Kareba Pamulana, sama-sama Sarara, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penghargaan kepada 3 kabupaten dengan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penghargaan tersebut dicerahkan dalam rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji yang digelar di Sriti Convention Hall, Kota Palu pada Rabu 29 Juli 2026. 3 daerah yang menerima penghargaan yakni Kabupaten Poso sebagai terbaik pertama, Kabupaten Tojo Una-Una terbaik kedua, dan Kabupaten Morowali terbaik ketiga. Ketiganya dinilai memiliki kinerja terbaik dalam berbagai aspek pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Kareba Kaupuna, pemerintah Kabupaten Donggala resmi menghibahkan lahan untuk pembangunan sekolah dasar terintegrasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendataan berita acara hibah tanah dilakukan oleh Bupati Donggala Vera Elena Laruni bersama Sekretaris Jenderal Kemendes Dasmen Suharti di Tangerang. Penanda tanganan hibah tersebut menjadi tahapan penting dalam percepatan pembangunan SNT di Kabupaten Donggala. Daerah ini merupakan satu-satunya kabupaten di Sulawesi Tengah yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan program sekolah nasional terintegrasi, sekaligus menjadi satu dari 17 negara di Indonesia yang dipercaya mengimplementasikan program tersebut pada tahap awal. Bupati Vera Elena Laruni dalam keterangannya diterima di Banawa mengatakan bahwa penanda tanganan hibah tanah tersebut menjadi momentum bersejarah bagi Kabupaten Donggala dan mempercepat peningkatan mutu pendidikan. Sampai subuh sarara besi mokareba salia tinti uvalu yakura tubalkis popia fai kami panjeliri karibasalia tinti sasio.

0: Valentina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga semua semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjobuna, karena dana saya itu osu.
4: Umempoi setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.

0: kenapa kasihan mukamu murung begitu, Ranga?
1: Iya, Rani, saya ingin pulang kampung.
0: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID?
1: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
0: Ya usah pulang deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nak.
1: Ibu sehat?
2: Iya, Nak. Alhamdulillah sehat. Oh, ada Rani juga rupanya. Apa kabar, Nak Rani?
0: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya Dedi itu mau pulang, tapi Rani larang karena lagi masa pandemi, Bu.
2: Oh, kalau bisa Ibu, kalau bisa telepon atau video call seperti ini.
3: Kasih sayang ibu selalu ada dan lekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat hari ibu untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kemudian semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampung, kali menjobuna, karena gana saya teos.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu, suara Budi Tamasanggani. Kita kembali melanjutkan kebersamaan di sampai di pukul 9 nanti tentunya. Sampai subuh sarara. Di pagi hari ini seperti biasa, saya menemani Anda di sarapan Uvempoi. Nah, hari ini kita ada di tanggal 31 Juli 2026 yang juga diperingati sebagai Hari Ranger Sedunia atau World Ranger Day. Nah, peringatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada para ranger atau penjaga hutan, penjaga taman nasional dan petugas konservasi yang setiap hari bekerja melindungi alam satwa liar serta kawasan konservasi sebagai tempat bekerja para ranger. Dan tentunya begitu banyak ancaman yang juga dihadapi oleh para penjaga hutan. Mereka bertugas di garis depan menjaga hutan dari pemalakan liar, pemburuan satwa, kebakaran hutan hingga kerusakan lingkungan. Tidak sedikit ranger yang harus bekerja di medan berat, jauh dari keluarga, bahkan menghadapi resiko keselamatan demi menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Di Indonesia termasuk Sulawesi Tengah yang kaya akan tropis, hutan tropis, kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati Wallacea, peran ranger sangat penting. Keberadaan mereka membantu menjaga habitat satwa endemik serta keseimbangan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Peringatan Hari Ranger Sedunia juga mengajak kita semua untuk ikut menjaga lingkungan, mulai dari hal yang sederhana, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak hutan, mendukung pelestarian satwa, dan menghargai kerja para penjaga alam. Nah, kita harus mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh ranger dimanapun mereka lagi bertugas. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan semangat dalam menjaga warisan alam bumi kita. Nah, Hari Ranger Sedunia ini diperingati setiap tanggal 31 Juli untuk menghormati para ranger atau penjaga kawasan konservasi yang gugur maupun yang terluka saat menjalankan tugas, sekaligus mengapresiasi dedikasi mereka dalam melindungi kekayaan alam dan warisan budaya dunia. Peringatan ini diprakarsai oleh International Ranger Federation dan diperingati di berbagai negara setiap tahun. Ranger memiliki peran pentingnya dalam melindungi hutan dan satwa liar, menjaga perburuan dan penebangan liar, menjaga kawasan taman nasional dan cagar alam, memberikan edukasi lingkungan kepada masyarakat, mendukung upaya konservasi dan pelestarian budaya. Pada tahun 2026, tema Hari Ranger Sedunia adalah Rangers Guardians of Changing Planets atau Ranger Penjaga Planet yang Terus Berubah, yang menyoroti peran ranger dalam menghadapi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan berbagai

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kemungkinan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Cenderi Lembasada, Sampau, Kaliman Jomuna, Kenaga Anak Sari TOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Propan TRRI Palu Suara Mudia Tepas Anggani. Dan pukul 8 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih melanjutkan lagi kebersamaan sampai di pukul 9 ya. Saya menemani Anda. Nah, sahabat-sahabat Sarara, seperti sudah saya ungkapkan di awal tadi, kita ada di hari

Nah, sampai selesai Lara, 31 Juli dunia memperingati Hari Ranger Sedunia atau World Ranger Day. Momen ini menjadi bentuk penghormatan kepada para ranger yang telah mengabdikan diri menjaga kelestarian alam, melindungi satwa liar, serta menjaga kawasan konservasi demi keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Di balik keindahan hutan, pegunungan, taman nasional, dan kawasan konservasi, terdapat para ranger yang bekerja dengan penuh dedikasi. Mereka berada di garis depan dalam menjaga ekosistem, mencegah perburuan liar, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Melalui peringatan Hari Ranger Sedunia, kita memberikan apresiasi kepada para penjaga alam yang telah berjuang demi kelestarian bumi. Dan semoga semangat mereka menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan ikut menjaga warisan alam ini.

Sampai jumpa Sarah. Ranger Day sedunia atau World Ranger Day diperingati setiap tahunnya bertujuan untuk menghormati para ranger yang gugur dan terluka saat menjalankan tugas melindungi kawasan konservasi, dan juga mengapresiasi dedikasi para ranger di seluruh dunia dalam menjaga hutan, taman nasional, satwa liar, dan keanekaragaman hayati, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran ranger dalam menjaga kelestarian alam dan mencegah pemburuan liar, pembalakan liar, kebakaran hutan, serta berbagai ancaman terhadap lingkungan. Hari Ranger Day sedunia pertama kali diperingati pada 31 Juli 2007 bertepatan dengan peringatan 15 tahun berdirinya International Ranger Federation. Peringatan ini didukung oleh The Thin Green Line Foundation yang berfokus pada kesejahteraan dan perlindungan para ranger. Ranger merupakan garda terdepan dalam upaya konservasi, dan tugas mereka meliputi melindungi satwa liar dari pemburuan ilegal, menjaga kawasan hutan dan taman nasional, mengawasi aktivitas yang dapat merusak lingkungan, memberikan edukasi kepada masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya menjaga alam, dan juga membantu penanganan kebakaran hutan dan penyelamatan satwa liar. Indonesia Ranger dikenal sebagai polisi kehutanan atau Polhut, petugas taman nasional, petugas balai konservasi sumber daya alam BKSDA, serta para penjaga kawasan konservasi lainnya yang bekerja menjaga kekayaan hayati Indonesia.

Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada

0: Eh Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kone.
0: Eh pudelah, bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Kareba Pemulana sampai subuh saran Kuprapura. Kejari terima dua tersangka gratifikasi proyek pakan di Kabupaten Sigi. Rumah sampai subuh saran Kuprapura. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri atau Kejari Sigi Sulawesi Tengah menerima pelimpahan berkas perkara serta dua tersangka dugaan kasus korupsi terkait gratifikasi pada pelaksanaan pembangunan dan pengadaan peralatan olahan pakan di Kabupaten Sigi, di mana kata Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sigi Reski Andri Ananda di Pombeves Sigi, yang mengatakan jadi penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik di Jaksa Penuntut Umum sudah selesai dilakukan, di mana ia juga mengungkapkan dengan dilakukannya tahap 2 maka terkait kewenangan terhadap tersangka beralih kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Menurutnya rencananya pelaksanaan pelimpahan ke pengadilan dilakukan awal Agustus mendatang. Tentunya ini alurnya persiapan menuju pengadilan tipikor Palu dan sisa menunggu jadwal persidangan. Kareba Kapuna sampai subuh saran Kuprapura MBG untuk ibu hamil dan ibu menyusui di Palu. Di mana warga penerima paket makanan bergizi gratis atau MBG di Palu, Sulawesi Tengah membungkus makanannya untuk dibawa pulang ke rumah. Program MBG menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Di mana kantor pelayanan pemenuhan gizi atau KPPG Palu mencatat MBG telah menjangkau lebih dari 81.398 penerima manfaat kelompok 3B yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Sulawesi Tengah. Sampai jumpa secara Kuprapura, Besiamu Kareba Sale ya, Tinti Sasi Ante Aku Arflo Hubo, Ripa Dondonahi, Pope FM Ngena, Rika Reba Sale ya, Tinti 10.

0: Mama, tadi kamu main enak?
1: Oh, iya. Jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baiklah, harus bermain. Sesuka makan, super sekali,
1: Iya, tapi cuci tangan dulu,
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti sudah masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau, mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Laika?
0: Ya, Ma. Ada sayang, ada.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjobuna, karena gana saya ITOC.
3: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Oke, baik, sampai subuh sararku pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku pura-pura ya. Semoga saja karibamiu di pagi hari ini diberikan kesehatan ya, dan tentunya dilancarkan segala urusannya. Dan kane pangane neryamuro aku ratu balges nomporo komi pura pangane dakor ritinti alima hingga ritinti sasio pangane. Sekarang ni waktunya ya aku arif lahubo nomporo komi pura dakor ritinti sasio hi hingga ritinti sapu alima. Ha, nandate. Tapi alhamdulillah sampai subuh sararku pura-pura kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang sehingga masih bisa menemani komi pura di program Sarapan Uvempoi. Kali ini di program Sarapan Uvempoi kita juga live di TikToknya Prompat RRI Palu ya. Yang menyapa-menyapa lewat TikTok boleh silakan nih buka TikToknya terus cari Prompat RRI Palu. Kita lagi live sekarang ya. Penasaran seperti apa kita di studio? Langsung lihat saja di TikTok ya. Dan kali ini di program Sarapan Uvempoi kita punya topik dengan Hari Ranger Dunia. Nah, kalau yang penasaran apa itu Ranger? Kenapa harus diperingati? Nah, jadi Hari Ranger Dunia itu kita bahas dulu nih, Ranger itu apa? Nah, jadi Ranger itu sampai subuh sararku pura-pura petugas atau penjaga kawasan konservasi. Jadi yang bertugas melindungi hutan, taman nasional ya, mungkin yang seperti Taman Nasional Lorelindu, mungkin mereka juga salah satunya cagar alam, suaka margasatwa dan kawasan lindung lainnya ya. Mereka juga merupakan garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Nah, sampai sebut sararku pura-pura, apa saja sih tugas-tugas dari seorang ranger itu? Yang pertama, menjaga keamanan kawasan konservasi dari perburuan liar ya, pembalakan ilegal dan aktivitas yang merusak lingkungan ya. Terus melindungi satwa liar beserta habitatnya, melakukan patroli rutin di kawasan hutan dan taman nasional, dan juga mereka ini mencegah dan membantu penanggulangan kebakaran hutan begitu ya. Nah, sampai subuh secara aku pura-pura mereka ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan wisatawan ya, tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan tentunya juga membantu penelitian dan pemantauan flora, fauna serta kondisi ekosistem kita. Seperti apa sih sekarang? Nah, mereka yang tugasnya untuk melindungi ya, menjaga keamanan ya di hutan. Dan siapa yang disebut Ranger Indonesia? Ya, Indonesia itu tugas seorang ranger dijalankan oleh berbagai petugas konservasi seperti polisi kehutanan ya atau Polhut ya. Terus yang bertugas menegakkan hukum di kawasan hutan ya, terus petugas taman nasional, petugas balai konservasi sumber daya alam atau BKSDA ya, dan juga petugas konservasi di berbagai kawasan lindung ya. Jadi mereka ini bekerja di bawah instansi pemerintah maupun lembaga konservasi yang mengelola kawasan tersebut. Nah, ada yang mengatakan mengapa peran ranger itu penting. Nah, yang tadi itu sampai sebesar aku pura-pura, mereka itu melestarikan hutan sebagai paru-paru dunia, melindungi satwa langka dari kepunahan, dan juga menjaga sumber air dan keseimbangan ekosistem. Dan tentunya juga mereka ini mendukung penelitian, pendidikan, dan ekowisata yang berkelanjutan.

0: 0451 456 0375 atau di 0451 421 621. Dan kita juga ada di TikTok. Saya menyapa dulu nih teman-teman saya di TikTok, ada halo Pak Bang Akur, apa kabar ya? Assalamualaikum, selamat pagi Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah banget ya. Seperti hati saya nih, Pak Buang Lakoro lagi cerah menunggu tanggal 1. Ini kan tanggal 31 Agustus ya, bertepatan juga Hari Ranger Sedunia atau World Rangers Day ya. Jadi diperingati setiap tanggal 31 Juli setiap tahunnya. Jadi peringatan ini bertujuan untuk dimana pertama itu menghormati para rangers yang gugur atau terluka saat menjalankan tugas melindungi kawasan konservasi. Terus juga kita mengapresiasi dedikasi para rangers ini di seluruh dunia dalam menjaga hutan, taman nasional, satwa liar, dan tentunya juga keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga nih, sampai sebut secara pura-pura, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran ranger dalam menjaga kelestarian alam dan mencegah perburuan liar ya, pembalakan liar, kebakaran hutan, serta tentunya juga berbagai ancaman terhadap lingkungan. Nah, sampai sebut secara pura-pura, asik nih kita punya harapan yang sama di tanggal 1. Oke, betul ya. Begitu memang Pak Buang. Kadang-kadang kalau bukan kita yang mensyukuri, kalau bukan kita yang menikmati hidup ini, siapa lagi gitu ya. Jadi kita harus nikmati sendiri. Walaupun di tanggal tua seperti ini, harus happy ya. Dan buat Komiu sekali lagi yang mau bergabung silakan ya. Saya masih tunggu atensinya di 0811 456 03 875 atau di 0451 421 621. Kita masih di program Carapon Vempoi dengan topik kita Hari Ranger Dunia ya. Kalau dari tadi ya, bertanya-tanya apa tuh ranger ya, ranger itu adalah petugas atau penjaga kawasan konservasi yang bertugas melindungi hutan, taman nasional ya, cagar alam, suaka marga satwa, dan kawasan lindung lainnya ya, seperti kayak mungkin Danau Lindu sana, mereka juga yang menjaga salah satunya ya. Nah, yaitu mereka ini adalah polisi kehutanan, Polhut, petugas taman nasional ya, petugas balai konservasi, petugas konservasi di berbagai kawasan lindung lainnya. Hai, nama kemo. Nah, sampai sebut secara kupura-pura, ada pesan Hari Ranger Sedunia. Menjadi ranger bukan sekedar menjaga hutan, tetapi menjaga kehidupan dari hutan yang lestari, lahir udara yang bersih, air yang mengalir, dan tentunya masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Jadi peringatan Hari Ranger Dunia ini menjadi momentum untuk mengajak seluruh masyarakat menghargai jasa para penjaga alam, sekaligus juga meningkatkan kepedulian terhadap lestari lingkungan sebagai warisan berharga bagi masa depan. Buat Komiu yang mungkin mau ucapin Hari Ranger Dunia, silahkan ya, bisa juga bergabung dengan kita di sini di 0811 456 03 875. Wow, sudah di TikTok, di telepon lagi nih. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, apa kabar nih di Ampana?
1: Kalau bahasa daerah Ampana tanya kabar itu Himba Kreba.
0: Bagaimana?
1: Himba Kreba.
0: Himba Kreba.
1: Kreba Mtao.
0: Kreba Mtao.
1: Himba Kreba.
0: Himba Kreba. Kreba Mtao. Kalau kita kan hampir-hampir sama berarti ya.
1: Iya benar. Alhamdulillah hari ini kabar baik, kabar sehat, Ampana cerah banget nih ya, sama dengan di Palu begitu banget, Bang Arif. Jadi memang ya pokoknya semoga satu hari ini full panas ya, supaya orang petani-petani yang menjemur jagungnya, cengkehnya itu cepat kering.
0: Amin, gitu. Amin ya.
1: Berkaitan dengan topik hari ini yaitu petugas penjaga apa namanya
0: hutan.
1: Penjaga hutan ya, penjaga cagar budaya seperti itu ya. Kalau menurut saya sih bukan hanya petugas, tapi kita sebagai masyarakat juga harus dong menjaga ya.
0: Betul.
1: Kan karena kalau menurut saya, kalau cuma satu orang yang menjaga kemudian banyak orang apa namanya merusak, itu impact-nya nggak ada.
0: Betul.
1: Jadi kesadaran kita sebagai masyarakat yang cinta akan lingkungan kita harus benar-benar menjaga tuh, apalagi masyarakat yang berada di pesisir pantai mungkin atau di kawasan dekat hutan gitu, memang harus

0: benar-benar jaga gitu ya. Apalagi ada satwa-satwa yang harus dilindungi begitu. Jadi kalau menurut saya Bang Arief, itu harus kesadaran dari diri kita juga gitu.
1: Betul.
0: Ya. Karena segala sesuatunya itu kalau berawal dari niat baik kita sendiri, dari diri kita sendiri, pasti itu akan berdampak gitu. Apa namanya, seperti peribahasa bilang itu, ala bisa karena biasa.
1: Betul sekali.
0: Jadi dari kegiatan sendiri bisa kita implementasikan ke masyarakat luas. Betul. Begitu.
1: Setidaknya jadi, kalau terbiasa ini di lingkungan rumah bisa, sendiri begitu ya Pak Buang ya.
0: Benar. Ini bisa juga jadi kampanye untuk sendiri, untuk orang lain, akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Karena ingat loh, anak cucu kita kalau kita nggak jaga dari sekarang lingkungannya kita, anak cucu kita tidak akan pernah merasakan itu.
1: Betul.
0: Menghirup udara segar ya. Apalagi sekarang ini kan pemanasan global juga ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Memang lagi digaungkan itu apa namanya, pemanasan global. Jadi aduh, itu kalau menurut saya, kalau soal isu lingkungan hidup ini kita udah agak bergeser ya, tapi ini agak tetap terkait gitu. Kita kalau berbicara soal lingkungan hidup Bang Arief, itu sangat krusial sekali, itu penting banget. Karena kembali lagi, lingkungan hidup itu merupakan paru-paru dunia gitu. Hutan itu merupakan paru-paru dunia. Jadi memang kita harus benar-benar sadar. Jangan cuma karena apa namanya, kepentingan segelintir orang, kemudian ada sesuatu gitu, kemudian hutan itu bang, ya kemarin ya, artinya cuma demi sekelompok, berdampaknya kepada semua kita. Jadi hemat saya seperti itu. Jangan cuma mengharapkan kepada petugas. Ya, kita juga sebagai manusia, kita juga sebagai manusia juga harus mensugesti diri kita jadi sebagai petugas. Jadi kita sebagai polisi untuk diri kita sendiri, untuk menjaga lingkungan hidup ya. Dan kebetulan nih di Ambana, di Ambana nih Bang Arief, saya bersyukur banget tinggal di Ambana. Walaupun Ambana itu orang bilang apa namanya, agak sedikit tertinggal, tapi hutan-hutannya itu masih asli loh, masih asri loh. Jadi paru-paru oksigen kita yang ada di Tojo Nono itu ya masih sekitar 85% terjaga gitu ya. Keren banget. Jadi sekali lagi, ayo jangan ragu-ragu untuk apa namanya, untuk bertindak kalau kita lihat ada orang di sekitar kita yang coba-coba ingin merusak lingkungan kita. Ya.
1: Oke. Okay. Pak Buang, apa nih ucapan ya, kepada Hari Ranger Dunia nih? Ucapan untuk mereka nih.
0: Pokoknya semangat untuk para kalian yang menjadi ranger apa namanya?
1: Ranger Sedunia, Hari Ranger. Mereka apa?
0: Pokoknya apapun itu, kami sebagai masyarakat, khususnya saya pribadi, sangat mendukungnya. Karena pekerjaan kalian itu walaupun sebagian orang pikir cuman gitu-gitu aja, tapi tanpa kalian sadar bahwa pekerjaan mereka itu berdampak luar biasa kepada kehidupan kita gitu ya. Karena sesuatu hal yang tidak terlalu tampak itu akan lebih bermanfaat, akan lebih kita rasakan begitu. Ketika kita kerja memang nyata, daripada kita banyak mengeluarkan bicara tapi nggak ada actionnya, itu kayaknya nol besar ya.
1: Betul
0: jadi,
1: sekali.
0: Jadi pokoknya untuk para petugas penjaga lingkungan hidup, Anda keren, Anda luar biasa, Anda pahlawan.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Buang, sehat-sehat selalu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buang Akoro dari Ampana Lea ya. Sudah ngucapin juga di Hari Ranger di dunia hari ini ya, tentunya apa yang dikatakan Pak Buang, kalau ala bisa karena biasa. Betul sekali ya. Ketika kita sudah terbiasa untuk melindungi itu, untuk kebersihan di lingkungan kita, pasti akan ketika kita berkunjung ke hutan, kita berkunjung ke tempat lindung begitu ya, danau lindung juga begitu, tempat konservasi, pasti kita akan menjaga juga tempat kita seperti itu, karena ala bisa karena biasa. Oke deh, sampai jumpa, saranku pura-pura ya. Untuk komio masih bergabung, silakan. Kita masih tunggu atensinya di 0811456038 75, dan juga di TikTok nih. Terima kasih Pak Buang Lakohoro sekali lagi di seputaran Ampana sudah bergabung dengan kita. Nah sekali lagi, sampai subuh saya Rargo Prapura. Jadi memang kalau mau dibilang mengapa peringatan ini penting, karena memang mereka merupakan garda terdepan dalam upaya konservasi, dan mereka ini memiliki tugas meliputi melindungi satwa liar dan perburuan ilegal, dan tentunya juga mereka ini menjaga kawasan hutan dan taman nasional, mengawasi aktivitas aktivitas yang dapat merusak lingkungan dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya menjaga alam, dan ini juga membantu penanganan kebakaran hutan dan penyelamatan satwa. Baik, sampai sini Sararku Pura-Pura, kita break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali masih di program Sarapan UFM POI. Jadi untuk kami yang masih bergabung, silakan di hari ini, di hari terakhir di bulan Juli ya, tanggal 31 Juli di tahun 2026.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Mbak Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gana saya itu oke.
2: Sarapan UFM POI. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan UFM POI. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Bih.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Sarapan Uvepoy, kuliner khas suku Kaili yang syarat dengan makna filosofis. Sarapan Uvepoy berkuah daging dari tulang iga, rasa asam serta level pedas sesuai dengan keinginan. Dipadankan bersama ubi rebus, pisang rebus atau nasi sebagai pendamping kuliner ini. Sarapan Uvepoy memberikan ruang bagi publik menyampaikan beragam hal yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik, pembangunan, serta fenomena atau isu yang tengah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sarapan Uvepoy.
1: Sarapan Uvepoy.
0: Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan 9 pagi di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sarapan Uvepoy.
1: Sarapan Uvepoy.
0: Tora-tora merakalinya.
1: Tora-tora.

Oke, baik, sampai jumpa sarang gue pura-pura. Kita balik lagi masih di program Sarapan Novempoi dengan masih Hari Ranger Dunia. Kalau di Indonesia, sampai jumpa sarang gue pura-pura, Ranger itu dikenal sebagai polisi kehutanan ya, atau Polhut ya. Jadi petugas Taman Nasional, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, dan serta juga para penjaga kawasan konservasi lainnya yang bekerja menjaga kekayaan hayati Indonesia. Nah, sampai itu secara pura-pura, peringatan Hari Ranger Sedunia ini menjadi momentum untuk mengajak seluruh masyarakat menghargai jasa para penjaga alam, sekaligus juga meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan sebagai warisan berharga bagi masa depan. Jadi sampai sebesar aku pura-pura, Hari Ranger Sedunia atau World Day ya, World Ranger Day diperingati setiap tanggal 31 Juli ini untuk menghormati jasa-jasa mereka, keberanian mereka, dan tentunya pengorbanan para ranger yang bertugas menjaga hutan, taman nasional, kawasan konservasi, serta juga melindungi satwa liar dan keanekaragaman hayati. Ada beberapa alasan utama mengapa Hari Ranger Sedunia itu diperingati. Yang pertama yaitu mengenang ranger yang gugur dalam tugas begitu, dan banyak ranger di berbagai negara kehilangan nyawa atau mengalami luka saat menghadapi perburuan liar ya, pembalakan legal ya, dan juga tentunya kebakaran hutan maupun konflik di kawasan konservasi. Dan kedua, ini memberikan penghargaan kepada para ranger, dan mereka bekerja di garis depan ya, di garis terdepan untuk menjaga kelestarian alam, seringkali di medan yang berat dan penuh resiko ya, meningkatkan kesadaran masyarakat. Peringatan ini mengajak masyarakat memahami pentingnya peran ranger dalam melindungi hutan, satwa liar, dan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan manusia. Dan tentunya juga mendorong dukungan terhadap konservasi. Hari Ranger sedunia juga menjadi momentum untuk memperkuat dukungan terhadap perlindungan lingkungan ya, peningkatan kesejahteraan ranger, serta juga pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan. Jadi Hari Ranger sedunia pertama kali diperingati pada 31 Juli 2007 dan bertepatan dengan 15 tahun berdirinya International Ranger Federation ya. Peringatan ini juga didukung oleh the Thin Green Line Foundation sebagai bentuk penghormatan kepada para penjaga alam di seluruh dunia. Jadi pesan utamanya nih adalah di mana tanpa dedikasi para ranger, banyak hutan, satwa liar, dan sumber daya alam yang akan semakin terancam. Oleh karena itu, Hari Ranger Sedunia menjadi pengingat bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab bersama, dan para ranger merupakan garda terdepan dalam upaya tersebut.

Oke deh, sampai sini secara argo pura-pura 43 menit bergeser dari pukul 9 di sarapan UVM Poi pagi hari ini, dan kita masih bahas seputar Hari Ranger Sedunia, di mana pertama kali diperingati pada 31 Juli 2007. Jadi di mana bertepatan dengan 15 tahun berdirinya International Ranger Federation ya. Jadi peringatan ini didukung oleh The Teen Green Line Foundation sebagai bentuk penghormatan kepada para penjaga alam di seluruh dunia. Jadi di mana ini sampai secara aku pura-pura kembali lagi bahwa pesan utamanya adalah tanpa dedikasi para ranger ya, banyak hutan ya, satwa liar dan sumber daya alam yang akan semakin terancam. Oleh karena itu, Hari Ranger Sedunia menjadi peringatan bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab bersama, dan para ranger merupakan garda terdepan dalam upaya tersebut. Jadi sekali lagi, sampai sebut secara aku pura-pura, tugas utama seorang ranger itu sekali lagi menjaga keamanan kawasan konservasi dari perburuan liar ya, pembalakan ilegal, dan tentunya juga ini sebagai aktivitas yang merusak lingkungan. Dan di mana tugasnya juga yaitu melindungi satwa liar ya, seperti beserta habitatnya ya, dan tentunya juga mereka ini tugasnya melakukan patroli rutin di kawasan hutan dan taman nasional, dan mereka ini menjaga dan membantu penanggulangan kebakaran hutan dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Jadi memang membantu penelitian dan pemantauan flora fauna serta juga kondisi ekosistem begitu. Oke deh, buat Komiu masih mau bergabung silakan ya. Saya masih tunggu atensinya Komiu di 0811 456 03875, di atau di 0451 421 621, dan kita juga masih live di TikTok ya, di TikToknya Pro4 RRI Palu. Jadi kalau kita bicara ranger di Indonesia itu siapa saja sih sampai sebut secara kupra-pura, mereka itu adalah polisi kehutanan atau Polhut yang bertugas menegakkan hukum di kawasan hutan, dan petugas taman nasional, petugas balai konservasi sumber daya alam atau BKSDA, petugas konservasi di berbagai kawasan lindung begitu. Jadi mereka ini bekerja di kawasan instansi pemerintah maupun lembaga konservasi yang mengelola kawasan tersebut. Seperti itu, sampai sebesar arku pura-pura. Atau mungkin ada informasi lain juga, boleh kami gunakan line telepon di 0811 456 03875, karena memang sarapan Vempo itu adalah infonya gado-gado. Infonya banyak, beragam gitu ya. Mau mungkin ada informasi dari pendengar, ada informasi dari Komiu begitu tentang di lingkungannya Komiu ada apa, boleh lewat sini di 0811 ya. Atau ada keluh kesah begitu. Yang penting bukan keluh kesah tentang keuangan ya. Nomor kayak mulai. Aduh, batuk lagi kita ini pagi harinya nih. Jadi kita sebentar juga saya informasikan di pukul 11 nanti ada program Katonto Dea. Kita masih bahas seputar UMKM nanti ya, di pukul 11 sampai pukul 12, panjang waktu kita di hari ini. Oke, untuk pagi hari ini di program Sarapan UVM POI, kita masih bahas seputar Hari Ranger Sedunia atau World Ranger Day. Jadi diperingati setiap tanggal 31 Juli untuk menghormati jasa, keberanian, dan pengorbanan para ranger yang bertugas menjaga hutan, taman nasional, kawasan konservasi, juga serta melindungi satwa liar dan keanekaragaman hayati.

0: Oke, kita lanjutkan kembali masih sejarah Hari Peringatan Hutan Sedunia yang diperingati 31 Juli di tahun 2026 ini, di mana Hari Penjaga Hutan Sedunia atau World Ranger Day diperingati setiap tanggal 31 Juli. Jadi peringatan ini sebagai bentuk penghormatan kepada para penjaga hutan atau ranger yang gugur atau terluka saat menjalankan tugas, sekaligus juga sebagai apresiasi atas dedikasi mereka dalam melindungi hutan, satwa liar, ya, kawasan konservasi dan warisan alam maupun budaya dunia. Melalui Hari Penjaga Hutan Sedunia, masyarakat diajak meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran penjaga hutan, ya, sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jadi sejarah Hari Penjaga Hutan Sedunia itu bermula dari gagasan International Ranger Federation atau IRF dan The Teen Green Line Foundation. Jadi peringatan ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2007 lalu. Jadi bertepatan dengan 15 tahun berdirinya IRF, organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 31 Juli 1992 di Peak District National Park di Inggris. Jadi tanggal 31 Juli kemudian dipilih sebagai hari peringatan tahunan untuk mengenang sejarah berdirinya organisasi, ya, organisasi tersebut, sekaligus juga menghormati para ranger seluruh sedunia, ya. Jadi di berbagai negara, penjaga hutan memiliki tanggung jawab yang sangat luas, mulai dari melindungi keanekaragaman hayati, mencegah perburuan liar, dan tentunya juga pembalakan ilegal, memantau kawasan konservasi, mengelola kebakaran hutan, memberikan edukasi kepada masyarakat, hingga mendukung penelitian dan pariwisata berkelanjutan. Jadi dalam menjalankan tugasnya, mereka kerap menghadapi resiko tinggi seperti konflik dengan pelaku kejahatan lingkungan, satwa liar, hingga kondisi alam yang ekstrim. Jadi melalui Hari Penjaga Hutan Sedunia, masyarakat internasional diajak untuk memberikan penghargaan atas pengorbanan para ranger, sekaligus juga mendukung peningkatan keselamatan, ya, kesejahteraan serta kapasitas mereka. Jadi peringatan ini juga menjadi peringatan bahwa keberhasilan upaya konservasi alam sangat bergantung pada kerja keras para penjaga hutan yang setiap hari berada di garis depan melindungi bumi untuk generasi sekarang dan mendatang. Oke deh, sampai subuh Sarah Argo Prapura. Kalau kita bicara ucapan, ya, Hari Penjaga Hutan Sedunia, buat kami yang mau kasihkan ucapan boleh, ya, mungkin seperti selamat Hari Penjaga Hutan Sedunia, terima kasih telah melindungi hutan, satwa liar dan bumi kita setiap hari. The Overy Ranger, your heart in spirit, the world happy World Ranger Day. Atau kalau Indonesianya, untuk setiap penjaga hutan, keberanianmu menginspirasi dunia. Selamat Hari Penjaga Hutan Sedunia. Dan juga di mana di balik hutan yang lestari ada penjaga hutan yang tak pernah menyerah. Oke deh, sampai jumpa, saya Rarko Prapura. Saya cukupkan sampai sini saja, ya, untuk kita di program Sarapan Novempoi, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9:50 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita lanjut kembali di program Kata Wantodea.
1: Sarapan Novempoi, kuliner khas suku Kaili yang syarat dengan makna filosofis. Sarapan Novempoi berkuah daging dari tulang iga, rasa asam serta level pedas sesuai dengan keinginan. Dipadankan bersama ubi rebus, pisang rebus atau nasi sebagai pendamping kuliner ini. Sarapan Novempoi memberikan ruang bagi publik menyampaikan beragam hal yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik, pembangunan serta fenomena atau isu yang tengah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sarapan Novempoi.
2: Sarapan Novempoi.
1: Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan 9 pagi di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Sarapan Novempoi.
2: Sarapan Novempoi.
1: Tora-tora merah kalinya.
2: Tora-tora merah kalinya.
3: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak. Lagu-lagu enak. Di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.
4: Suara budaya tanpa.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari kayak ini.
1: Ada perhati miule.
0: Dari kurang putus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ukulele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara

budaya, serta promosi pariwisata, baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari cakalele ini.

0: Ada tuh, cobain dulu cup. Hayu diminum.
1: Nggak mau mah, bau mah, bau.
0: Eh, ini teh bisa mencegah corona cup.
1: Kata siapa mak? Aisyah mama aneh-aneh aja.
0: Ya kata emak tuh.
1: Mama tambah ngaco wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting mah tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan mak.
0: Padahal mak teh mau bisnis obat corona cu.
1: Yeah, udah deh. Jangan coba-coba, emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
2: Udah mau semenit nih, giliran saya dong yang ngomong.
0: Oh, nungguin. Enggak tuh Pak Narator.
3: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
0: Narator, mau nyoba?
2: Belum selesai nih, mak, kalimatnya.
0: Maaf.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu, bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittiba. Ittiba dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh. Tujuannya bukan untuk pamer fisik, melainkan sebagai simbol kesiapan, kekuatan dan keteguhan iman seorang muslim di hadapan Allah. Selain itu, ittiba juga menjadi pengingat sejarah saat kaum muslimin menunjukkan keteguhan mereka meski pernah diremehkan secara fisik oleh kaum Quraisy. Catatan penting, bahu kanan tidak selalu terbuka sepanjang ibadah. Ittiba hanya dilakukan saat tawaf. Setelah itu, kain ihram kembali dikenakan seperti biasa. Maknanya sederhana namun dalam. Dalam ihram, semua manusia setara, tak ada status,

0: bajuku sayang baru. Sama aku hanya dua, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Ih, Wondo, aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi bisa saja ada virus itu. Jadi tetap harus waspada.

0: aku karena belum siap aku menulis.
1: Jangan lupa cuci tangannya. Ayo keluar kau pakai masker.
0: Oke.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Reba pemerannya sampai suhu syaratku pura-pura. Jenis impor lebih diminati, namun anggur lokal palu tetap dipertahankan. Rumba sampai suhu syaratku pura-pura. Budidaya anggur di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu berkembang dengan berbagai varietas impor yang kini menjadi favorit konsumen. Meski demikian, pemerintah Kota Palu tetap berkomitmen mempertahankan keberadaan anggur lokal varietas Probolinggo. Jenis ini telah lama menjadi ciri khas daerah karena memiliki cita rasa yang lebih manis dibandingkan daerah asalnya. Salah satu petani anggur Duyu, Herianto, mengatakan saat ini kelompok taninya membudidayakan sekitar 12 varietas anggur impor, namun anggur lokal Probolinggo tetap dipertahankan karena memiliki karakter rasa yang khas. Kareba Kopuna sampai subuh sarat kupura-pura, Riumba perkuat moderasi beragama. Pemerintah Kabupaten Parimo dorong pembentukan FKUB di 23 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Parigi Motong mendorong pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB hingga ke tingkat kecamatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk merawat keberagaman suku, agama, budaya, dan adat yang menjadi kekuatan sosial masyarakat Parigi Motong. Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Parigi Motong Abdul Sahid saat menghadiri kegiatan ngopi kerukunan yang digelar FKUB Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemkat Parimo Rabu kemarin, di mana kegiatan dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Parigi Motong, Ketua FKUB Parigi Motong, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda setempat. Wakil Bupati meminta FKUB Parigi Motong secara segera membentuk kepengurusan hingga di seluruh 23 kecamatan. Menurutnya, keberadaan FKUB di tingkat kecamatan akan memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat yang majemuk. Sampai subuh secara argo pura-pura, biasi amu kareba salia, tinti sapuluh sanggonti aku arif lo hubo, pupai panjelingena, rika reba salia, tinti sepuran dua.

0: Seperti serius betul kau menghilir, Roy.
1: Sahid, even a pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sarartu prapura. Sahabat budaya tapasanggani, kembali lagi antai aku Arif Lahubo nompore kumipura Rieohi ya. Dan kita sudah berada di program Katon Tode ya. Kali ini sampai subuh sarartu prapura di program Katon Tode ya. Kita kedatangan narasumber kita. Ini dah jauh-jauh dari Kabupaten Sigi sampai subuh sarartu prapura. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang seputar kuliner, seputar UMKM, di mana Indonesia itu dikenal sebagai negeri yang kaya akan keberagaman budaya, termasuk warisan kulinernya di Sulawesi Tengah, khususnya di tengah masyarakat suku Kaili. Seperti salah satu kali ini ya, kuliner apa ya, Sarondeh. Tapi nanti sebentar deh ya, kita tanyakan ke narasumber kita. Ada Kakak Inpriati, SPDI ya, selaku owner dari Sarondeh Sigi. Oke, sampai subuh saya Rarku Prapura. Buat Komiu juga yang mau tanya-tanya nanti kepada narasumber kita, silakan Komiu bisa gunakan di line telepon di 0811 456 03875 atau di 0451 421 621. Dan sampai subuh saya Rarku Prapura. Kalau Komiu juga ya, tanya dengan narasumber saya ini, saya lebih sering memanggil beliau ini Tante Kota ya. Pasti Komiu kalau saya bilang Tante Kota pasti sudah tahu juga, karena orang sudah banyak tahu Tante Kota itu siapa, Indri ya, dari Kabupaten Sigi. Saya langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tante Kota. Waduh, Evan aku digagas suara Miu Hila. Saya coba kembali. Oke. Assalamualaikum Tante Kota. Nah, aku Dila, rumba suaranya ini kakakku. Ah, rumbamu iya hai. Evelyn Arya suara Tante Kota. Nah, aku digaga. Kalau suaraku nah belos, keras. Oke, beri makan ya Tante Kota.
1: Alhamdulillah karena belos sekali.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, kali ini sampai subuh sararku pura-pura Tante Kota ini adalah salah satu owner dari Sarondeh. Sarondeh apa setengah nah itu?
1: Sarondeh kacang.
0: Sarondeh kacang dari Loru.
1: Toriloru.
0: Karena Toriloru itu berarti orang Loru. Oke. Nah, boleh cerita ke kita ini ke Kenri atau Tante Kota, asal muasal dari Komiu buka usaha ini bagaimana?
1: Ini ceritanya Sarondeh ini kan kuliner daerah kita ya. Kalau kami di Sigi Biromaru itu kalau setiap pesta wajib ada Sarondeh, selalu ada Sarondeh di hajatan Ripoboti atau Riposaria.
0: Pokoknya posusa biasanya Naria Pura hai.
1: Naria Sarondeh.
0: Naria Sarondeh.
1: Kemarin saya angkat sekali itu pas kegiatan pasca nasional di Desa Loru. Saya inginnya tuh apa yang orang bisa bawa pulang ke kampungnya, karena kalau kita jualan makanan di, di sepanjang waktu acara pasca itu hanya bisa dimakan di tempat. Tetapi saya ingin apa yang bisa orang ingat tentang Desa Loru, bukan hanya datang pada saat paskanya saja, tetapi yang mereka bisa bawa pulang
0: oleh-oleh ceritanya ini.
1: Karena ini sudah jadi dagangan saya musiman, dagangan musiman, karena saya jual setiap mau lebaran. Karena kalau dimakan dia nanti pada saat pesta, kalau setiap lebaran itu saya jual, dia mau dekat lebaran saya jual. Nah, ini kebetulan pas pasca kemarin itu saya jadikan oleh-oleh dia, supaya pengunjung pada saat pasca itu tidak hanya makan di tempat, tapi juga dia bisa bawa pulang. Artinya ratu-ratu nang ngata-ngata, hanya dengan
0: Sarondeh. Oke, tapi kenapa memikirkan Sarondeh begitu, tidak memikirkan kayak misalnya makanan apa begitu yang sampai dibawa pulang begitu kayak oleh-oleh? Kenapa pikiran Sarondeh?
1: Iya, karena Sarondeh ini sudah termasuk kuliner yang langka ya, karena
0: dia betul
1: bisa dinikmati pada saat pesta, kemudian pada saat lebaran.
0: Jadi
1: saya upayakan dia terlestarikan dia seperti itu.
0: Makanya dimulailah ada namanya Sarondeh Toriloru atau Sarondeh dari orang Loru. Nah, tapi kalau kita pada waktu itu jadi boomingkah waktu acara pasca itu seperti, atau bagaimana waktu itu kata Tante Kota?
1: Alhamdulillah pas boomingnya itu pada saat pasca itu, karena orang mencari saya selain daripada kita konten kreator yang kan juga kegiatan pasca nasional kemarin di Kabupaten Sigi itu. orang cari saya juga karena saronde ini, karena mau bertemu sekalian mau beli saronde. Apa itu saronde masih terasa asing di telinga mereka, terutama pengunjung dari luar kota.
0: Iya. Nah, tapi kalau boleh tahu, apa itu saronde sebenarnya, Tante Kota? Apa di dalam-dalamnya itu ingredientnya, atau orang bilang hai apa namanya isinya, ingredientnya?
1: Saronde kacang ini tentu saja isinya cangkore ya.
0: Cangkore, nah, namanya kacang pasti kan.
1: Iya. Selain kacang, ya terbuat dari kelapa. Kelapanya itu sudah dibumbu, sudah spesial bumbunya dari dapurnya mamaku. Kemudian ada laksanya juga sebagai pemanis. Rasanya gurih dia. Terutama dia disajikan, disuguhkan dengan nasi panas. Nasi panas. Ante kameri loru, romaru, namanya saronde di ante kandia pane. Dengan nasi panas.
0: Narasai. Eva Naramo taiku bicara makanan nih. Tapi kita break dulu Tante Kota ya. Nanti kita cerita-cerita kembali. Jadi untuk Komiu sampai subuh sararku pura-pura penasaran seperti apa saronde dari Loru atau saronde Tori Loru. Nanti kita bahas sebentar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Perempat RRI Palu 97,5 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mama Nisa, coba aku lihat.
4: Siapa?
3: Papanya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh?
4: Mana sudah mobilnya? Soalnya masih dia lihat.
3: Itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain judi online.
4: Wah,
3: makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia so jual.
4: Iya, Kak?
3: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa.
4: Hah?
3: Pokoknya dia itu so setengah mati dihubungi, baru dia itu so Evana baya-baya.
4: Astaga, nasib atau tanu.
2: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.
5: Thank you. At the count of three.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, baik, sampai jumpa saya Rargo Prapura. Masih Anti Akbar Kelobo tentunya, Nompora Komipura. Masih bahas seputar Saronde Toriloru atau Saronde Dariloru nih. Kebetulan ownernya ini adalah Tante Kota kita ya. Oke, kita kembali lagi ya. Tante Kota, ini kalau boleh tahu, ini prosesnya apakah masih secara tradisional kah atau sudah modern juga ini? Kadang kan kita ini bahasnya kuliner tradisional yaitu Saronde.
2: Masih tradisional sekali.
1: Masih tradisional ya, sekali.
2: Pemilihan kacangnya disortir dulu. Ya, harus pakai kacang yang baru, bukan kacang yang dikupas oleh mesin. Kacang yang nilepanu pale. Jadi kupas tangan dia.
1: Kupas tangan ya.
2: Jadi dicari betul kacang yang baru panen dan dikupas tangan. Jadi kalau kacang yang kupas mesin kita tidak pakai.
1: Tidak pakai. Ya. Nah,
2: dan kemudian juga untuk pengolahan kelapanya masih pakai manual.
1: Manual ya.
2: Jadi betul-betul.
1: Jadi ini betul-betul tradisional banget ini ya. Tapi kenapa memilih kacang yang kupas tangan dibandingkan dengan kupas mesin begitu?
2: Baik, kalau pakai kupas tangan dia, kita pilih betul kacang yang bagus. Karena kalau sudah yang dikupas mesin, biasanya nari ya cangkoren, panggi. Kupas kali yang apek, kacang yang apek itu kalau biasanya kalau kita makan kue kacang, kacang yang ada apek-apeknya itu kacang kupas mesin. Kalau kita kupas tangan, sudah disortir sama penjualnya. Kalau kita juga sediakan kacang kulit sendiri, kita kupas sendiri, kita sortir juga. Menghindari dari kacang yang busuk.
1: Dari kacang yang busuk. Supaya jadi memang benar-benar rasanya, ini pilihan begitu ya.
2: Karena untuk dimakan orang sampai jauh-jauh, jangan sampai kacang napanggi rakene to nang kawange nah.
1: Betul
2: ya. Sulir-sulir bayarina ta namanya napanggi.
1: Napanggi, lena rasa ya.
2: Lena rasa.
1: Nah, jadi akhirnya orang bilang Saronde dari suku Kaili atau Saronde dari Toriloru tidak bagus.
2: Itu yang kita jaga.
1: Dijaga. Nah, ini adalah
2: pakai namanya Loru ini.
1: Loru.
2: Jadi kacang Sarondenya orang Loru ini ya betul-betul kacang terjamin kualitasnya.
1: Oke. Nah, Tante Kota, ini masih usaha pribadi atau usaha sendiri begitu Tante Kota? Bagaimana nih tanggapan dari pemerintah begitu dengan usahanya Tante Kota yang apa ya, kalau kita bilang salah satu melestarikan kuliner dari suku Kaili atau kuliner daerah begitu, apa tanggapan pemerintah?
2: Alhamdulillah untuk kami di Sigi ya, pemerintah Kabupaten Sigi juga menanggapi ini dengan positif sekali. Karena kemarin itu pada saat, kan ini belum ada logo halalnya.
1: Okay.
2: Dan pemerintah Kabupaten Sigi merangkul, ayo Ibu Indri, Tante Kota dibuatkan NIB-nya.
1: Okay.
2: Seperti itu, karena itu juga penting kan.
1: Betul, apalagi seputar makanan ya Tante Kota ya.
2: Pemerintah Kabupaten Sigi memperhatikan sekali. Dan kemarin itu dari Dinas Penanaman Modal sendiri sudah mengambil produk kami untuk pameran di Makassar.
1: Wah, keren ini ya.
2: Salah satu support saya.
1: Salah satu support dari pemerintah begitu untuk para UMKM Sigi, salah satunya Tante Kota sendiri. Iya. Tapi kalau untuk prosesnya ini Tante Kota, ini bisa berapa lama begitu? Kadang-kadang ada kan namanya kadaluarsa dari makanan nih. Kalau dari Saronde ini bisa berapa lama begitu?
2: Alhamdulillah Saronde ini sudah teruji kemarin ya. Bisa sampai 2 bulan.
1: Oke, itu dalam untuk suhu dalam, ruang
2: iya,
1: atau
2: dalam suhu ruang dan kemasannya seperti ini.
1: Kalau
2: dia pakai toples, dia awet karena begitu di setelah diambil untuk lagi yang rapat bisa sampai dengan 2 bulan ya.
1: Okay.
2: Karena kelapanya betul-betul disangrai sampai kadarnya dia bisa ditumbuk tidak mengeluarkan minyak.
1: Oke.
2: Kacang kami, Saronde kami juga memakai, tetap memakai kulit arinya. Ada kan kacang yang dikupas kulit arinya.
1: Oh, yang putih. Ya, kalau ini?
2: Kalau ini tetap memakai kulit ari.
1: Okay.
2: Itu juga untuk menjaga teksturnya kacang itu supaya tidak apek.
1: Tidak napanggi. Nah, ini nih tips yang mungkin dari kita juga buat teman-teman sampai subuh sarangku pura-pura di rumah, apalagi yang baru membuka usaha ini ya, harus betul-betul diperhatikan produknya. Ya salah satunya itu tadi, jangan cepat basi atau orang bilang expire-nya cepat begitu. Nah, ini alhamdulillah sampai 2 bulan. Tapi kalau kayak sama saya itu Tante Kota sampai 2 bulan, sampai 1 minggu.

0: banyak testimoni dari konsumen itu, tempe kotak tidak sampai satu minggu.
1: Tidak sampai satu minggu.
0: Dua malam so habis. Apalagi pada saat nonton bola kemarin, nonton bola dipakai. Dipakai ngemil nonton bola.
1: Tapi kalau untuk cita rasanya ini seperti apa itu tempe kotak? Apakah dia nalala atau pedis atau asin atau manis dari seronde ini?
0: Sudah berkolaborasi dia, gurih.
1: Oke, gurih ya.
0: Karena ada pedasnya, ada manisnya dari kelapanya ya. Kemudian juga ada asinnya.
1: Oke.
0: Jadi kalau untuk di ngemil biasa juga dia boleh, dimakan dengan nasi juga dia.
1: Baik. Wah, ini enak nih sampai sebesar aku pura-pura. Nah, untuk raise harga ini Tante Kota, mungkin banyak di rumah sana yang mungkin lagi nonton YouTube kita, karena kita juga live di YouTube dan kita juga live di radio ini Tante Kota, itu kisaran harga berapa itu Tante Kota?
0: Untuk sekarang ini kami masih jual yang produk di toples 600 mil seperti ini dia 50.000. Kalau
1: ribu.
0: Untuk di toples yang besar, toples kaca besar itu dia 220.
1: 220 itu yang di toples kaca itu sudah dengan toplesnya berarti toplesnya. Ya Tante Kota ya.
0: Iya.
1: Wah, narasa ini. Jadi kalau untuk kami ini kalau saya bilang hampir kalau kita suka Abon, kayaknya kalau dari suku Kaili ini deh ya.
0: Karena memang Abon. Biasanya Abon. Di daerah lain bilangnya bajabu. Anak kita
1: bajabu.
0: Saronde. Bahasa Indonesia serundeng ya.
1: Serundeng.
0: Karena kita tuh Kaili saronde.
1: Saronde, saronde kede. Itu betul kan?
0: Iya, saronde kede. Karena dia no kede.
1: No kede.
0: Pengirit Tante Kota.
1: Coba saya kalau ingat Tante Kota ini dengan ketawanya nih. Jadi saya kalau biasanya sebetulnya di Tante Kota pakai ketawa ini. Jadi sudah tahu ciri khasnya sendiri. Nah, Tante Kota, kalau tadi ini kita bahas seputar raise harga. Dalam sistem penjualannya seperti apa? Apakah mengikuti zaman sekarang atau masih kayak dulu tradisional? Kalau dulu kan tradisional jualan begitu saja. Sekarang kan berkembangnya zaman ini sudah menggunakan sosial media, sudah banyaklah pakai menggunakan TikTok atau menggunakan Shopee atau seperti apa caranya Tante Kota ini untuk mempromosikan usahanya sendiri juga menjualnya.
0: Untuk sekarang ini masih menggunakan media sosial yaitu melalui Facebook ya. Belum ke sampai ke Shopee, insya Allah nanti sampai ke sana juga. Melalui media sosial saja, kita Facebook saja ini sudah kewalahan. Karena kalau sudah saya posting kan biasanya saya setiap hari saya ready di kantor camat Sibiromaru. Tetapi kalau saya foto, saya posting, saya tidak mampu lagi batangan ini.
1: Waduh.
0: Pesan dua, pesan ada yang pesan satu sampai di sana ternyata diambil dua. Laris manis sekali sampai.
1: Alhamdulillah berarti
0: yang bikin ini kewalahan.
1: Oh, yang bikin berarti bukan Tante Kota yang bikin ini.
0: Anak kita foto mobil ya, udah mau jadi.
1: Betul.
0: Karena waktu.
1: Waktu
0: Cuma ada mama saya. Mama ini adanya papa. Kami panggil mama ya. Mama yang buat harinya itu bisa 20 toples seperti ini. Dan itu selalu habis.
1: Dalam sehari itu berapa kilo kacang atau berapa kelapa digunakan itu Tante Kota?
0: Dalam sehari itu sampai 10 liter kacang. Dan kelapanya itu sampai 15 kelapa. Alhamdulillah
1: kelapa.
0: Masih kelapa sendiri sampai saat ini belum beli kelapa.
1: Nah, ini masih kelapa sendiri 50.000, berarti masih terjangkau begitu ya. Kalau saya masih bilang ini sangat-sangat terjangkau dengan harga toples yang lumayan besar ya, 600 mil hampir 1 liter punya ya. Jadi ya lumayan begitu sampai sebesar Arko Prapora. Baik, kita break dulu, nanti kita lanjutkan kembali ya. Untuk Komiu yang masih mau bergabung dengan kita silakan, melalui TikTok juga boleh, melalui YouTube juga boleh, melalui telepon juga boleh di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621, karena begitu banyak penasaran dengan saronde dari Toliro Loro.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lulusan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Kolonga Dewi dengan predikat pujian.
4: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
5: Terima kasih ya, Bu.
4: Iya, Nak.
5: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
4: Iya.
5: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
4: Iya, Nak.
5: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
4: Amin.
5: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
4: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
2: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

0: Oke, baik, sampai semua secara aku pura-pura sahabat budaya tanpa sanggahan. Kita kembali lagi masih di program Katonto Deh ya. Dan kita masih bincang-bincang dengan UMKM, salah satu UMKM dari Kabupaten Sigi yaitu Tante Kota. Tapi kalau Komiu tidak tahu Tante Kota, coba cari di Facebook, ada namanya Indri ya. Indri siapa Tante Kota?
1: Indri Indira Gandhi.
0: Ah, iya Nagayamo. Nagayamo Suharmiu lah.
1: Ane
0: pangani. Iya, ane pangani.
1: Ya Allah.
0: Barangkali magane-gane ruru kita pangane, magane-gane ruru. Oke, Tante Kota, ini kalau mau cari memang khas dari suku Kail ini saronde, ini sudah namanya atau ada lagi saronde-saronde lain begitu Tante?
1: Ada Kota? Ada juga saronde lain, saronde poge, saronde basah.
0: Oh,
1: dia dari kacang, basah. Dari kacang, dari brand bon begitu atau kacang putih. Nah, dia juga ada di pesta-pesta itu biasanya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini, tapi saronde poge kan dia hanya untuk sekali makan, karena dia basah.
0: Basah tadi itu ya.
1: Iya. Kalau saronde ini bisa dibawa pulang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau pi pesta-pesta bisa bawa Kolombus begitu.
0: Oh iya, Kolombus. Nah, Tante Kota, ini kalau di dalamnya tadi ada kelapa, ada kacang, apa wairirana sarondehi.
1: Kalau boleh di spill sedikit bagi kami itu ada laksanya. Nah, sebagai pemanis saja dia. Kalau okay. Di ada juga yang pakai kerupuk, tapi okay. Kita memilih laksa. Laksa juga teksturnya dia lama, dia lanut. Nah, kalau okay. Laksa.
0: Oke. Okay. Nah, inilah tapi memang ciri khas dari suku Kaili ini kuliner sarondenya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dari kalau kami di Sigi ya, kalau kami di Biro Maru, pakai kacang, kelapa dan laksa.
0: Oke, baik. Nah, dalam satu kali pembuatan itu bisa berapa lama, Tante Kota?
1: Yang lama ini proses mengaduk, menyangrai kelapanya saja yang lama. Kalau kacangnya kan tidak lama menggoreng. Oh, yang lama biasa, ini ya? Karena sampai 2 jaman dia.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kelapa, kalau apalagi kalau produksi dalam jumlah yang banyak. Nah, saemun apa antu nama agak keke.
0: Nama agak
1: nah, keke. Ini.
0: Jadi memang itu ya cara pembuatannya begitu lama prosesnya. Nah, tapi kalau untuk dari ini baru satu usaha ini saja kah atau sudah ada lagi yang lain Tante Kota?
1: Untuk sekarang ini kami masih fokus ke ini saja dulu, ke saronde karena untuk produksinya saja dan permintaan konsumen juga banyak. Nggak usah dulu bercabang-cabang, ini satu ini saja dulu.
0: Oke, mungkin ini tipsnya juga ya supaya untuk cara rasanya tidak berubah itu seperti apa ini Tante Kota untuk cara pembuatannya? Apakah diukur juga kah, ditimbang juga kah atau pakai feeling nih?
1: Sekarang ini karena masih tangannya mama yang mengolah,
0: orang tua jadi ya, namanya orang tua yang
1: masih pasti pakai feeling. Dan itu belum diberikan ke kami resepnya itu.
0: Itu, rahasia ini.
1: Masih rahasia. Pada saat beliau kemarin itu pergi hajatan ke luar kota, ke Parigi, sementara permintaan konsumen banyak, kami kelabakan karena dia simpan itu, dia produksi hanya sebatas pesanan saya, ternyata membludak. Kami tidak bisa produksi sendiri karena resepnya itu spesial, masih dirahasiakan.
0: Masih dirahasiakan nih. Nah, sekarang sudah begitu banyak pembludak. Apakah sudah mengait karyawan juga kah atau iya. Masih sendiri nih?
1: Karyawan masih adik sendiri.
0: Masih adik sendiri. Iya. Oke, wah ini keren sekali gitu sampai sebesar Argo Prapura salah satu juga melestarikan kuliner tradisional. Kalau untuk penjualannya ini sudah sampai kemana Tante Kota?
1: Alhamdulillah sudah jauh jalannya nih saronde, sudah sampai ke Mekah, sampai ke Jakarta, ke Manado juga kemarin, ke Poso, ke Kalimantan.
0: Nah, kabau mau tahan aja.
1: Alhamdulillah.
0: Tante Kota belum sampai di sana, tapi saronde sudah sampai.
1: Ah itu ya, pirapi doa Mas Sunda mun kita terima ka. Semoga saronde nah Sunda terima.
0: Betul ya. Masya Allah ya, semoga saja tentunya Tante Kota. Nah, Tante Kota ini apa tanggapan masyarakat khususnya masyarakat di luar sana ya adanya kuliner tradisional ini?
1: Alhamdulillah masyarakat Loru mendukung ya karena kita pakai namanya Desa Loru. Alhamdulillah namanya Desa Loru terangkat juga dan ini satu produk yang membanggakan untuk karena tidak semua orang bisa membuat. Artinya kalau orang belajar membuat pasti bisa, tapi tidak semua orang mau mengangkat produk lokal seperti ini untuk jadi kuliner oleh-oleh. Kuliner itu oleh-oleh. Sudah jadi satu yang membanggakan untuk kami di Desa Loru.
0: Oke, nah ini tadi kita sudah bincang-bincang juga seputar penjualannya lewat sosial media. Sosial medianya itu di mana biasanya kalau untuk teman-teman yang siapa tahu di rumah nih penasaran pengen mencicipin ya, karena kita juga live ini di radio dan di YouTube, tentunya bukan cuma di Palu, seluruh Indonesia pasti akan dengar, apalagi menggunakan RRI digital. Gimana ini cara pesannya nih Tante Kota?
1: Pesannya tuh karena saya mesti menjual dari akun media sosial saya di Facebook Indri Indira Gandhi dan boleh pesan langsung situ, dan juga melalui WhatsApp 0822 9319 9594.
0: 9594 ya.
1: Iya.
0: Oke, nah itu sampai sebesar Argo Prapora. Tapi kalau untuk offline-nya tidak ada kah atau bagaimana Tanda Kota? Offline-nya tempatnya begitu.
1: Belum. Kalau offline-nya itu di rumah dan di kantor Camat Sigi Biromaru.
0: Oke.
1: Karena saya bawa-bawa ke kantor. Jadi yang tidak sempat pesan online dia singgah di kantor, dapat.
0: Oke. Nah, kira-kira apa ini harapan dari Tante Kota sendiri nih dengan kuliner tradisional yang apa ya, kalau kita bilang mungkin sudah jarang sih kita dapatkan, pasti kalau mau dibilang di pesta-pesta hotel kita tidak akan dapat nih.
1: Iya.
0: Nah, pasti kita dapat kalau kita di pesta rumah, itu pun jarang sudah sekarang kalau kita dapatkan. Apa harapan dari Tante Kota sendiri dengan kuliner tradisional salah satu Saronde ini?
1: Ih, besar sekali harapan saya dan banyak sekali harapan saya. Saronde ini bisa booming bukan cuman kita Sulawesi Tengah saja, tetapi bisa dirasakan juga oleh orang luar dan seperti tadi tuh bisa dicicipi juga oleh tamu-tamu di hotel seperti itu kan. Kalau ada hajatan di hotel, hajatan besar seperti itu, bisa disertakan juga kuliner lokal kita ini dari Sigi, dari Sulawesi Tengah ya. Semoga bisa masuk juga, dan kami sementara mengurus prosesnya ini supaya bisa masuk juga ke swalayan maupun ke market-market yang besar.
0: Oke. Tapi untuk sekarang belum ada kerjasama dengan toko oleh-oleh kah ya? Biasanya belum. Seperti itu kalau untuk bisa ini bisa kerjasama begitu di kota.
1: Belum, karena saya masih menunggu label halalnya dulu, hakinya dulu. Karena sekarang ini masih NIB-nya.
0: NIB-nya. Oke. Okay. Itu kira-kira pengurusan itu dari Tante Kota sendiri apakah itu susahkah atau lamakah atau seperti apa ini pengurusan untuk sekarang ini dari pemerintah?
1: Sebenarnya tidak susah sih kalau sudah melalui RRI Palu seperti ini. Insyaallah kan.
0: Insyaallah ya.
1: Pak Arief lebih banyak lagi jangkauannya kemana nanti saya untuk mengurus ini, semoga bisa dibantu ya. Harapannya juga seperti
0: siap.
1: Itu.
0: Iya, baik ya. Oke, dan sampai subuh saya Argo Prapora untuk Komio yang mau bergabung dengan kita juga, mau tanya-tanya sama Tante Kota ya, seperti apa sih Sarondenya ini ya, kalau banyak yang sudah penasaran dengan begitu rasanya, dengan harganya yang begitu terjangkau menurut saya, 50.000 dengan satu toples kecil yaitu ukuran 600 mil ya Tante Kota ya. Nah ini yang bisa Komio pesan satu kaligus dengan Tante Kota begitu. Oke, Tante Kota, ini kalau dari pemerintah Sigi, apa harapan dari pemerintah Sigi begitu ke Tante Kota, punya harapan ke pemerintah Sigi khususnya UMKM.
1: Harapan kami semoga pada setiap kegiatan event-event besar untuk Kabupaten Sigi ya, Saronde kami ini selalu bisa disertakan dalam kegiatan UMKM, seperti pada saat kemarin Festival Danau Lindu ini masuk ke standnya Dekranasda Kabupaten Sigi itu sebagai produknya Libu Mombine. Insya Allah nanti kedepannya sudah bisa dilirik juga bahwa ini produknya Toriloru. Selain daripada Libu Mombine punya.
0: Nah kira-kira tantangan yang sekarang dihadapi untuk memproses ini ataupun untuk penjualannya itu seperti apa Tante Kota? Adakah tantangan-tantangan yang dihadapi sekarang ini?
1: Tantangannya sih sebenarnya dari kami sendiri ya, karena permintaan konsumen yang banyak, sementara kami memproduksinya belum bisa satu kali banyak karena hanya masih memakai karyawan dua orang, tiga orang dengan saya sendiri yang memasarkan, yang menyediakan toplesnya. Iya. Dari itu aja sih kalau untuk tantangannya itu betul-betul konsumennya, permintaan konsumen yang besar, tapi produksinya kami masih kecil.
0: Masih kecil ya.
1: Insya Allah nanti orang tua sudah mau berbagi supaya bisa dibantu untuk produksi lebih besar lagi.
0: Tapi memang kadang-kadang Tante Kota ya, kalau Kaisa ini kan penjual kue juga nih.
1: Iya.
0: Kadang-kadang walaupun resepnya itu sama, kadang-kadang ketika orang lain yang buat itu tidak akan sama.
1: Iya. Begitupun kadang di pasar Biro Maru kan ada juga dijual ini di dalam kemasan-kemasan. Ini Tante Kota punya belum? Tante Kota saya sudah beli ya dari pasar Biro Maru. Oh, itu bukan saya punya, itu punya warga kami di Biro Maru. Tetapi ya, bolehlah coba saya punya. Seperti itu. Walaupun banyak yang bikin, tapi rasanya belum tentu sama ya.
0: Belum tentu sama ya. Apalagi yang tadi itu ya, kita punya ciri khas sendiri, sistem pemilihan bahan tentunya ya tadi. Bahwa tidak menggunakan kacang kupas mesin ya, tapi harus kupas tangan dan tentunya itu pilihan ya, dipilih kacang yang bagus begitu. Nah, Tante Kota, menurut Komiun ya, apalagi salah satu pelestari budaya, seberapa penting nih Tante Kota melihat untuk melestarikan kuliner tradisional ini?
1: Sangat penting sekali ya, dan ini sudah urgent. Nanti kalau kita tidak lestarikan kuliner kita sendiri, nanti anak cucu kita itu hanya mendengar dari kisah, tidak tahu lagi yang mana itu saronde.
0: Betul.
1: Nah, karena apa itu mama saronde? Saronde tidak tahu dia membedakan mana saronde kede, mana saronde poge, saronde basa. Ya,
0: saronde basa.
1: Seperti itu. Jadi dari sekarang kita, tugasnya kita wajib melestarikan.
0: Melestarikan ya, betul. Sangat-sangat penting, apalagi kayak Tante Kota bilang, jangan cuma sebagai mendengarkan, jangan cuma sebagai oh iya ada dulu kuliner ini, tapi sekarang kayaknya tidak sudah tidak ditemukan lagi.
1: Tidak ada lagi yang bikin.
0: Tidak ada lagi yang bikin. Nah, jadi sampai subuh Sararku Pura-Pura, begitu cerita dari Tante Kota ya, bahwa memang kita harus melestarikan kuliner ini dengan tapi kalau kita melihat sekarang ini kan, ini kayaknya banyak juga nih Tante Kota, kita lihat di Sulawesi Selatan kalau tidak salah ada juga ya saronde-saronde begini juga, atau memang ini khas dari suku Kaili sendiri atau bagaimana itu Tante Kota?
1: Mungkin kalau sama ya, tetapi bumbunya yang berbeda. Kan Ledo Nasim Bayu rasanya kita atau Kaili ini dengan cita rasanya atau Bugi atau Jawa. Di Jawa juga ada serundeng ya kan, di Makassar juga ada serundeng, tetapi cita rasanya kita atau Kaili spesial Naria Muni.
0: Mempunyai ciri khas sendiri ya Tante Kota ya. Salah satunya tadi itu dibilang pembuatan kelapanya pun itu begitu ramah untuk cara pembuatannya. Oke, Tante Kota, ini terakhir ya, mungkin ada pesan ya kepada generasi muda atau ucapan terima kasih kepada pemerintah. Silakan ya, di 5 menit waktu kita.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Arief sudah menyediakan waktu untuk saya hari ini diundang ke RRI Palu. Saya terima kasih banyak dulu kepada Bapak Wakil Bupati Sigi, Masya Allah, Bapak Samuel Yansenpong yang selalu mendukung saya sebagai konten kreatornya Kabupaten Sigi, dan juga sebagai ownernya Saronde Kacang Terluru ini. Spesial juga buat Bapak Camat saya, Bapak Camat Sigi Biro Maru, Bapak Muhaimin SAG, Bapak Sekcam Bapak Kurniawan Ar-Rahman, yang awalnya dari konten saya yang random, dari beliau awalnya melihat ada potensi saya untuk lebih maju lagi, dan itu dukungan dari Bapak Camat dan Bapak Sekcam juga, teman-teman staf kantor Camat Biro Maru yang selalu memberi support untuk saya. Juga buat keluarga saya di rumah ya Pak Arief ya, kalau tidak dari doa mereka juga sampai ke tahap ini, ya mungkin saya masih jadi konten kreator yang biasa saja, yang random, yang tidak jelas. Nah, sekarang ini alhamdulillah terarah
0: kemana tujuannya,
1: tujuannya. Dan pemerintah Kabupaten Sigi juga sangat welcome saya bisa mengambil informasi apa yang bisa saya bagikan ke masyarakat. Terima kasih banyak pemerintah Kabupaten Sigi, dan buat suami saya, anak-anak saya yang lebih mensupport. Suami saya di rumah, kakak Bintang, kakak Bulan, dan adik Mentari, terima kasih banyak sudah mensupport ibu yang selama ini dikenal dari ustazah sampai sekarang dikenal jadi Tante Kota, dan masyarakat Kabupaten Sigi yang kalau di mana-mana kalau ketemu kemarin itu biasanya halo ustazah, assalamualaikum ustazah, sekarang Tante Kota seperti itu. Terima kasih banyak.
0: Sudah punya brand sendiri.
1: Iya, jadi brand sendiri. tidak lepas dari juga izinnya RRI Palu. Terima kasih banyak RRI Palu dan terutama Pak Arief.
0: Baik, Lantai Kota, kalau mau pesan silakan, di mana kita bisa pesan? Silakan promosi usahanya sendiri.
1: Baik, ke Kumiupura sampai Susarara di mana saja berada melalui RRI Palu Pro 4 hari ini. Apabila Ropokonomiu Sarondeku, Saronde Toriloru bisa pesan melalui WhatsApp saya 0822-9319-9594 atau di Japri di Facebook saya Indri Indira Gandhi atau Tante Kota. Terima kasih banyak.
0: Oke, baik. Terima kasih Tante Kota ya, sekali lagi untuk Kumiu sampai Susarara. Sararku Prapura, penasaran dengan Saronde dari Loru atau Saronde Toliloru ya, silakan kamu hubungi di WhatsApp Tante Kota ya di 0822-9319-9594 atau langsung saja kunjungi ke kantor camat Biro Maru.
1: Iya, ready selalu.
0: Kan insya Allah saya ready terus ya, mudah-mudahan selalu ready, bisa diusahakan dari ownernya sendiri ya, dan juga bisa kunjungi di Facebook Indri
1: Indira Gandhi.
0: Indira Gandhi. Baik, saya Arif pamit, terima kasih Tante Kota.
1: Terima kasih
0: ya,
1: kembali
0: sudah berbagi inspirasi juga untuk kita semua, berbagi cerita juga kepada pelaku UMKM yang mungkin di rumah sana masih ragu-ragu nih memulai usaha, masih ragu-ragu untuk menjual, padahal begitu banyak cara kita untuk menjual, begitu banyak cara kita untuk mempromosikan, mulai sosial media, mulai dari radio, atau kita pun tidak menggunakan, tidak ada tempat sekarang itu tidak perlu ya. Kalau kayak tahu orang bilang harus buka toko nih baru bisa buka usaha. Sekarang itu tidak perlu lagi, sudah tinggal gunakan saja Facebooknya Kumiu, gunakan para konten-konten kreator, itu insya Allah selalu bisa ada jalan tentunya ya.
1: Tentu saja.
0: Oke, baik, saya Arif pamit, terima kasih. Seakhir sampai sini perjumpaan kita, nanti kita ketemu di lain waktu tentunya di program Katon Todea, bincang-bincang bersama para UMKM. Saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
1: Tabe.

0: sampai subuh sarara yakuzaro tanya minju pro amba RRI Palu request dari Dade Kaili.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
3: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minuman.
4: Sampai jumpa secara Ruku Prapura, sahabat Buddha Tapasanggani. Saatnya kita bergabung bersama program Satu RRI Palu untuk mengikuti siaran sholat Jumat, di mana kali ini kita akan sholat Jumat di Masjid Agung Baitur Rahim Lolo Palu.

0: siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الشريعات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البريات وعلى آله وأصحابه ذي الفضل والكرامات أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات جماعة جمعة yang dimuliakan Allah. Mengawali khutbah pada kesempatan ini, izinkan selaku khatib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita masih dalam kasih sayangnya. Kita masih meluangkan waktu melaksanakan solat Jumat sebagai kewajiban kita dalam sepekan. Dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang hanya bisa mendengarkan suara pengajian di masjid, suara azan, bahkan suara khatib di balik tirai atau ventilasi rumah sakit karena terbaring dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sehat lahir dan batin. Kita gunakan kesempatan ini untuk meraih keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan semoga ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikannya sebagai teman nanti ketika berada di alam barzah hingga di alam akhirat. Jamaah sekalian, selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Orang Nabi dan Rasul sangat peduli dengan umatnya. Bahkan ketika menghembuskan nafas yang terakhir pun, beliau memanggil kita, ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Kita memperbanyak salawat kepadanya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah menerima syafaatnya kelak di kemudian hari. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua cara yang menjadi standar kita lakukan. Yang pertama ada namanya muhasabah, yaitu introspeksi atau evaluasi diri, bahwasanya manusia seperti kita berpotensi melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Karena kata Nabi, kullu bani adam khatta'un wa khaira khatta'ina at-tawwabun. Anak cucu Adam itu memiliki salah, dan sebaik-baik salah itu adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muhasabah yang kedua adalah sejauh mana tingkat keimanan kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Hari Jumat ini adalah evaluasi sepekan kita melaksanakan ibadah sebagai implementasi keimanan. Karena perlu, dan sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa iman itu semisal dengan sekolah, dengan beberapa jenjang pendidikan. Ada SD, bahkan di bawahnya lagi ada TK, di bawahnya lagi ada PAUD. Setelah SD meningkat SMP atau sederajat, SMA sederajat, menuju kuliah S1, S2, S3, bahkan mencapai tingkatan profesor. Maka oleh karena itu, kalau usia-usia di jenjang pendidikan ini kita kaitkan dengan kualitas keimanan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan merasa kurang dalam hal ini. Usia kita semua yang dalam jamaah ini kemungkinan besar rata-rata 30 tahun ke atas. Kalau ibadah kita sama dengan ibadahnya anak-anak PAUD, SD, SMP, yang kalau beribadah dipaksa, disuruh, diancam baru melaksanakan ibadah, maka sangat mengecewakan. Usia kita sudah dikategorikan usia yang sangat dewasa, masih memiliki kualitas ibadah sama dengan kualitas ibadah anak SD, SMP. Tentunya jika usia itu sudah mencapai usia dewasa, semakin ditingkatkan lagi peningkatannya. Tentunya mulai dari dasar peningkatan kualitas ibadah sebagai implementasi keimanan kita kepada Allah, sekaligus upaya pendekatan diri kita kepada Allah melalui ilmu. Ilmu adalah hal penting dalam ibadah.
Itulah sebabnya ahli hikmah mengatakan, al-amalu bila ilmin kal baiti bila thaqaf. Amal tidak disertai dengan ilmu dalam mengerjakannya ibarat rumah yang tidak punya atap, ibarat bangunan yang tidak punya atap. Kita membuat bangunan yang cukup megah, bahan-bahannya sangat mahal dan sudah mendunia kualitasnya, tetapi tidak punya atap. Semua tidak ada gunanya. Ibadah pun demikian. Jika suatu ibadah dilaksanakan tanpa didasari dengan ilmu, maka buyur atau tidak diperhatikan semua amalan-amalannya. Yang kedua adalah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mujahadah. Sesudah muhasabah, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan atau meningkatkan kualitas ibadah. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa yang pertama memiliki ilmu, dan yang kedua adalah yang terpenting adalah niat. Kita di dalam masjid ini sama waktunya, sama tempatnya, seraya menunggu sholat Jumat. Ada yang sudah berniat i'tikaf, ada yang belum. Tentunya kualitas, poin atau nilai yang kita dapat pasti berbeda. Maka oleh karena itu memperbaiki niat dalam melaksanakan ibadah sangat perlu. Dimulai dari ketika mandi sebelum Jumat, dilanjutkan dengan wudhu sebelum melangkah ke masjid. Tentunya ketika mandi, ketika wudhu, perasaannya mengatakan bahwa saya mandi, saya bersuci dengan wudhu, bukan menghadap presiden, bukan menghadap gubernur, pejabat yang tinggi, tetapi saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah kiranya jamaah sekalian, upaya muhasabah dan mujahadah perlu untuk dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dalam ilmu tasawuf diistilahkan dengan muhasabah sama dengan takhalli, tingkatan pembersihan atau pengosongan, mengosongkan perkara-perkara yang bukan hanya syubhat tapi yang haram. Ibaratnya seseorang yang mengisi gelas dengan air, tentunya gelas dulu dibersihkan sekualitas dan setinggi apapun kualitas isi gelas nantinya. Jika gelasnya kotor, sama saja dengan bohong. Tetapi jika gelasnya sudah suci, kemudian dengan diisi dengan air yang bersih dan halal, maka dari luar kelihatan jernih, apalagi kualitasnya insya Allah dapat menyehatkan. Begitulah amalan dalam ibadah, dikosongkan diri dari dosa, kemudian setelah mengosongkan diri dari dosa diisi dengan amal. Itulah yang disebut dengan tahalli atau mujahadah. Kemana arahnya nantinya usaha ini? Untuk mencapai kasyaf, di mana kita dengan Allah sangat dekat, yang dalam ilmu tasawuf disebut tajalli. Seseorang itu sangat dekat dengan Allah. Kalau dia sudah dekat dengan Allah, apapun dimintanya pasti akan dikabulkan. Bahkan Allah berikan kelebihan kepadanya sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluk lain, dia sudah bisa mengetahuinya, seperti ilmu yang dimiliki oleh para waliullah dan seterusnya.
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian untuk memanfaatkan usia kita yang kita tidak tahu tarikan nafas yang keberapa akan berakhir. Kita tidak tahu penyakit mana yang menjadi asbab ajal datang. Kita tidak tahu bahwasanya kita masih sehat ini ajal kita dekat atau masih diperpanjang. Kalaupun dalam sehari kita masih diberikan usia yang panjang, berarti isyarat bahwa Allah masih sayang kepada kita. Tentunya apa yang kita lakukan? Lakukan muhasabah, introspeksi diri. Iman sudah mantap di tahap yang mana iman kita? Apakah masih disuruh-suruh untuk ibadah? Apakah masih dipaksa-paksa untuk ibadah? Atau keinginan sendiri untuk melaksanakan ibadah? Kalau keinginan sendiri untuk melaksanakan ibadah, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memperhatikan kehidupannya, bahagia di dunia, insya Allah selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja mengikuti pelaksanaan ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahim Lolu Palu, dan hingga pukul 13 nanti kami masih akan hadir dengan nuansa Islami bagi Anda juga yang mungkin akan menunaikan ibadah salat zuhur di siang hari ini ya. Bagi yang uzur ataupun juga mungkin bagi para wanita yang akan menunaikan ibadah salat zuhur, kini waktunya sudah dapat kita laksanakan. Semoga apa yang kita kerjakan wajib dan juga sunnah semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamplana sampai sebut syaratku pura-pura, Polresta Banggai perkuat pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Rumba informasi kepolisian resor kota atau Polresta Banggai, Sulawesi Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penanganan hukum, penegakan hukum, pendampingan korban, serta edukasi kepada masyarakat. Dimana menurut Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Banggai Ibda Fendik Atmaja di Banggai Jumat ini mengatakan Polresta Banggai terus mengintensifikasikan langkah pencegahan melalui sosialisasi di sekolah-sekolah serta edukasi kepada masyarakat termasuk memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan perempuan dan anak. Keterlibatan keluarga dan lingkungan di mana katanya menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kekerasan. Karena itu, masyarakat diharapkan aktif mengawasi lingkungan sekitar serta memperkuat perlindungan terhadap anak. Kareba Kapuna sampai sebut sararku pura-pura, Polres Sigi ungkap hasil penyelidikan penemuan mayat perempuan di kebun kelapa desa Tulo. Rumba sampai sebut sararku pura-pura, penemuan sosok jenazah perempuan di semak belukar kebun kelapa desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis pagi kemarin langsung ditindaklanjuti jajaran Polres Sigi. Personil Pemapta Polres Sigi bersama Polsek Dolo dan unit identifikasi mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Polisi kemudian mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP, melakukan olah TKP dan pemeriksaan awal, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi dan pihak keluarga. Di mana sampai sebesar kupura-pura dari hasil identifikasi jenazah diketahui merupakan perempuan berinisial DM berusia 47 tahun warga desa Watu Ralele Kecamatan Sigi Kota. Korban dikenali pihak keluarga berdasarkan ciri fisik dan pakaian dikenakannya saat ditemukan. Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban maupun barang bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Sampai jumpa syaratku prapura, biasa mau karibas alihat inti saputatalu anti aku arflahubo.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan dawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas.

0: kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Oke, baik, sampai sebuah saran kupura-pura, sahabat Budata Pasanggani. 31 menit bergeser dari pukul 13 di siang hari ini. Kita kembali lagi menyapa Komipura di Epangenehi Eo Juma. Naupumo Komi Sambayal ya, sampai sebuah saran kupura-pura. Semoga saja naupumo. Dan kali ini ya, kita akan bincang-bincang nih ya, seputar ini, seputar kuliner, yang dimana kulinernya ini nah ini kacang saronde, cemilan dan sayuran musiman di timur. Kalau pangannya kita dari suku Kaili, ini ada juga. Jadi ada yang biasanya langsung menggoreng kacang selagi masih segar, namun ada yang menjemur kacang hingga agak kering baru menggorengnya. Nah, jadi cemilan kacang saronde teksturnya sering garing dan mudah hancur dalam kunyahan, rasanya gurih dan semakin nikmat kalau mencicipi saronde goreng sambil menyeruput minuman teh atau kopi hangat. Wow, gimana nih? Jadi kacang goreng ini biasanya berminyak sehingga perlu meniriskannya sedemikian rupa sehingga mengurangi kandungan minyaknya. Jadi cemilan kacang saronde bisa bertahan hingga berbulan-bulan dalam kemasan tertutup. Ini berbeda ya, kalau kacang saronde suku Kail itu pakai kelapa, pakai kayak tadi dari Tante Kota punya itu pakai mihun ya. Tapi kalau dari timur ini kacang tok begitu ya. Dan selain sebagai cemilan, ibu-ibu rumah tangga juga berkreasi membuat tumisan kacang saronde ini sebagai sayur untuk konsumsi keluarga. Dan mereka menumis kacang dengan sawi, mie dur santan dan sebagainya sesuai selera dan kreativitas mereka masing-masing. Dan kacang saronde tumis kacang enak dan empuk dalam mulut ya. Jadi selalu mengobarkan nafsu makan untuk terus mengisi perut dengan makanan di piring. Jadi oleh olahan kacang saronde bersifat musiman karena hanya ada saat musim panen yang setahun sekali antara Maret hingga April. Setelah itu kacang akan mengering sehingga tidak bisa sebagai kacang saronde. Demikian sekilas tentang kacang saronde ini ya, dari timur ya. Oke, 34 menit bergeser dari pukul 13. Biar imbah, Komi sudah makan siang atau belum nih sampai sebesar kupura-pura? Semoga saja sudah ya. Kalau belum, ayo makan siang dulu.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti diare, dan anti influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Sampai itu secara Argo Prapura, saatnya kita bergabung bersama Pro 4 Jakarta di program siaran berjaringan Nusantara.
1: Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman optimis ekonomi desa akan berkembang lebih cepat dengan adanya layanan listrik 24 jam mengingat usaha pengolahan hasil bumi, kerajinan, hingga jasa perdagangan yang biasanya terhenti saat gelap kini bisa dilakukan hingga malam hari. Kecukupan pasokan listrik bisa menjadi penggerak roda ekonomi desa sehingga memungkinkan warga mengolah komoditas lokal langsung di tempat, meningkatkan nilai jual dan mengurangi ketergantungan pada pengiriman bahan mentah ke luar daerah. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Propat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Propat dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Propat Network, Propat Jakarta dan Propat. Hari ini Propat mana? Propat Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Propat ya. Walaupun ada yang sakit, kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wanda Sona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah saya sehat ya. Kabarnya Bang?
2: Iya, sehat juga. Gimana nih, udah mau bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 cepat banget.
3: Kan Bang, nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa, merah putih tuh.
2: Nah, itu dia. Sama Ayu juga kemarin kan, kemarin kebetulan lagi perek, lagi libur gitu kan nih. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT udah dipasang tuh di apa, di gerbang MRT juga bendera merah putih, di mal-mal juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah. Udah menjelang menjelang Agustus soalnya kan gitu. Iya, gitu, siap. Bang Wanosona, di hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
3: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Ini. Jadi, bijak berbahasa Bang, uh-huh, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
2: Oke. Budaya santunnya orang Indonesia ya.
3: Betul banget Bang. Sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang.
2: Bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Jangan, gak usah gitu Bang, gak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legend, pasti di dalam Mobile Legend juga ada tuh. Ayo juga sekarang nemu soalnya.
3: Wah, benar banget nih.
2: Iya.
3: Ya, ini Bang Jo kayaknya mau ini ya, penggemar Mobile Legend ya.
2: Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
3: Oke. Tapi kita nggak bahas itu.
2: Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya. Bahasa, di ya. Berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap tetap berbudaya santun ya Bang ya.
3: Tapi iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di Mobile. Ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
2: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya gitu.
3: Ya, karena kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu.
2: Betul sekali. Dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya. Sudah hadir atau via online nih Bang?
3: Narasumbernya sudah hadir.
2: Oh, sudah hadir. Oke, siap. Oke, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRI Net ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa Bang?
3: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Apriyendi Gusti SSM PUM.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang Bapak.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, sehat ya Pak ya. Siap deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat, dan juga Bang Wandasoro juga sudah siap di sana. Langsung aja Bang Wandasoro, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa Arena. Monggo silakan Bang Wandasoro.
3: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Apriyandi Gusti. Beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya, Pak?
4: Alhamdulillah, insyaallah sehat, Bang Wanda. Selamat siang, Bang.
3: Iya, selamat siang, Pak. Tadi sempat kita ini, Pak, sempat kita bahas sedikit ya, Pak, mengenai berbahasa lah seperti itu di medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga, ada Mobile Legend main game itu lah, bahasanya anak-anak sekarang udah ceplas-ceplos aja, Pak, begitu, Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu sekarang gitu. Bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus aja begitu, Pak. Nah, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa, Pak, sebetulnya? Silakan, Pak.
4: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi, kita harus menyepakati dulu nih. Betul. Bahwa tadi disampaikan, okay, ini ruang digital.
3: Ruang digital.
4: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
3: Betul, ada okay. konteks.
4: Nah, ya. Artinya sudah secara sederhana kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar, dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu, Bang.
3: Ya. Nah, ini kan di kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini yang apa?

0: bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu, ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda, seperti itu, atau berbeda lagi ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar, seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangunan atau kesepakatan dalam konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan berbeda kampus atau akademik.
1: Betul.
0: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
1: lebih umum,
0: kita tidak tahu siapa yang berinteraksi di dalam, betul.
1: Okay.
0: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Kalau Manuel Kant itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda akan memperlakukan orang.
1: Oke,
0: gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial. Pergaulan, maka tentu akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson. Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Oke. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik, kebebasan itu tidak diganggu.
1: Enggak.
0: Nah, itu dia.
1: Tapi begini, Pak. Sorry saya potong. Nih, di medsos itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Semua ya mungkin yang banyak lah, sebagian besar gitu, Pak, ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu menjas ngata-ngatain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
0: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi, kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
1: Tabur tuai,
0: betul,
1: Pak, ya?
0: Betul, itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
1: Salah,
0: itu
1: ya.
0: Salah. Karena apa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
1: Betul.
0: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
1: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat.

0: begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya, medsosnya medsos saya kok, ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak. Membedakanlah kebebasan berpendapat dengan apa, dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus tujuan, berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya. Iya. Yeah. Bagaimana, Pak?
1: Iya, yeah, mungkin sederhananya begitu, silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang.
0: Oh.
1: Ketika ya sama, mohon maaf, ketika kita di ruang privat yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri.
0: Mm.
1: Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Mm. Ketika dalam ranah sosial ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa.
0: Termasuk berbahasa, ya. Itu, Pak. Ya.
1: Ya. Hmm,
0: oke. Lalu kalau ada yang tanya, memang penting begitu, gitu. Seberapa penting sih, Pak, menjaga apa kesantunan berbahasa, di menjaga ketatanan bahasa berbahasa di media sosial? Di digital lah, ruang digital lah, seperti itu, Pak.
1: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan. Ya, gitu. Seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya di edarkan atau dibuat untuk menjadi panduan.
0: Oke.
1: Bagi setiap pelaku, oke, kita batasi sini dalam media sosial. Oke, kalau dalam bernegara kan ada aturan lain ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi, juga dibuat rambu-rambu.
0: Rambu-rambu ya.
1: Oke, mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE, ya mungkin yang lain juga. Seperti itu, Bang. Itu tentu didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
0: Ya. Oke, berdasarkan kebutuhan lah gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih aja, Pak, banyak ya kita jumpai. Sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih, Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya? Itu seperti apa, Pak, menurut Bapak?
1: Oke, tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini, apapun termasuk bertindak yang lain, itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
0: Saring sebelum sharing.
1: Iya, oke. Artinya saring kita memilah sharing dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data, kita bisa menyaring dulu. Ini data ini seperti apa? Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak, kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul? Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan, jadi cara berbahasa tadi, terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Ya, atau mungkin situasi yang tidak tepat, nah ini juga bisa menjadi masalah.
0: Iya, efeknya lain.
1: Betul, berarti apa kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ siapa yang dituju atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Nah, apa latar belakang apa penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
0: Betul.
1: Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Yeah. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
0: Iya. Yeah.
1: Dan mungkin sederhananya seperti itu, Bang Wanda.
0: Ya itu tadi, Pak, ya. Kita berkomunikasi sama apa mungkin di warung kopi ya dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda begitu ya.
1: Iya.
0: Kenapa sih kalau salah-salah nanti ditangkapnya dicerna dengan salah juga begitu, Pak, ya?
1: Iya, tentu saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk undang-undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua 2024 kemarin. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili apa situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
0: Latar belakang. Nah, kalau keluarga ini penting juga ya, Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah, gitu ya.
1: Itu kan secara tradisional ya.
0: Kita
1: tidak boleh ya, saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah. Mungkin pernah ada terjadi seteru, misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
0: Iya.
1: Nah, paradigma itu justru berbahaya,
0: berbahaya.
1: Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra. Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
0: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31 berdasarkan instruksi Bang Jo ini.
2: Apa-apa, kan kita biar alurnya enak gitu, Bang. Alurnya, ya. Betul, jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa Arena dan juga pendengar Prompa, nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini, mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar Prompa dan juga pemirsa Arena, kalau untuk memberikan pertanyaan satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya, Bang Wanasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menjunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perempat dimanapun berada. Gitu. Jadi biar kebagian ya satu-satu tek gitu, biar enggak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri. Ntar kita di demo, waduh bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu kita istirahat dulu sebentar ya, Bang Wanasona dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat di Suara Budaya Nusantara.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak, untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon, di line online kita bersama teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat. Masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Pak Bang Wadasona,
3: Pak Afri,
2: Pak Afri ya, sorry. Pak apa namanya Bang, nomornya Sungai Liat berapa ya Bang ya, supaya okay, nanti pendengar Pro 4 pemirsa RRI bisa hubungi di sana.
3: Siap ya, untuk nomor Sungai Liat di 0812 13 14 139. Ya, sekali lagi ya, 0812 13 14 139.
2: Oke, ini lainnya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya.
3: Ya.
2: Oke, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum ada, oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi gak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp. Biasa tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ada. Ya, oke ini kita angkat lagi coba ya. Dari Jakarta, halo Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, selamat Bang Tahir Maluku Utara.
2: Oke Bang Tahir di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Sehat.
4: Panas.
2: Waduh ya. Siap panas ya. Siap Bang Tahir, di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini ya. Di Sungai Liat.
4: Pak Afri. Selamat pagi, selamat sore. Selamat sore. Selamat siang.
5: Siang Bang Tahir.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya hari ini bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Taher.
4: Oh iya, itu saya contoh ya berbahasa ya. Kadang kita berbahasa di sama teman, kadangnya kita bahasanya jelek, tapi kita dianggap itu wajar. Contoh seperti kita lama baru ketemu teman, langsung kita mengatakan bahwa kita langsung ketemu teman, lama baru ketemu langsung dibilang setan kamu dari mana aja gitu.
2: Panggilan setan, gitu ya.
4: Iya. Setan, setan kamu dari mana aja baru kelihatan gitu. Tapi itu bahasanya jelek, tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa itu lama berketemunya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek, biasanya tidak sopan, tidak sesuai dengan apa tadi, apa Pancasila tadi ya, dalam Pancasila kita. Lalu itu kalau kita meluruskan ke dihentikan itu bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus atau seperti apa itu pertanyaan saya, seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu
2: ya, mau dijelaskan untuk ini saya. Ya biar nggak miskom gitu ya.
4: Iya.
2: Oke ya. Siap deh kalau gitu ya. Terima kasih Bang Taher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara. Siap.
3: Ya langsung saja ya.
2: Boleh, silakan Bang Wadasona dan juga Pak Afri.
3: Pak Afri, menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
5: Oh iya.
3: Silakan.
5: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya. Ada konteks ya. Betul, Bang Tahir, itu saya sepakat. Ada kesepakatan dan bahasanya memang kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Tahir dengan teman dekatnya, mereka hanya berdua, lalu dan sudah biasa, atau mungkin ada yang lain, lingkaran pertemanan ya, yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi, memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang, kadang semakin verbal, semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan, bahkan semakin kasar seperti itu, ada seperti itu menanda jarak sosialnya itu semakin dekat, biasanya itu semakin ekspresif yang seperti itu. Akan tetapi harus diingat, itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu. Misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya. Kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan, tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu.
3: Iya.
5: Atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Ini bermasalah. Kenapa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Kenapa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Yang tentu dituntut juga diminta juga oleh teman dari Bang Tahir tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya, kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut silakan, tetapi kalau ada orang lain ya jangan dong. Nah, seperti itu. Banyak konflik itu ya. Jadi kesadaran itu penting.
3: Iya. Ditangkapnya akan berbeda ya kalau ada orang lain ya, Pak ya.
5: Karena kan kesepahaman belum terbentuk.
3: Belum terbentuk
5: yang tadi. Lain. Sederhananya begini juga. Misalnya ya, kita biasa dengan teman kecil, ketika di rumah berpakaian sehari-hari itu bukan bebas, itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan. Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apa gitu. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi, bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku. Akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan kecil, itu tidak sesuai dengan konteks.
3: Betul.
5: Pasti ada ketersinggungan ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.
3: Iya.
5: Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
2: Siap. Berarti memang butuh ada kesepakatan ya. Siap. Oh, iya. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih, Pak Afri, itu lebih ke umpatan. Misalnya nih, saya kalah gitu kan ya, atau juga punya tim yang bisa dibilang enggak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan di kayak misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayo juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri, itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh?
5: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali, keluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam psikologi juga, apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan, dan jadi kebiasaan itu terbiasa, susah ya untuk mengubahnya gitu, dan ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mungkin lebih amannya biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
2: Oke, okay. Jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
3: Oh, benteng tadi ya.
5: Pasti, keluarga kan tidak bisa dilepaskan karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggota-anggotanya. Saya pikir seperti itu nggak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
2: Oke deh kalau gitu, siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
3: Ini belum,
2: belum ada lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
3: Oke.
2: Halo Berempat, assalamualaikum.
6: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
2: Iya, Ica. Selamat siang.
6: Selamat siang, Bang Wanda.
3: Iya, selamat siang, Ica. Selamat siang.
2: Iya, silakan.
6: Mau nanya dong, Bang Jojo.
2: Silakan, Ica.
6: Kalau di sungai liat itu kan bahasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang.
3: Iya, iya. Gimana?
6: Sebagian. Yang tadi itu sudah nyimak juga dia kayak itu kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh kalau sama Ika tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
2: Apa tuh?
6: Budaya Tabe itu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Budaya santun di Sungai Liat gitu.
2: Gimana kalau Ica sendiri ya, diajarin dari kecil atau gimana
6: ya? Yang kata kayak apa namanya, kayak permisi, maaf gitu. Yang kayak jadi simbol.
3: Iya, sama juga.
6: Dan apa santun juga sih.
2: Siap. Oke, jadi nanya apa nih, Ica?
6: Pertanyaannya kan kalau juga tuh kata apa namanya iyo gitu kan, Bang Jojo. Kalau kita di sini tuh iyo itu bahasa kasar gitu, Bang Jojo. Kalau pokoknya tuh iye gitu. Aku mau nanya kalau di Sungai Liat itu ada juga nggak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
3: Iyo itu tuh.
6: Kalau di itu kata kasar, kebalikannya ya.
2: Mungkin di betul. Jakarta
6: kan. Siap
2: gitu deh kalau gitu. Terima kasih,
6: Bang Jojo, Bang Wanda sama Bapak. Terima kasih, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti keunikan bahasa kali ya, Bang Wanda ya.
3: Bahasa kalau di
2: Sungai Liat gimana di Bangka?
3: Di Sungai Liat ini iya itu ao.
2: Ao.
3: Ao bahasanya. Ya nggak ao gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang, yo
2: ayo gitu. Iya.
3: Santin gitu.
2: Mungkin ini perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
3: Ya belum ini.
2: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya. Ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
3: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
5: Iya. Puitis, okay. Ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini pertama menyinggung atau berpotensi, atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Nah, kita pasti memiliki kemampuan ya ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran. Ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita menganggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai. Hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah, itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh, kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik, gitu ya. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu. Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya. Prosesnya, okay. Mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak. Nah, karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, itu juga jadi masalah.
3: Jadi masalah juga, betul. Oke, Pak, kalau apa kantor bahasa nih, Bapak Belitung sekarang kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah. Ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
5: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini menjadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, kemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu misalnya ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari apa tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik. Ya, itu ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu.
3: Iya.
5: Jadi memang harus ada kesadaran itu. Nah, ini kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu.
2: Itu
5: sederhana ya.
2: Siap.
3: Iya. Kita udah dibatasi waktu.
2: Iya, tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
3: Sepertinya belum ini.
2: Belum bang, ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Tadi kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk apa namanya memahami. Kalimat tersebut ya Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian, harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Dan mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
5: Oke, balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar. Baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital, setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah ini penting untuk disadari, kita tidak bisa sendiri, karena orang akan melihat gitu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain, karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu, mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang ya apa namanya yang merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang atau menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
2: Berbahasa. Oke, siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri itu tadi ya barusan ya. Ya udah kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon juga pemirsa internet, pendengar perompat, untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Madasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan pemirsa RNet, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RNet. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi untuk siaran Perompat Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Perompat FM Jakarta di RRI Digital. Jodoh kita pamit terlebih diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.

Kelasan Ekonomi Khusus Palu bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu menghadirkan layanan administrasi keimigrasian di kawasan KEK untuk mempermudah pengurusan dokumen bagi pelaku usaha dan investor asing. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di kantor KEK Palu pada di Jalan Mangu, Kelurahan Baya, Kecamatan Palu Utara pada hari Kamis 30 Juli 2026. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Administrator KEK Palu Hermat Farid bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Muhammad Akmal. Hermat Farid juga mengatakan kerjasama tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepala investor, khususnya pelaku usaha asing yang diproyeksikan akan semakin banyak berinvestasi di Sulawesi Tengah, yang menurutnya kehadiran layanan keimigrasian akan mempercepat proses administrasi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing yang menjalankan aktivitas usaha. Kareba Kaupuna, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu memproses pendeportasian seorang warga negara Tiongkok berinisial Li Zhen Kai setelah diketahui melangsungkan pernikahan secara agama dengan seorang warga negara Indonesia di Kabupaten Baul tanpa memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Muhammad Akmal menjelaskan informasi mengenai pernikahan tersebut pertama kali diterima pada hari Minggu 26 Juli 2026 dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Baul. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi antara Imigrasi Palu dan Kesbangpol yang merupakan bagian dari tim pengawasan organ orang asing. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui Li Zhen Kai tidak memiliki izin dan pemerintahan dari pemerintah Tiongkok untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia. Akibatnya pernikahan yang dilakukan secara agama tersebut tidak memenuhi kebutuhan administrasi yang dipersyaratkan sehingga tidak dapat dilakukan sebagai pernikahan yang sah secara hukum. Sampai suhu sarara Hesia Mokareba Saliatinti Sapu A5, Yaku A. Arnufiantin, PPV kami Panjilir di Kareba Saliatinti, Sapu A1.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Iya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
2: Mengepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Dan senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani kamu dalam program siaran edisi hari ini di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Wow, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Juli sahabat budaya. Besok kita sudah menuju lembaran baru untuk bulan Agustus ya sahabat budaya. Apakah ada hal-hal yang akan dilakukan di bulan Agustus? Semoga apapun itu, semoga semuanya tercapai dan apa yang direncanakan bisa kita dapatkan sesuai dengan rencana dan tujuan kita masing-masing yang sahabat budaya. Dan sekarang kita sudah di program acara Mangi Peda Dedang. Jadi untuk kami mau bergabung boleh sekali di 0811456038 atau di 421621. Ini tuh sekali nomor HP yang 0. Oh, ada masuk dari tadi malam, tidak ada yang masuk. Ini saya pikir ada kendala teknis, mau saya sampaikan kepada teknisi, tapi ternyata masih aman. Baik sahabat budaya, kita juga live di TikTok untuk akun TikTok kita di Pro 4 RRI Palu. Jadi untuk kaum yang mau gabung bersama TikTok kita bisa sekali, dan mau request-request lagu juga boleh sekali di Pro 4 RRI Palu. Nanti tinggal menyebutkan namanya siapa, asalnya dari mana, dan mau request lagu apa. Oke, kita sapa dulu untuk yang mau bergabung di sore hari ini. Halo. Oh, Nabotu. Kita sapa yang satu lagi. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda Dedangdut.
1: Ya, aku dan tersejati.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Darius.
0: Bung Darius. Oke, jadi mau request lagu apa ini?
1: Request lagu Hedy Diana.
0: Hedy Diana, apa itu judulnya?
1: Judulnya Istilah Cinta.
0: Istilah Cinta. Oke, kita carikan iya, dulu. Okay, ketemu ini.
1: Banyak.
0: Sama-sama. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Darius sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Nanti dinantikan ya untuk lagunya, kita putarkan untuk yang pertama pokoknya nanti. Salam juga untuk keluarga di rumah ya Bung Darius. Selanjutnya kita sapa lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda Dedangdut.
2: Ya, sudah terjaga pilih.
0: Iya, Bunda Anisar.
2: Bukan.
0: Bukan. Siapa ini?
2: Andi Tulo.
0: Oh, Bunda Ani.
2: Iya.
0: Di Tulo. Oke, iya. Jadi Bunda mau request lagu apa ini?
2: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, apa tuh judulnya?
2: Pengadilan Cinta.
0: Oke, Pengadilan Cinta nanti kita putarkan Bunda.
2: Terima kasih Novi.
0: Sama-sama.
2: Salam sehat, rezekinya.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya juga untuk Bunda ya. Salam juga untuk keluarga di rumah di Tulo. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Selanjutnya kita sapa lagi. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda Dedangdut.
3: Aku dangdut tersejati.
0: Dengan siapa ini?
3: Bu Mariam di Silae.
0: Bunda Mariam di Silae. Oke, jadi mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Arafik.
0: Cantik. Arafik. Cantik.
3: Iya.
0: Oke, seperti yang menelpon ini ya. Oke, nanti kita putarkan Bunda.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arafik cantik. Oke, ketemu langsung. Nanti kita putarkan pokoknya untuk Bunda Mariam di Silai. Saya selalu bersama keluarga. Oke, ke penelpon selanjutnya di belakang Bunda Mariam ada siapa? Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda Dedangdut.
4: Ya, aku dangdut tersejak.
0: Iya, Bung Kadri.
4: Iya, betul sekali.
0: Jadi mau dikasih lagu apa nih Bung Kadri?
4: Ah, panas-panas begini kita mau dengar lagunya Bunga Teratai.
0: Bunga Teratai. Oke.
4: Iya, dari Asep Irama.
0: Dari siapa?
4: Asep Irama.
0: Oh, ketemu ini Asep Irama.
4: Iya.
0: Oke, Bunga
4: Joni
0: Teratai.
4: Irama.
0: Belum. Terima kasih Arno. Belum Biasi. Masuk tapi ini Bung Joni.
4: Iya, apa dia penyanyi andalan itu?
0: Ai, kita tunggu.
4: Ya, ini Jalan Jati.
0: Oh iya, betul sekali.
4: Iya, oke, makasih Arno Fianti.
0: Sama-sama. Amin. Amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kadri. Ini Bung Joni kemana ini? Belum masuk juga ini, ditunggu-tunggu artisnya dari Jalan Jati. Oke. Baik sahabat budaya, kita masih di Mange Peda Dedangdut. Saya masih menunggunya atensinya di 0811456038 75. Tadi 421621. Sepertinya sudah ada ini yang bergabung di TikTok. Boleh kita bacakan dulu. Ini dari siapa ini? Siapa ini? Namanya siapa? Aduh, kita oke, mau request lagunya apa ini? Lesti Kejora, Sekali Seumur Hidup. Oke, nanti kita putarkan. Siap, terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Selanjutnya yang mau bergabung boleh sekali loh di TikTok. Jangan menyebutkan namanya siapa, asalnya dari mana, dan mau request lagu apa. Karena kalau saya tidak tahu namanya, nanti kita tidak kenal. Kalau tidak kenal itu maka tidak sayang, kan kata-kata pepatah hari ini ya. Oke, sahabat budaya, sambil menunggu atensinya Komi untuk bergabung lagi, saya putarkan

0: lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Eh, Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
4: Alhamdulillah, Bu. Sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
3: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
4: Bisa sekali dong, Bu. Pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
3: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
4: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
3: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
4: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
5: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.
6: Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah, serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.

Sahabat budaya, tidak terasa waktu terus berjalan dan kini kita telah memasuki waktu asar. Di tengah berbagai aktivitas yang mewarnai sore hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah sholat asar. Dan sahabat budaya, atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

0: Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."
1: Kuliner khas adalah ikon setiap daerah di Indonesia karena cita rasa atau keunikan dari kuliner tersebut. Begitupun halnya dengan Kota Palu yang memiliki beberapa kuliner khas yang terkenal di kalangan para wisatawan yang datang ke kota ini. Kaledo, sup tulang sapi yang dimasak hingga empuk. Kuahnya yang bening, memiliki rasa bumbu yang kuat dari campuran berbagai bumbu seperti asam jawa, cabai rawit, dan garam. Kaledo disajikan beserta dengan nasi atau ubi. Kuahnya pun menyegarkan badan dengan rasa asam dicampur dengan rasa pedas dari cabai rawit. Utakelo, sayur yang berbahan dasar daun kelor. Kuahnya bersantan dan gurih, terbuat dari campuran santan kelapa dan berbagai bahan seperti terong muda, pisang puda, jantung pisang, ubi, dan udang kecil. Ada juga duo, adalah makanan khas masyarakat Kota Palu. Makanan yang berbahan dasar teri ini mempunyai rasa asin, gurih, dan pedas karena masyarakat Kaili sangat terkenal dengan masakan pedasnya. Duo terbuat dari teri yang dimasak bersama irisan bawang khas Kota Palu. Palu Mara, atau yang biasa disebut dengan sayur ikan. Kuahnya berwarna kuning karena campuran kunyit dan menggunakan asam jawa dengan sedikit cabai untuk rasa pedasnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
2: Belum, Ibu Guru.
1: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
1: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara

Kadiba, pemulihan kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu memastikan kesiapan pelayanan keimigrasian menjelang dibukanya rute penerbangan internasional Palu Guangzhou, Tiongkok yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 6 Agustus 2026. Kesiapan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafi terkait persiapan pembukaan rute internasional di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu pada hari Kamis 30 Juli 2026. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Muhammad Akmal mengatakan rapat tersebut bertujuan memastikan kesiapan seluruh instansi yang terlibat dalam penyelenggara pelayanan penerbangan internasional maupun dari imigrasi, bea cukai, karantina, kesehatan otoritas bandara hingga maskapai penerbangan. Akmal menjelaskan Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan tempat pemeriksaan imigrasi di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, termasuk kesiapan sistem informasi keimigrasian dan perangkat keimigrasian lintas negara. Kariba Kaupuna, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah kembali memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah. Penyelarasan ini dilakukan melalui rapat fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan Bupati Sigi tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 24 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng pada hari Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas permohonan harmonisasi dari pemerintah Kabupaten Sigi guna memastikan rancangan peraturan bupati telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas pembentukan peraturan yang baik. Dengan demikian, regulasi yang berlaku intinya nantinya dapat mendukung arah pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Sopian yang menekankan pentingnya proses harmonisasi sebagai tahap strategis dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas dan mampu menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan program pembangunan daerah. Sampai suhu sarana Fesia Mokareba Saleatin Tisapu Aono Yaku Arnoviantin Pemefek kami Panjeliri Kareba Saleatin Tisapu Papitu.

Indonesia. Indonesia. Keempat. Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Mang Epe dari Dangdut. Ya, aku Dangdut tersejati. Jadi untuk kamu yang mau bergabung boleh sekali di 0811-456-03875 atau di 421-621. Kita sapa dulu untuk yang mau bergabung di sore hari ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Novi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
3: Iya, Dangdut tersejati.
2: Iya, Bunda Mas Fa, mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Rita Sugiarto.
2: Rita Sugiarto, apa tuh judulnya?
3: Ku ingin.
2: Ku ingin, siap. Nanti kita putarkan Bunda.
3: Oke, terima kasih Mbak Novi.
2: Sama-sama.
3: Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mas Pas. Saya selalu bersama keluarga di Sibalaya. Untuk penelpon selanjutnya kita sapa lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Novi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
4: Ya, aku Dangdut tersejati, Le.
2: Dengan siapa ini, Le?
4: Dengan Ibu Asria Bali Ace.
2: Bunda Asria di Bali Ace, mau request lagu apa?
4: Lagunya Revina Elvira.
2: Judulnya apa ini?
4: Sebujur Bangkai.
2: Sebujur Bangkai. Oke, nanti kita putarkan.
4: Terima kasih Mbak Novi.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bunda Asria tadi ada siapakah, kita sapa dulu. Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
5: Ya, Dangdut tersejati.
2: Wah, oke, okay. Bunda Asri ini di Tombolo Tutu. Mau request lagu apa ini, Bunda?
5: Menuntun Rindu.
2: Menuntun Rindu. Oke, okay, siap. Nanti kita putarkan. Terus ketemu.
5: Siapa?
2: Gimana, Bunda?
5: Selfie.
2: Iya, ini ada dari Selfie Yama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Dan kita sapa lagi penelpon selanjutnya sebelum waktu habis. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
6: Iya, aku Dangdut tersejati, Le.
2: Iya, Bunda Atini di Pandere, betul?
6: Iya, betul sekali.
2: Oke, Bunda mau request lagu apa ini?
6: Lagunya Kabut Biru.
2: Kabut Biru, siap. Nanti kita putarkan.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita juga baca ini ada yang sudah masuk juga sahabat budaya di TikTok. Ini ada siapa? Ada Kamariani mau request lagunya Hainum dari Musin. Oke, terus ada lagi siapakah ini? Rindu apa? Rindunya Rindu Hamal. Oke, nanti kita putarkan. Ada siapa lagi? Ada Kak Syarif Marhum mau request lagunya Di Hatimu dari Herlina Effendi. Ada juga Om Swam ini masuk juga ini di TikTok. Biasanya kita lewat telepon ya Om. Ini mau request lagunya siapa ini? Syarif Marhum. Apa ini lagunya dari dia lelaki, aku lelaki. Oke, nanti kita putarkan. Sebelum kita ke lagu, satu lagi kita sapa untuk yang mau bergabung lewat telepon. Halo.
7: Halo.
2: Mang Epe dari Dangdut.
7: Ya, aku Dangdut Jatim ya.
2: Iya. Bapak Udin.
7: Iya.
2: Oke, di Sibalaya. Mau request lagu apa ini, Bapak?
7: Gubuk Derita.
2: Gubuk Derita. Oke, nanti kita putarkan. Siap. Sama-sama.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Gubuk Derita dari Hamdan ATT, nanti kita putarkan. Oke sahabat budaya, kita ke lagu dulu. Tadi ada requestan dari Bunda Mas Payet dengan judul Ku Ingin Rita Sugiarto. Untuk kami yang mau bergabung nanti apabila ada sisa waktu, kita buka lagi layanan teleponnya.

bersama saya di sore hari ini di Mangai Pedade Dangdut, dan kita berjumpa lagi di Mangai Pedade Dangdut selanjutnya di jam yang sama, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah.

Kareba Pamulana Program Pembinaan Kemandirian Berbasis Pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Palu kembali menunjukkan hasil positif. Warga binaan berhasil memanen sekitar 50 kg jagung pulut dari lahan seluas 1.200 meter yang dikelola sebagai bagian dari program ketahanan pangan pada hari Jumat 31 Juli 2026. Panen yang berlangsung di lahan pertanian di luar tembok lapas tersebut diikuti langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas 3 Palu, Yoesiana, didampingi Kepala Subseksi Pembinaan Ria Patricia, jajaran petugas serta 4 warga binaan yang selama ini terlibat dalam pengelolaan lahan. Kepala Lapas Perempuan Kelas 3 Palu, Yoesiana, juga mengatakan keberhasilan panen menjadi bukti bahwa program pembinaan tidak hanya memberikan aktivitas bagi warga binaan, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali di masyarakat.

Si pelaksanaan sekolah khusus keluarga tahap 2 di 4 kelurahan melalui rapat yang dibuka Sekretaris Desa Daerah Kota Palu Irma Yanti di Auditorium Kantor Wali Kota Palu pada hari Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu itu bertujuan menilai efektivitas program dalam memperkuat ketahanan keluarga. Rapat diikuti Kepala DP3A Kota Palu, Dr. Royke Abraham, perwakilan Bapeda Kota Palu, para lurah, serta fasilitator dari Kelurahan Tavanjuka, Palu Pinunu, dan Biromboli Utara.

sekolah asuh dan ketahanan keluarga. Sampai subuh sarara, Fesia Mokareba Saleatin Ti Sapu Pamitu, Yaku Aat Noviantin, Opeve Kami Panjeliri Kareba Saleatin Ti Sapu Sasio.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
1: Aisyah Raugut Kalifuse.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Besubu sararaku, nopak karya balik.
6: Horas dongan, poha kabar muna.
7: Poha barakan rakan mandung.
8: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahan.

perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, amal yang kita kerjakan menjadi tabungan kita di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi,

hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya milikmu. Keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat." Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, "Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang?" Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, "Periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah?" Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, "Cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya." Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau gimana saya ini. Ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

Info Sarara, Pemerintah Kota Palu mengevaluasi pelaksanaan sekolah khusus keluarga SKK tahap 2 di 4 kelurahan melalui rapat yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti di auditorium kantor Wali Kota Palu pada hari Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Palu bertujuan menilai efektivitas program dalam memperkuat ketahanan keluarga. Rapat diikuti Kepala DP3A Kota Palu Dr. Weiko Abraham, Perwakilan Bapeda Kota Palu, para lurah serta fasilitator dari Kelurahan Tavancuka, Palupi, Nunu, Birubuli, Utara. Evaluasi difokuskan pada pelaksanaan SKK tahap 2 yang telah berjalan di 4 kelurahan tersebut. Kariba Kaufuna. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Diskominfo Samtik Kota Palu menggelar pelatihan jurnalistik dasar bagi anggota komunitas informasi masyarakat. Teman Isyarat Berdaya di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palu pada hari Kamis 30 Juli 2026. Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas tuli dalam memproduksi dan juga menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Kegiatan dibuka Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Samtik Kota Palu, Fanti Juliarsi, yang mewakili Kepala Diskominfo Samtik Kota Palu. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Palu memperluas akses informasi yang inklusif dan setara bagi seluruh masyarakat. Sampai sufu serara fesiamu karibas aliatin tisapu sasio. Yakuani popiafai kami panjili, Rikari Basaliatinti, Ruapulo.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Kita berjumpa lagi di hari ini. Wow, di penghujung bulan Juli ya. Besok kita sudah memasuki bulan Agustus. Sahabat ini akan temani Komio malam ini hingga tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar? Iya, sahabat budaya, mudah-mudahan kabar baik, sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu bersyukur kita masih diberi kesehatan sampai dengan saat ini sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru siar yang ya jam kerja kita berbeda. Dinas malam ya, kalau dinas malam otomatis siang kita harus menyempatkan diri untuk istirahat siang supaya kita bisa terjaga malam atau bagadang istilahnya ya. Bagadang itu boleh karena tuntutan suatu aktivitas, tapi setelah itu ya kita akan ya menjaga kembali fisik tubuh kita ya. Kalau bagadang memang perlu kita asupan-asupan vitamin yang ekstra. Begitu juga pola makan kita harus teratur, sudah pasti ya. Dan baik sahabat budaya, malam hari ini kami akan hadir di Desa Tukaili. Kita akan melihat ragam baju adat yang ada di Sulawesi Tengah ya. Wow, jadi baju adat Sulawesi Tengah ini beragam ya. Yang kenal pasti banyak baju gembe istilahnya. Jadi provinsi ini memiliki wilayah cukup luas dibandingkan provinsi lain. Ya, di Pulau Sulawesi. Kemudian juga ya berbeda dengan pulau lain. Dari keberagaman budaya dapat ditemukan pula beragam pakaian adat ciri khas masing-masing. Untuk mengetahui lebih jelas ya, seperti ya Sulawesi Tengah ini terdiri dari 13 kabupaten 1 kota ya sahabat budaya. Seperti misalnya Kabupaten Poso atau suku Mori, pakaian adat suku Mori. Jadi pariwisata atau Komio yang melancong bisa menemukan suku Mori ketika mengunjungi Kabupaten Morowali. Suku satu ini memiliki pakaian adat yang diberikan nama lambu. Jadi untuk pakaian adat wanitanya berbentuk layaknya blus dengan lengan panjang yang berwarna merah. Ini rata-rata warnanya merah ya. Aksesoris yang biasa digunakan berupa tusuk konde ya. Dan juga ada ban pinggangnya ya. Ada kalung, ada cincin, ada konde. Wah. Kalau saya mungkin pakaian adat ini semua saya sudah pakai kayaknya. Karena dulu, ya, sejak saya jadi pegawai dulu ya, kalau hari ulang tahun RRI, pasti saya jadi peran. Jadi pakaian-pakaian adat itu tiap tahun kita bergantian ya pakainya. Maksudnya saya jadi selalu pembawa baki, penyulut obor, mendampingi Big Boss, para pimpinan-pimpinan, wah. Dari tahun berapa ya saya di sini ya? Tidak dari Ambon dulu, dari tahun 97-98. Jadi saya selalu mendampingi, karena saya dulu pegawai termuda, PNS termuda ya. Dari sekian kakak-kakak senior sudah pensiun semua. Jadi sekarang saya pegawai tertua istilahnya ya. Boleh dikatakan seperti itu. Jadi semua pakaian adat ini saya sudah pernah pakai ya. Dan baik sahabat budaya, ya pakaian adat suku Mori ya. Ini cantik ya. Wow, ini khas merah ya. Ada pernak-pernik ya. Nah, tidak jarang pula wanita suku Mori ini menggunakan pasapo atau mahkota untuk menghiasi bagian kepalanya. Jadi hiasan tersebut nantinya dipadukan dengan rok panjang atau hao. Ya, dan juga roknya bagus ya, bersusun-susun nih. Ya, ini juga saya sudah pernah pakai ya. Yang akan dihiasi motif rantai yang berwarna kuning ya. Yang lebih menariknya lagi, pakaian adat wanita ini tampil dengan warna merah menyala ya. Warna tersebut berhasil memberikan kesan mewah serta melambangkan adanya kekuatan dan keberanian. Nah, begitu juga pilihan warna tersebut mampu membangkitkan energi yang bersifat kekerasan atau peperangan. Selain warna merah, lambu, nah ini juga dihadirkan dengan warna hitam sebagai pilihannya.
Pakaian yang warna hitam mampu memberikan kesan serius, elegan, konvensional, serta konservatif ya. Jadi warna hitam ini dipercaya masyarakat mampu menyerap adanya energi negatif ya. Kemudian juga, nah apabila para wanitanya menggunakan bawahan rok, maka para pria menggunakan celana panjang berwarna merah salura. Agar penampilan lebih lengkap, biasanya masyarakat akan menambahkan beberapa aksesoris. Wah, keren ya. Tetap di sini di T1 Kylie.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa saudaraku, pora-pora. Sahabat muda, kita lanjutkan lagi. Ya, beragam ragam baju adat di Sulawesi Tengah. Nah, kalau tadi kita melihat pakaian adat Mori ya. Jadi pakaian kaum pria suku Mori ini juga berbentuk blus berwarna merah dengan motif rantai yang berwarna kuning. Yang membedakannya antara lambu wanita dan pria terletak pada bawahan yang dikenakannya. Apabila wanitanya menggunakan bawahan rok, maka pria menggunakan celana panjang. Nah, berikutnya ada pakaian adat suku Salua. Suku Salua sangat mudah ditemukan ketika kita berwisata berkunjung ke daerah sekitar Kabupaten Luwuk. Suku yang satu ini memiliki pakaian adat yang biasa mereka sebut sebagai pakaian Nuboine dan Rok Mahantam, Mahantan, serta Numoane dan Koja. Nah, itu dia. Perbedaan keduanya terletak pada siapa yang menggunakannya. Nuboine dan Rok Mahantan merupakan pakaian adat yang dikenakan untuk para wanita. Sedangkan Numoane dan Koja menjadi pakaian adat untuk para lelaki. Nuboine merupakan pakaian berupa blus biasa yang hadir dengan warna kuning. Biasanya pakaian adat satu ini akan dihiasi dengan bintang. Atasannya tersebut akan dipadu padankan dengan rok panjang hingga menyentuh mata kaki. Wah. Jadi pakaian tersebut nantinya dipercantik dengan berbagai aksesoris. Pendukungnya aksesoris untuk memaksimalkan penampilan tersebut. Ada kalung atau kalong, nah selendang, salondoeng tulisannya ya, anting, sunting, dan juga gelang. Nah, untuk pakaian adat pria, Numoane berupa kemeja biasa yang dipadu padankan dengan bawahan berupa celana panjang yang memakai warna gelap. Wow, ini tampak keren ya. Tampilan tersebut cukup sederhana sehingga membutuhkan aksesori tambahan. Nah, ini pakai seperti pakai siga juga ya. Kemudian ada selempang kuning, baju coklat, bis leher dengan bis tangan ini warna kuning, celana coklat. Ini dan juga ada balutan kain seperti ini ya. Seperti pakaian adat Lampung kelihatan ya. Wah, wow, megah ya. Nah, ini pakaian adat. Nah, berikutnya pakaian adat Toli-Toli. Masih seputaran Sulawesi Tengah ya, sahabat budaya. Bermukim di sekitar Kabupaten Toli-Toli. Suku ini juga memiliki pakaian adat sendiri seperti suku lain ya. Wilayah yang mereka tinggali menjadi kawasan yang memiliki iklim tropis. Sehingga pakaian adat juga memilikinya keunikan tersendiri. Untuk membuat pakaian, masyarakat memanfaatkan dari kulit kayu ivo, sejenis pohon beringin. Nah, ini pasti masyarakat Sulawesi Tengah sudah pada tahu semua ya. Kulit kayu ivo, kalau Gomio pernah, kalau saya pernah memang melihat kain kulit kayu waktu kita pergi ke ini ya, daerah Kulawi dulu. Jadi dalam pembuatan pakaian adat, masyarakat akan mengambil dari kulit kayu ivo pilihan terbaik menggunakan kain kayu ivo. Memang agak ini ya, kelihatannya memang terasa kasar ya. Ini pakaian-pakaian orang dulu ini, pakaian terasa lebih halus setelah memiliki kualitas jempolan. Di Kulawi kita pernah menyaksikan langsung ya. Nah, sedangkan kulit kayu nunu biasa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pakaian untuk dikenakan keseharian.
Jadi pembuatan pakaian tersebut akan melewati beberapa tahapan yang harus dilalui. Karena bermukim di daerah tropis, pakaian yang dikenakan akan mengikuti cuaca di lingkungannya. Pakaian adat wanitanya menggunakan blus badu yang memiliki lengan pendek dan tambahan aksen lipatan kecil-kecil ya. Jadi lipatan tersebut akan dihiasi menggunakan manik-manik beserta pita warna emas. Wow, cantik sekali ya. Jadi bagian atasannya akan ditambahkan dengan ban pinggang yang memiliki warna kuning serta sarung hingga selutut. Kemudian masih ada aksesoris lainnya yang berupa selendang atau selempang yang nantinya disampirkan di bagian bahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.
2: Baik sahabat budaya, ya, tradisi adat beragam baju adat yang ada di Sulawesi Tengah. Ya, kalau Sulawesi Tengah khusus masyarakat Kaili yang dikenal dengan baju gembe. Nah, ini menjadi pakaian adat yang dibuat khusus untuk para wanita atau remaja putri ya. Pakaian adat tersebut biasa dikenakan ketika menghadiri acara pesta atau upacara adat lainnya. Nah, bentuk bajunya tampak unik sahabat budaya, dengan bentuk segi empat dan kerah berbentuk bulat. Pakaian tradisional satu ini dapat dikatakan sebagai blus longgar berlengan panjang hingga ke pinggang ya. Penggunaan baju gembe ini tidak akan lengkap tanpa adanya aksesoris ya. Aksesoris yang mendukungnya. Jadi aksesoris yang bisa digunakan berupa ya seperti anting, kalung dan lain sebagainya, penutup kepala, gelang. Wow. Ramai ya. Ya, kalau saya sudah berapa kali memang memakai baju ini. Jadi saya sudah mengetahui, apalagi diikat, biasa diikat dengan tali rafia ya, di pinggang dan juga dilipat-lipat-lipat. Jadi untuk melengkapi pakaian atasannya, jadi masyarakat menggunakan sarung tenun Donggala. Nantinya sarung ini akan dikepit ya di bagian pinggangnya. Nah, itu sedangkan bagian ujungnya dibiarkan terjuntai. Wah, cantik ya kalau sudah pakai ini. Pasti memang agak pakainya ribet sedikit pertama, tapi kalau sudah terbiasa ya. Pertama saya pun wow gini ya. Tapi lama-lama ini kelihatan cantik dan memakainya akan mudah ya. Nah, pakaian adat Sulawesi Tengah masih tetap dipakai hingga kini ya. Jadi kecintaan masyarakat Sulawesi Tengah ini menjunjung tinggi leluhur, kebudayaan, khususnya baju adat dan pakaian adat Nusantara, identitas bangsa, wujud nyata rasa cinta tanah air. Nah, untuk pakaian adat jauh sebelum pusat mode dunia menginvasi ke Indonesia, nah ini terlebih dahulu mengenal busana yang keren-keren ya, tiada duanya. Ya, kita harus bangga menjadi anak bangsa. Nah, inilah kebinekaan dan manifestasi dari kebudayaan warisan leluhur kita yang dahulu. Negeri ini harus kita bangun dengan menjaganya bersama ya sahabat budaya. Dan baik sahabat budaya, T1 Kaili ke ruang dengar kumiu kami cukupkan. Ya, kita jelang pukul 20 menantikan informasi pasca.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, ke tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu. Nah,
0: coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Itu tua, so masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya, coba bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pak Maulana sampai sufu sarara. Hobi menggambar tak lagi sekedar menjadi cara mengisi waktu luang di tengah perkembangan industri kreatif. Kemampuan tersebut kini mampu membuka berbagai peluang profesi, mulai dari guru seni, ilustrator buku, hingga desainer yang menangani proyek dari dalam maupun luar negeri. Koordinator komunitas Taman Gambar, Bayu Putra Prasetyo, mengatakan peluang tersebut dapat diraih siapa saja selama memiliki kemampuan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Jangan menyerah dahulu dalam gambar. Jangan pedulikan kalau ada yang bilang hasil karya kita jelek. Selama kita terus berproses, kemampuan itu pasti akan berkembang. Ujarnya saat berbincang di program Ngobras RRI Palu. Bayu menjadi salah satu contoh bagaimana hobi dapat berkembang menjadi profesi. Kariba Kaufuna. Program pembinaan kemandirian berbasis pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas 3 Palu kembali menunjukkan hasil positif. Warga binaan berhasil memanen sekitar 50 kg jagung pulut dari lahan seluas 1.200 meter persegi yang dikelola sebagai bagian dari program ketahanan pangan pada hari Jumat 31 Juli 2026. Panen yang berlangsung di lahan pertanian di luar tembok lapas tersebut diikuti langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas 3 Palu, Yosiana, didampingi Kepala Subseksi Pembinaan Ria Patricia, jajaran petugas, serta 4 warga binaan yang selama ini terlibat dalam pengelolaan lahan. Kepala Lapas Perempuan Kelas 3 Palu, Yosiana, mengatakan keberhasilan panen menjadi bukti bahwa program pembinaan tidak hanya memberikan aktivitas bagi warga binaan, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat. Sampai suhu salar ofisiamu karibasalia tinti ruapulu. Yaku wani popia fai kami panjili.

0: 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sangga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Prompat RR.

0: Ya, sahabat budaya, ini merupakan lagu daerah dari Papua. Masih kita dengarkan malam hari ini ya. Dan baik, kita berjumpa lagi di request lagu Nusantara satu jam ke depan. Kita langsung saja menyapa. Halo, lagu Nusantara.
1: Halo.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bunda Ima.
0: Bunda Ima di mana?
1: Bunda Ima orang Luwuk sebenarnya, tapi sekarang lagi di Momere NTT.
0: Momere NTT. Ini iya. Bisa monitor perempat palu ini melalui apa ini Bunda Ima?
1: Ya, tidak monitor ini. Cuman tadi malam minta di Bang Nasrun nomornya.
0: Oh iya. Oh
1: iya,
0: ibu.
1: Ini dengan siapa, Dek?
0: Dengan Mbak Warni. Ini Ibu Ima dari Momere.
1: Kalau aslinya Bunda itu dari Luwuk sebenarnya.
0: Oh dari Luwuk.
1: Cuman suami orang Momere.
0: Tapi sekarang tinggal di mana?
1: Masih di Momere, Dek.
0: Oh di Momere. Oke, salam kenal ya Ibu Ima.
1: Iya.
0: Ya, dengan Mbak Warni.
1: Mbak Warni mungkin sudah pernah ketemu di RRI Palu. Pro 1 Palu mungkin.
0: Iya di mana ya? Penasaran ya.
1: Kalau Bunda masih di Luwuk itu selamanya di Pro 1.
0: Oh, di Pro 1.
1: Nah, di Pro 4 itu cuman beberapa kali waktu Bung Jojo.
0: Iya. Oke.
1: Ya, kalau Bung Jojo sekarang sudah di mana, Dek?
0: Masih di Pro 4 ya, masih.
1: Oh,
0: dia
1: iya,
0: biasa nyiar siang.
1: Bung Jojo, ya.
0: Oke, baik. Iya.
1: Kalau malam ini lagu apa, Dek?
0: Lagu daerah Nusantara. Mau request lagu dari daerah mana?
1: Oh, Bunda request sendiri.
0: Boleh, silakan.
1: Kalau lagu Ambon yang tahun 2026 yang
0: judulnya apa? Judulnya apa?
1: Apa lagi ini? Lagu.
0: Bingung ya.
1: Sudah lupa lagi tadi ya, apa
0: ya kira-kira?
1: Beta mulai ragu.
0: Beta mulai ragu. Siapa yang bawa lagu ini?
1: Ya itu dia. Bunda-bunda tidak tahu.
0: Iya, nanti
1: ini. Pokoknya dia yang keluaran tahun 2026.
0: Iya, nanti dicariin lagunya apa. Ya. Baik, iya. Terima kasih Bu Ima.
1: Oke.
0: Iya.
1: Buat Ade Warni ya,
0: iya.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat
1: dan buat
0: malam.
1: Semua teman-teman.
0: Oke, waduh luar biasa, terima kasih ya Bunda Ima. Wah, ini sebenarnya Luwuk tapi di Palu. Wah, melancong kemana-mana ya. Halo, lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara bersama Warni.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Hani Tulo.
0: Ibu Hani Tulo,
2: iya.
0: Silakan lagu apa?
2: Lagu Ambon.
0: Lagu apa?
2: Orang sama bersaudara.
0: Kita semua bersaudara?
2: Orang semua bersaudara.
0: Oh, torang sama semua bersaudara. Iya, torang semua bersaudara lagu Manado ya?
2: Iya.
0: Baik. Iya.
2: Salam sehat.
0: Baik. Waalaikumsalam, terima kasih. Saya cari dulu lagunya. Beta mulai ragu. Wah, ini mana lagu ini? Mudah-mudahan saya jumpa lagu ini ya. Atau jalan-jalan orang Palu bilang. Halo, request lagu Nusantara. Ya, halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat malam.
0: Diana, lagu
3: Diana.
0: Apa? Iya, lagu apa?
3: Misal lagu Manado.
0: Ini baru saja Manado, lain lagi. Ibu Hanin lagu Manado.
3: Lagu Kaili.
0: Iya, lagu Kaili apa?
3: Lagu Kaili. Utalindo.
0: Utalindo. Oke.
3: Iya, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Utalindo itu dia. Dan baik, nanti kita carikan ya. Sebelum ke lagu, saya mau menyapa dulu. Halo, lagu Nusantara.
4: Halo, selamat malam. Lagu Nusantara bersama Mbak Warni.
0: Iya, dengan Kadri kayaknya ya.
4: Iya, betul sekali Mbak Warni.
0: Kadri, lagu apa Kadri?
4: Lagu Minang.
0: Lagu Minang, judulnya?
4: Rusak Bakawan, Ramuak Bacinto.
0: Rusak Bakawan?
4: Ramuak.
0: Ramuak Bacinto.
4: Iya, dari Fauzana, lagu barunya.
0: Iya.
4: Oke, makasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
4: Keluarga, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Waduh, ini sepertinya agak ini ya. Saya coba acak dulu lagunya. Tolong semua basudara, saya acak dulu ya. Baik. Basudara, manakah dia ini? Nah, ini dia. Ini kayaknya ada gangguan sedikit ya, lalot sekali loadingnya ini. Dan baik, saya acak dulu ya Bunda Ima yang ada di Luwuk. Saya ke lagu berikutnya dulu ya, sabar.

Oke, Torang Semua Bersaudara, lagu Manado. Ini lagunya Saajak ya. Untuk Bunda Ima yang ada di Luwuk, waduh, ini lagunya ada, judul lagu ini nggak bisa saya putar ya. Ada kenapa kira-kira ini? Memang lagu nostalgia, Beta Mulai Ragu. Ini yang bawakan ini Ocha Saptriasa. Tapi ini kenapa ya? Atau Bunda boleh masuk lagi, gantikan dengan lagu yang lain ini. Saya nggak tahu kenapa ini lagunya nggak bisa ini diputer ya. Dan baik, saya ke lagu berikutnya dulu.

Sangat berbeda, kami mohon maaf karena mendengar Komio karena ini ada gangguan sedikit ya. Jadi lalot putar lagunya, kami hadir dengan lagu selingan dulu.

0: Iya, sahabat budaya, kami mohon maaf untuk lagunya Bunda Ima sekali lagi. Boleh gantikan dengan lagu yang lain ya, karena tadi nggak tahu ini lagunya nggak bisa diputer ya. Untuk Uta Lindu sabar ya, Diana tadi. Saya mau menyapa dulu. Halo, lagu Nusantara.
1: Halo, lagu request lagu Nusantara.
0: Iya, Ibu Mas, lagu apa?
1: Lagu Batak.
0: Judul?
1: Butet.
0: Butet. Oke, iya. Nanti dicarikan ya.
1: Oke, terima kasih Mawarni.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Lagu Batak Butet ya. Saya coba cari dulu lagunya. Silakan yang mau bergabung, masih ada waktu sampai di jam 9 malam atau pukul 21 ya. Lagu Batak Butet, kemana lagunya lagi nih? Ya, lagu Sumatera ya. Dan baik. Ya, ini halo, lagu Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam Pak Nasrun.
2: Iya.
0: Lagu daerah mana ini?
2: Lagu Flores.
0: Lagu Flores, judulnya apa ya?
2: Lucia.
0: Alusia.
2: Apa? Lucia.
0: Lucia?
2: Iya.
0: Lagu Flores Lucia.
2: Iya.
0: Oke, nanti saya carikan ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lucia. Saya kira Alusia. Alusia sudah dari Sumatera lagi ya. Masih bisa dua penelpon. Silakan. 421621 dan juga di 0811. Saya ke lagu dulu ya.

Baik, sahabat muda, kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih yang sudah mendengarkan Perempat RRI Palu. Oh ya, untuk yang minta tadi lagu Ambon, saya gantikan dengan judul yang berbeda. Begitu juga Diana, lagu Kylie judulnya berbeda. Mudah-mudahan Kumyu bisa terhibur sore malam hari ini. Dan baik, kita ke lagu Ambon, Mita Talahatu, Suka Nyong Papua.

0: Papua.
1: Baik sahabat budaya, sekali lagi terima kasih atas atensi Komio sudah bergabung di request lagu Nusantara karena kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah kita bisa berjumpa di lain waktu di acara yang sama. Dan ya, semoga Komio bisa terhibur dengan lagu-lagu daerah Nusantara tadi. Dan baik, kita jelang pukul 21. Nanti sebentar juga Komio akan ikuti satu drama legenda dengan judul Kisah Sesentole kedua.

0: dalam air. Apabila terjadi sesuatu padaku, tolong kau basuh lukaku dan minumkan aku dengan air dalam batu cincin ini.
1: Tolong hidupkan kembali kedua orang tuaku.
2: Sahabat Budaya, mini drama legenda kali ini melanjutkan cerita tentang perjuangan Sesentola yang bertahan hidup. Pada kisah sebelumnya, diceritakan bahwa Sesentola mengetahui niat jahat sang ayah yang ingin menyingkirkannya. Akhirnya, Sesentola memutuskan untuk pergi dari rumah dan berkelana seorang diri tanpa tahu tujuannya.
3: Ina, Tata, karena saya sudah dewasa dan saya tidak ingin merepotkan Ina juga Tata, izinkan saya untuk pergi dari rumah ini. Saya ingin merantau dan juga melanjutkan hidup di luar sana.
1: Mau kemana kamu, Nak? Di luar sana, mau tinggal di mana?
3: Tenang saja, Ina. Dengan kekuatan yang saya miliki saat ini, itu akan berguna suatu saat nanti.
1: Baiklah, Nak. Sebelum kau pergi, ambillah dua pusaka ini, Nak. Ini bisa melindungimu.
3: Apa ini, Ina?
1: Ini bisa kau gunakan dalam keadaan darurat, Nak. Tiga anak panah ini mampu untuk menjauhkanmu dari hal-hal yang buruk. Niatkan dalam hati dan sebut nama dari yang mengganggumu. Insya Allah, Nak, akan mengenai orang yang mengganggumu itu.
3: Lalu, cincin ini, Nak, bukannya ini milik Ina?
1: Cincin ini, Nak, dapat kau gunakan untuk menyembuhkan lukamu. Rendamlah ke dalam air dan basuhkan air itu ke bagian yang luka. Dengan begitu, Ina bisa tenang melepasmu untuk berkelana seorang diri, Nak.
3: Baiklah, Ina. Saya akan bawa semua ini bersama saya nanti. Saya pamit, Ina. Tabe.
2: Akhirnya, Sesentola benar-benar meninggalkan rumah dan kedua orang tuanya. Ia tidak punya tujuan, hanya terus melangkah. Setelah beberapa bulan berkelana, Sesentola tiba di sebuah desa yang sangat sepi.
3: Kenapa ini tempat begitu sepi? Kemana semua orang? Oh, jangan-jangan orang bersembunyi di istana itu.
2: Desa, ada sebuah istana nan megah. Di dalamnya terdapat sebuah gong yang begitu besar, tepat berada di pintu masuk istana.
3: Mungkin kalau saya pukul ini gong, seluruh warga akan berkumpul di sini. Baiklah, sepertinya begitu.
2: Tepat sebelum Sesentola membunyikan gong tersebut, tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam gong.
4: Berhenti! Hah? Jangan kau bunyikan gong ini! Aku berada dalam sini!
3: Siapa itu?
4: Ini aku, Putri Lemontada. Putri di istana ini.
3: Siapa itu? Tapi dari mana ini suara berasal?
4: Sudah kukatakan, aku berada di dalam sini, di dalam gong yang hampir kau tabuh ini.
3: Terus apa yang kau buat di dalam sana?
4: Aku sedang bersembunyi. Cepatlah kau kemari, sebelum kawanan Garuda itu mengetahui tempat ini.
3: Apa? Kau meminta saya untuk masuk dalam gong ini? Saya tidak mau.
4: Kalau kau tidak mau, maka pergilah dari sini. Tapi aku ingatkan padamu, di luar sana ada kawanan burung Garuda yang sedang mengintai dan siap menyerang.
2: Tiba-tiba, ada seekor burung Garuda yang mengetahui tempat persembunyian mereka dan langsung terbang mendekati mereka untuk memangsanya.
4: Apalagi yang kau tunggu? Segeralah masuk kemari. Kau sudah menunjukkan kepada mereka tempat persembunyian aku.
3: Maafkan saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi.
4: Aku juga tidak begitu mengerti mengapa Vendebulava itu menyerang wilayah kami.
3: Siapa lagi itu Vendebulava?
2: Belum sempat Putri Lemontada menjelaskan siapa itu Vendebulava, tiba-tiba gong raksasa tempat persembunyian mereka itu diserang oleh burung Garuda. Sesentola teringat akan pesan ibunya. Ia lalu menggunakan satu anak panah untuk membunuh burung Garuda itu.
4: Apa yang akan kau lakukan?
0: Ini senjata pusaka dari ibuku. Ibuku bilang senjata ini dapat menolongku di saat aku dalam bahaya.
4: Apakah kau sudah pernah mencobanya sebelum ini?
0: Saya baru akan mencobanya hari ini. Dan ayo kita lihat apakah senjata ini bisa menolong kita atau tidak. Wahai burung Garuda, datanglah. Akan kutancapkan anak panah ini tepat di matamu.
2: Anak panah yang dilepaskan sesentola itu tepat mengenai mata burung Garuda dan mati seketika. Putri Lemontada langsung keluar untuk memastikan, dan betapa gembiranya ia mendapati burung Garuda itu telah mati.
4: Wah, luar biasa. Dengan satu anak panah, kamu mampu membunuh mereka. Kau sungguh luar biasa. Siapa kau sebenarnya? Dari mana asalmu?
2: Kini, Putri Lemontada sudah tidak lagi bersembunyi di dalam gong. Ia merasa senang setelah datang sang penolong untuknya. Namun di tempat lain, pemimpin kawanan burung Garuda bernama Vende Bulava marah besar mengetahui anak buahnya telah mati. Vende Bulava memerintahkan anak buahnya yang bernama Vandiase untuk kembali menyerang istana.
3: Maaf Tuan Putri, tapi sebenarnya apa yang terjadi di sini? Mengapa desa ini begitu sepi?
1: 2 hari yang lalu, ada 3 ekor burung Garuda yang menyerang desa ini. Semua warga berlarian ke sana kemari. Sementara ayahku Baginda Raja dan ibuku Baginda Ratu terluka parah dan meninggal.
3: Maafkan saya, Putri. Saya tidak berniat untuk membuat Putri sedih.
1: Tidak apa-apa, Sesentola. Aku mohon padamu, bantulah aku untuk membalaskan dendam pada Vende Bulava.
3: Baik, itu sudah pasti, Putri.
2: Dari kejauhan, terdengar suara pekikan burung Garuda yang siap menerkam siapapun.
4: Sesentola, mereka datang lagi. Apakah kau sudah siap?
0: Ya, aku sudah siap, Putri. Tuan Putri, ini, ambil ini. Tolong rendam dalam air. Apabila terjadi sesuatu padaku, tolong kau basuh lukaku dan minumkan aku dengan air mendalam batu cincin ini.
4: Iya, baik, Sesentola. Berhati-hatilah.
0: Baik, Putri.
2: Tersisa 2 anak panah lagi yang dimiliki Sesentola. Dengan berhati-hati, Sesentola membidik Vandiase, anak buah Raja Burung Garuda. Setelah memejamkan mata dan membaca mantra, akhirnya anak panah itu dilepaskan dan tepat mengenai kepala Vandiase. Saat sedang memeriksa kondisi Vandiase, tiba-tiba Vende Bulava, raja dari burung Garuda, menyerang Sesentola tepat di belakangnya. Dan cakarnya melukai Sesentola. Sesentola jatuh tersungkur dan pingsan.
4: Sesentola! Sesentola bangun! Oh iya, air rendaman batu cincin. Sesentola tunggu sebentar, aku ambilkan dulu air rendaman itu.
2: Putri berlari sekuat tenaga untuk menggapai air rendaman itu. Tentu saja, Vende Bulava terus melakukan penyerangan. Sengaja Putri mengalihkan perhatian sang Raja Burung Garuda itu agar tidak menyerang Sesentola. Begitu air rendaman batu cincin tadi diusapkan ke luka Sesentola, secara ajaib luka itu tertutup. Maka bergegaslah Putri Lemontada meminumkannya kepada Sesentola.
0: Apa yang terjadi, Putri?
1: Kau baru saja diserang oleh Vende Bulava. Dan ternyata benar,
4: air rendaman batu cincin itu sangat mujarab.
0: Lalu, di mana sekarang Raja Burung Garuda itu?
4: Itu, di atas atap istana.
0: Baiklah, Tuan Putri, tolong menjauh dari sini.
4: Iya.
0: Ini akan sangat berbahaya.
4: Baik, baiklah. Hati-hati, Sesentola.
2: Di saat Sesentola melihat Putri sudah berada di tempat yang aman, Sesentola kemudian memanggil Raja Burung Garuda untuk mendekat agar anak panahnya yang tersisa satu itu dapat mengenai jantungnya.
5: Hai Fende Bulava, kemarilah kau. Lihat, aku belum mati. Ina, selamatkan aku dari terkaman burung ini. Izinkan anak panah ini mengenai jantung Fende Bulava.
2: Fende Bulava mendekati Sesentola penuh dengan amarah. Di saat bersamaan, anak panah dari Sesentola juga melesat sangat kencang dan tepat mengenai jantung Fende Bulava sehingga ia jatuh terkapar dan mati.
4: Ternyata benda pusaka ini benar adanya. Terima kasih, Sesentola.
3: Iya, Putri. Terima kasih juga untuk Tuan Putri karena tadi telah menyelamatkanku.
4: Iya, sama-sama.
3: Sekarang bagaimana? Apakah Tuan Putri akan tetap tinggal di sini atau ikut bersamaku?
4: Kau akan kemana, Sesentola?
3: Kemana saja langkah ini membawaku, Tuan Putri.
4: Tinggallah di sini, Sesentola. Aku tidak bisa meninggalkan istana ini.
3: Bagaimana mungkin aku bisa tinggal bersamamu, Tuan Putri? Aku hanyalah budak sahaja.
4: Menikahlah dengan aku, Sesentola.
3: Apa, Tuan Putri? Tuan Putri ingin menikah denganku?
4: Iya, dengan satu syarat, Sesentola. Tolong hidupkan kembali kedua orang tuaku.
2: Dengan menggunakan air rendaman cincin batu itu, Sesentola berhasil menghidupkan kembali kedua orang tua Putri Lemontada dan para penduduk desa. Pernikahan pun dilangsungkan di dalam istana. Tidak lupa, Sesentola mengajak kedua orang tuanya untuk ikut bersamanya tinggal dalam istana tanpa takut kelaparan lagi.

Sahabat budaya, demikianlah kisah Sesentola dalam paket mini drama legenda kali ini. Para pemain, Ervina Suge, Ikade Andika, Umi Kalsum Jawas, narator Maria Immaculata, teknik rekaman dan montase Yason Patras.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: George nih. Kakak George tadi bilang ada Lumpung Batu ya di Kabupaten Sigi. Gimana itu? Maksudnya Lumpung Batu di Kabupaten Sigi sendiri, Kakak George?
1: Nah, Lumpung Batu sendiri mm-hmm. yang terdapat di Kabupaten Sigi itu sebanyak 268 bongkahan dan juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu lumpang batu, mm-hmm. batu menhir, mm-hmm. batu tambaga, dan batu dulang. Dan juga fungsi batu lumpang ini sendiri sebagai menghaluskan bahan makan keras seperti jagung dan juga kemiri itu sendiri.
0: Kayak kalau di zaman sekarang itu kayak namanya ulekan begitu ya.
1: Iya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sebesar adalahku, para-para sahabat budaya, kami masih mendengarkan perempat RRI Palu. Tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 21 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kalau malam hari ini, wah, jadi biasanya kalau malam-malam seperti ini tidak bisa banyak yang kita lakukan. Paling kita biasa ya ngobrol di ruang keluarga, ataupun ada sesuatu, atau ada kunjungan keluarga ya, atau yang masih melancong ya di seputaran lapangan Watu Lemo memang selalu ramai ya. Bahkan biasanya saya pulang dinas pun sampai jam 24 itu tetap ramai ya. Nah, itulah keistimewaan dari lapangan Watu Lemo yang setiap hari selalu ada pengunjungnya dan ramai. Ya, yang sudah mengambil waktunya untuk siap-siap beristirahat ya. Selamat beristirahat, walaupun besok kami menikmati hari libur ya, atau mungkin besok kami punya rencana melakukan suatu perjalanan ke kabupaten ya. Jadi lebih cepat beristirahat, simpan tenaga, apalagi jarak tempuhnya sampai ratusan kilometer ya, ini membutuhkan memang tenaga yang ekstra ya. Dan baik sahabat budaya, kita hadir dengan lagu-lagu daerah ke ruang dengar Komio.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan: demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak kami hampir-hampir tepuin deh. Aku emang tersang bahasa kita tepuin deh. Kita mau pakai bahasa kita, jangan tempin ini bahasa kita tepuin deh, supaya
2: tetap kita mau pakai bahasa ini, ini mau mati.
1: Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan po bahasa kita tepuin deh.
3: Bilang bahwa terharga seperti itu. Apa saja yang dijual di gerai ini kakak?
4: Biasanya saya juga buat banyak request orang bilang di gerai ya. Jadi di gerai di sekarang ya? Iya betul. Di gerai sekarang ada musik lalove masing-masing itu ada tim semua.
3: Okay.
4: Ada gimba yang biasa dipakai juga ya betul di pentas-pentas di acara tradisi kakula gambar-gambar ini dia apa namanya kakula kecil orang bilang.
3: Oh.
4: Solmisasinya ada remi fasolasi dan juga kemudian ada juga kecapi. Dan ada beberapa alat musik yang memang saya jual untuk kolek dengan alat musik tradisionalnya kita. Contohnya jimbe.
3: Okay.
4: Itu juga ada rebana. Iya kan? Tapi saya ke depannya saya pikir memang kalau hanya ini tuh dijual mungkin marketnya hanya kecil. Dan saya punya rencana juga kalau nanti mungkin punya kelebihan nanti modal mau dikolek dengan alat musik modern. Biar jadi satu toko dia ada modern ada tradisional.
5: So, kenapa HP ku ini kah? Musuh keganti HP saya belum ada doi. Saya ambil jo ini penawaran pinjol. Lumayan, limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
6: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kah itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
5: Bagus toh, teh pakai lama.
6: Hei, jangan kau lincah-lincah ya. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
0: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura sahabat budaya. Malam hari ini kita melangkah di acara Mututura. Kita melihat kehidupan masyarakat Kaileya. Ada yang namanya hukum adat Kaili. Jadi di tanah Kaili ini ya ada adat istiadat ya. Tidak boleh melanggar hukum, apalagi yang namanya hukum adat atau sanksi adat ya. Manusia dan kebudayaannya ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Sebab kebudayaan ini merupakan implementasi dari segenap aktivitas manusia dalam menciptakan sesuatu, baik itu dalam wujud kebudayaan maupun dalam bentuk tingkah laku yang diwariskan secara turun-temurun kepada setiap generasinya. Ini sebagai suatu tatanan sosial budaya yang harus ditaati sebagai bagian dari warisan leluhur, sehingga perlu dipertahankan dan juga dilestarikan oleh masyarakat dan penduduknya. Nah, kali ini, iya, contohnya di Tanah Kaili ya. Iya, inventarisasi dan kajian hukum dan sanksi adat suku Kaili yang ada di Kota Palu belum banyak dilakukan dan belum terdokumentasikan dengan baik ya. Tapi hukum adat dan sanksi adat aplikasi berorientasi pada ketetapan Gifu bagi masyarakat Kaili yang berdomisili di Lembah Palu. Bila ditelusuri dari aspek budaya dan juga kearifan lokal, nah ternyata hukum dan sanksi adat ini memiliki nilai-nilai luhur yang tetap dijunjung tinggi serta ditaati. Nah kenapa katanya? Nah untuk menjaga harmonisasi hubungan manusia dan juga penciptanya, hubungan manusia dengan alam, begitu juga hubungan manusia dengan lingkungannya, maka setiap orang di dalam kelompok masyarakat Kaili selalu mengembangkan berbagai macam tata nilai dan juga etika, baik dalam bentuk pergaulan, perilaku, kemudian tutur kata dan juga tindakan senantiasa selalu dalam kesepakatan adat. Nah, dengan tujuan diberlakukan sanksi adat, bagi siapa saja yang melanggar adat termasuk dari golongan bangsawan atau madika sampai masyarakat biasa, demi menjunjung penegakan hukum nilai adat yang dikandung seluruh warga masyarakat yang berada dalam 5 wilayah keadatan memperoleh hukum atau sanksi yang sama. Walaupun suku, pangkat, dan juga golongan berbeda dengan menggunakan falsafah. Nah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya sahabat budaya. Maka strategisnya kata berpijak ini adalah mentaati hukum adat yang berlaku pada suatu wilayah. Dengan tujuan untuk memberikan penamaan nilai budi pekerti yang gunanya melindungi seluruh warga dari perbuatan sewenang-wenang dan tindakan yang tidak terpuji.

Sahabat budaya, hukum adat ya. Apa yang itu hukum adat yang ada di Tanah Kaili ya? Jadi hukum adat itu sekumpulan aturan, kemudian norma, nilai dan juga kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Kaili untuk mengatur kehidupan masyarakatnya, menjaga ketertiban, menyelesaikan perselisihan, serta melestarikan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Jadi hukum adat ini tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga menjadi pedoman moral dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Kaili, hukum adat merupakan bagian dari identitas budaya yang dijalankan berdasarkan kesepakatan para tetua adat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Penegakan hukum adat biasanya dilakukan oleh lembaga adat yang dipimpin oleh tokoh adat atau pemangku adat. Nah, dengan tujuan hukum adat Kaili antara lain menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat, kemudian menyelesaikan konflik secara damai dan kekeluargaan, melindungi nilai-nilai budaya dan tradisi, kemudian menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi ruang lingkup hukum adat Kaili mengatur berbagai aspek kehidupan seperti adat perkawinan, tata cara lamarannya, menentukan mahar atau syarat adat, kemudian ada prosesi pernikahan adat, kemudian ada hak dan kewajiban keluarga kedua mempelai. Kemudian ada hukum waris ya, hukum waris pembagian harta keluarga, ada hak ahli waris berdasarkan kesepakatan adat. Kemudian ada juga penyelesaian sengketa, perselisihan antar keluarga, kemudian sengketa tanah adat, perselisihan antar warga, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat sebelum menempuh jalur hukum negara. Banyak ya sahabat budaya. Kemudian ada pengelolaan tanah adat, ya, hak kepemilikan tanah adat, pemanfaatan hutan, kebun dan juga sumber daya alam. Larangan merusak kawasan yang dianggap memiliki nilai adat. Kemudian ada sanksi adat. Pelanggaran terhadap norma adat dapat dikenakan teguran, permintaan maaf secara adat, pembayaran denda adat berupa uang, hewan ternak atau barang tertentu sesuai kesepakatan. Kemudian ada kewajiban mengikuti ritual adat sebagai bentuk pemulihan hubungan sosial. Ya, dan masih banyak yang harus namanya hukum adat ya sahabat budaya. Jadi prinsip-prinsip hukum adat Kaili itu musyawarah dan mufakat dalam mengambil suatu keputusan, keadilan bagi semua pihak, gotong royong dan rasa kekeluargaan, kemudian mengutamakan perdamaian daripada menghukum, menghormati martabat manusia dan menjaga nama baik keluarga. Sedangkan peran lembaga adat yaitu menjaga kelestarian hukum adat, menjadi penengah dalam konflik masyarakat, memberikan nasihat adat, menyelenggarakan upacara adat, kemudian menjadi mitra pemerintah dalam pelestarian budaya. Nah, meskipun masyarakat Kaili hidup dalam sistem hukum nasional Indonesia, jadi hukum adat ini tetap memiliki peran penting terutama dalam menyelesaikan konflik sosial, pengelolaan tanah adat, pelestarian budaya, dan juga penguatan identitas masyarakat.

0: di situ memamerkan tentang pemanfaatan sampah menjadi kerajinan suatu yang sangat bermanfaat. Boleh mungkin disampaikan apa pameran itu, Bu Yuli?
1: Yaitu di dalamnya beberapa kerajinan siswa. Jadi antara lain yang menjadi ikon sekolah kami itu adalah ecoprint, Bu.
0: Ecoprint.
1: Ecoprint itu dia dari bahan-bahan alam, yaitu daun-daunan. Di sekolah kami kan banyak daun-daun.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun tidak semuanya daun-daun yang ada itu bisa untuk digunakan sebagai ecoprint.
0: Mm-hmm.
1: Tapi dari situ anak-anak belajar. Jadi ecoprint itu nanti ditempel di daun. Kemudian ada dua cara itu, Bu. Jadi yang pertama dia pakai teknik pohon atau tumbuk, jadi ditumbuk. Jadi dia tujuannya mengeluarkan tanin dari zat warna dari daunnya itu. Jadi dia nanti terpindah dari daun ke misalnya tas atau kain, kemudian daun kelor, daun sembarang yang bisa mengeluarkan tanin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sebesar aku pura-pura sahabat budaya. Ya, dengan hukum adat tadi, apa yang harus kita lakukan ya? Jadi agar hukum adat dan nilai-nilai budaya KL ini tetap lestari serta relevan di tengah perkembangan zaman, masyarakat KL dapat melakukan beberapa hal. Di antaranya kita harus menjaga dan juga mempelajari hukum adat, mengenal aturan, nilai dan filosofi adat sejak usia dini, mempelajari sejarah dan kearifan lokal daripada tetua adat, menghormati lembaga dan tokoh adat, melibatkan tokoh adat dalam penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan adat, kemudian menghargai keputusan adat yang diambil melalui musyawarah. Nah, berikutnya melestarikan bahasa Kaili, menggunakan bahasa Kaili dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga. Kemudian mengajarkan bahasa Kaili kepada anak-anak sebagai bagian dari identitas budaya. Berikutnya juga kita harus melestarikan adat istiadat tersebut, berpartisipasi dalam upacara adat seperti pernikahan adat, syukuran, dan kegiatan budaya lainnya. Menjaga tata cara adat agar tidak hilang ditelan zaman. Nah, lalu menjaga persatuan dan juga semangat gotong royong, itu pasti ya. Mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan, apalagi kalau di tanah Kaili ini budaya adat gotong royongnya itu masih kental ya.

0: Contohnya seperti ya karena saya tinggal di seputaran daerah Laswani Bawa ya. Jadi masyarakat Tukukur ya. Ini adat istiadat mereka ini seperti contohnya gotong royong saja pesta misalnya itu sangat kental ya. Kita harus menjaga menjaga alam sebagai bagian dari warisan budaya. Warisan adat tidak merusak hutan, sungai dan lingkungan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana sesuai dengan nilai-nilai adat.
1: Alright, let's do it.
2: Begin countdown.
1: 3, 2, 1, go.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin itu saja.
3: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
4: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampai sebesar anakku, pora-pora. Ya, Mototora malam hari ini, apa yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Kumio, ya, ini berkaitan dengan hukum adat Kaili, ya. Jadi hukum, ada yang mengatakan apa yang menjadi sanksi. Ya, di sini siapa yang menentukan sanksi? Sanksi adat biasanya diputuskan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, pemangku adat, tetua, serta pihak-pihak yang bersengketa jika melanggar hukum adat, ya. Jadi, hukum adat atau hukum negara memiliki peran yang berbeda untuk perkara yang merupakan tindak pidana seperti misalnya pembunuhan, penganiayaan berat, atau tindak pidana lain. Proses hukum negara tetap berlaku, sanksi adat dapat berjalan berdampingan sebagai penyelesaian sosial dan budaya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam masyarakat Kaili, tujuan utama sanksi adat ini adalah memulihkan hubungan, menjaga kehormatan, dan mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bukan sekedar memberikan hukuman, karena itu penyelesaian melalui musyawarah, perdamaian, dan tanggung jawab menjadi nilai utama dalam penerapan hukum adat, ya. Dan baik sahabat budaya, mau tutur akhirnya dengar Kumio, kami cukupkan, semoga bermanfaat. Di situ memamerkan tentang pemanfaatan sampah menjadi kerajinan suatu yang sangat bermanfaat. Boleh mungkin disampaikan apa pameran itu, Bu Yuli?
1: Ya, itu di dalamnya beberapa kerajinan siswa. Jadi antara lain yang menjadi ikon sekolah kami itu adalah ecoprint, Bu.
0: Ecoprint.
1: Ecoprint itu dia dari bahan-bahan alam, yaitu daun-daunan. Di sekolah kami kan banyak daun-daun, walaupun tidak semuanya daun-daun yang ada itu bisa untuk digunakan sebagai ecoprint. Tapi dari situ anak-anak belajar. Jadi ecoprint itu nanti ditempel di daun. Kemudian ada dua cara itu, Bu. Jadi yang pertama, dia pakai teknik pohon atau tumbuk. Jadi ditumbuk, jadi dia tujuannya mengeluarkan tanin dari zat warna dari daunnya itu. Jadi dia nanti terpindah dari daun ke misalnya tas atau kain, kemudian daun kelor, daun sembarang yang bisa mengeluarkan tanin.
2: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ai nufa be-be ita banosa sihasaratedu.
5: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Limat sabelainan, lagu adi tepade, tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
2: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
3: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
2: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
3: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
4: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
3: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
2: Akhirnya ayahnya mengangguk.
4: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
2: Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Sang Perbudaya, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri dan selamat malam. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Adapun beberapa rangkaian acara untuk Komio pada pagi hari ini, yang pertama ada Mutiara Pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan ada Nua Pakareba Palu pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah ada Request Dangdut Kylie. Dan sampai subuh sarara, kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi, dan tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

Selepas itu kita akan ikuti juga ataupun mendengarkan informasi-informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dalam Lintas Sulawesi Tengah, serta beragam program-program inspiratif, edukatif dan juga informatif tentunya ya, yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga kebersamaan kita jelang pukul 10 dalam perjalanan Palu pagi ini. Dari Kartini 39, kami ucapkan selamat mengikuti rangkaian acara kami. Dan untuk pagi ini di Mutiara Pagi ya, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ini terkait dengan sebentar, ini ada ajaran sosial Katolik gitu ya, yang akan dihantarkan oleh Billy Armando Ngantung. Untuk itu, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini.

0: Salve Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Ketemu lagi bersama kami dalam program acara Dialog Religi Agama Katolik. Kami dari Penyuluh Agama Katolik hari ini akan mendampingi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Tentunya dengan tema hari ini yang akan kami bawakan adalah tentang ajaran sosial Katolik. Ya, hari ini saya bersama Bapak Billy Armando. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak Billy?
1: Baik, luar biasa Pak Rian. Ya. Semangat pagi tentunya harus dimulai dengan semangat yang baru.
0: Semangat pagi tentunya. Ya, kami harapkan semangat kita di sini juga tersalurkan sama yang para pendengar
1: pun. Ya, dimana semoga pun. Ya.
0: Ya, baik. Sebelum kita masuk di tema yang akan kita bawakan hari ini, Pak Billy, saya akan membawa kita dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan atas segala kebaikanmu yang engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tahan tentinya kasihmu selalu menyertai kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Terutama pada hari ini, kau berikan kami nafas kehidupan dan kesehatan yang bisa kami terima. Biarlah ini menjadi rencanamu ya Tuhan untuk kami dapat mewartakan kebaikanmu dimanapun kami berada. Berkatilah setiap kami yang apapun yang kami lakukan hari ini, biar semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendakmu. Terpujilah engkau ya Tuhan yang kudus mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Bapak Billy untuk kehadirannya di tempat ini. Kita akan tadi sudah disinggung soal yang akan kita bawakan tema hari ini, yaitu tentang ajaran sosial Katolik. Ya, ini memang tema ini agak jarang kita dengar.
1: Iya. Lumayan semoga, berat juga
0: ya,
1: Pak.
0: Lumayan berat. Jadi kami harapkan apa yang kami dialogkan hari ini dapat menjadi berkat bagi pendengar dimanapun Anda berada. Baik Pak Billy, kita sudah masuk di pertanyaan pertama ya. Pak Billy, apa maksud dari tema hari ini, yaitu tentang ajaran sosial Katolik?
1: Baik, terima kasih Pak Rian telah membuka kita, menghantar kita dalam dialog religi kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi saya menyapa umat Katolik dimanapun Anda berada yang pagi ini mungkin stay di udara mendengarkan akan dialog religi pada pagi hari ini. Nah, tema kita pada hari ini jarang sekali seperti yang Pak Rian sampaikan di awal, tentang bagaimana kita mau melihat itu ajaran sosial Katolik. Ya. Jadi tema kita pada hari ini pada dasarnya kita sudah tahu bersama, yaitu kita mau melihat tentang bagaimana kehidupan sosial terutama ya dalam gereja Katolik, dengan bagaimana membangun relasi juga dengan sesama, terlebih relasi dengan Tuhan. Nah, ajaran sosial gereja Katolik ini sebenarnya sudah cukup lama dibahas maupun juga dalam beberapa kitab suci, sebentar juga kita akan lihat, dan juga ada dokumen-dokumen gereja yang juga sudah pernah menggaungkan tentang ajaran sosial Katolik. Tetapi mungkin kita sebagai kaum awam mungkin jarang ataupun mungkin baru kali ini mendengar tentang apa yang dimaksud dengan ajaran sosial Katolik. Karena biasanya kita kalau kehidupan sosial ya pasti kita tahu kita memberikan bantuan mungkin kepada yang membutuhkan,
0: kaum papa ya biasanya,
1: kaum papa, kaum miskin dan lain sebagainya, ataupun juga kunjungan-kunjungan ke panti asuhan, ke
0: janda-janda yang tidak mampu,
1: janda duda, terus dan lain sebagainya. Nah, di sini kita coba mau melihat ya, ajaran sosial gereja ini merupakan harta karun kebijaksanaan yang kaya tentang menjalani kehidupan kudus, membangun masyarakat yang adil di tengah tantangan kehidupan. Ya. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa ajaran sosial gereja terdiri dari sekumpulan doktrin yang dirumuskan sebagaimana gereja menafsirkan peristiwa-peristiwa dalam perjalanan sejarah. Nah, ajaran sosial ini juga ada bantuan Roh Kudus ya. Jadi bantuan Roh Kudus yang mengusulkan prinsip-prinsip untuk bagaimana kita merenungkan, bagaimana memberikan kriteria untuk penilaian dan memberikan pedoman untuk bertindak. Nah, karena merupakan, ya kita kembali lagi ya, kini kita coba kaitkan, merupakan kewajiban warga negara untuk berkontribusi bersama dengan otoritas sipil, terutama untuk membangun kehidupan dengan masyarakat. Ajaran sosial Katolik membantu umat beriman dalam membentuk hati nurani mereka sesuai dengan pikiran dan hati gereja mengenai isu-isu penting. Ya. Ini bisa digarisbawahi, jadi sekali lagi, ajaran sosial Katolik membantu umat beriman dalam membentuk hati nurani mereka sesuai dengan pikiran dan hati gereja mengenai isu-isu penting. Ya. Gereja menerima dari Injil Wahyu penuh tentang kebenaran mengenai manusia. Ajaran sosial Katolik sendiri dibangun atas dasar yang diwariskan oleh para rasul kepada para bapa gereja, kemudian diterima dan dieksplorasi lebih lanjut oleh para magisterium gereja ya. Hal itu dibuktikan oleh para santo atau santa dan oleh mereka yang memberikan hidup mereka untuk Kristus ya. Jadi dari penjelasan ini sudah mau mulai mengarahkan ya Pak Rian. Jadi ajaran sosial gereja ini yang merupakan ajaran yang dibangun atau diwariskan dari para rasul. Jadi daripada murid-murid Yesus kemudian diwariskan kepada penerus yang sekarang, Bapak Paus dan lain sebagainya. Dan prinsipnya ini tentunya tidak jauh dengan prinsip utama dari gereja Katolik yang bersifat universal, umum ya. Karena prinsip-prinsip tersebut mencari kebaikan manusia yang selalu dipanggil oleh Tuhan menuju keselamatan. Prinsip ini tidak hanya berbicara kepada umat Katolik tetapi juga kepada umat pada umumnya ya, umat yang ada di dunia ataupun kita antar umat beragama lebih tentunya tepatnya ya. Umat Katolik memiliki kewajiban untuk berbicara tentang keadilan dan perdamaian kepada dunia ini karena kita berupaya menciptakan peradaban kasih. Nah, ajaran ini dapat lebih mudah diterima oleh orang-orang yang berkehendak baik, semakin banyak umat beriman membiarkan diri mereka dibimbing olehnya. Jadi, ajaran sosial Katolik ini mau mengajarkan, mau
0: peduli pada sesama ini,
1: menunjukkan kepada siapa saja bagaimana kita umat Katolik bisa membawa diri kita bukan tertutup ya, malah kita terbuka untuk bagaimana kita coba berrelasi dengan sesama, seperti yang di awal juga tadi, membantu kehidupan-kehidupan yang mungkin kurang dan perlu dibantu dan lain sebagainya. Jadi itu sekedar bagaimana kita coba mengenal tentang ajaran sosial gereja Katolik. Kira-kira seperti itu, Pak Rian.
0: Tadi saya sangat tertarik dengan penyampaiannya Pak Billy tentang yang bisa mengikuti ini adalah orang-orang yang mempunyai jiwa sosial kepada sesama tentunya. Dan yang kita harus petik dari ya apa yang disampaikan Pak Billy, yaitu orang-orang ini adalah orang-orang yang dibimbing oleh Roh Kudus ya. Jadi memang memang betul-betul orangnya jiwa-jiwa murni untuk melayani. Jadi
1: melayani, memberikan diri, membaktikan diri terutama ya, bagaimana mereka melihat ada yang perlu dibantu, ada yang perlu disuarakan, tetapi suarakan maksudnya hal yang positif ya, bukan yang memecah belah ya. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, tadi Pak Billy sempat menyinggung beberapa katekismus, ada dokumen tadi. Nah, kira-kira dokumen apa yang Bapak Billy maksudkan tadi yang mengajarkan tentang ajaran sosial politik ini?
1: Baik, luar biasa sekali Pak Rian kita membahas tentang ajaran sosial gereja yang istilahnya ini merupakan hal baru, hal baru bagi kita tetapi sudah lama digaungkan, yang sudah sudah dilakukan. Lakukan ataupun sudah dibicarakan, bahkan ada dokumen-dokumen tertentu yang telah dikeluarkan oleh Bapak Paus seperti yang akan coba saya jelaskan ya. Jadi Paus Leo ke-13 tahun 1891 dalam ensikliknya Rerum Novarum sebagai tanggapan gereja Katolik yang nyata terhadap keadaan krisis sosial dunia. Ya, jadi yang pertama adalah itu, terus yang berikutnya kita coba akan melihat bagaimana lewat ensiklik ini Bapak Paus coba menggambarkan bahwa ajaran sosial gereja sebenarnya adalah ajaran gereja yang diperuntukkan bagi kebaikan bersama dalam masyarakat untuk mengarahkan masyarakat kepada kebahagiaan. Ya. Jadi intinya ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Leo ini adalah bagaimana dia coba melihat akan kebaikan bersama dalam masyarakat untuk mencapai suatu kebahagiaan, yeah. Ya. Selain itu kita coba melihat dalam kitab suci, terutama dalam 10 perintah Allah,
0: yeah.
1: Ya. Jadi kita perlu kita membahas lagi tentang 10 perintah Allah, tentunya yeah. Kita semua, Pak Rian juga sudah mengetahui apa itu 10 perintah Allah. Nah, terutama ke 10 perintah Allah yang menjadi dasar pengajaran moral dalam gereja Katolik, ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ini perlu juga digarisbawahi bahwa dalam kita membahas tentang ajaran sosial gereja ini, itu juga menjadi patokannya adalah dalam 10 perintah Allah.
0: Iya.
1: Karena melalui hukum-hukum Musa di Perjanjian Lama, sesungguhnya kita dapat mengetahui bahwa Allah memberikan hukum tidak hanya untuk mengatur penyembahan kepada Allah, tetapi juga untuk mengatur kehidupan yang benar antara sesama keluarga dan masyarakat.
0: Iya.
1: Hukum ini yang kemudian disarikan menjadi ada salah satu dari 10 perintah Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kekuatanmu. Terus ada lanjutan lagi, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri,
0: yeah.
1: Nah, inilah yang menjadi salah satu dasar bagaimana kita coba melihat tentang ajaran sosial gereja, ya. Jadi seperti dalam penjelasan awal tadi Pak Rian, jadi sebenarnya bukan pertama-tama dari ke-12 rasul, ya, yang menurunkan akan bagaimana kita membangun kehidupan sosial, tetapi dari jauh sebelumnya, kita yeah. mundur jauh, Allah sendiri sudah menyampaikan lewat perintahnya, ini mungkin perintah kedua, ya. Yeah. Jadi di sini sudah jelas disampaikan oleh Allah sendiri. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri.
0: Nah,
1: itulah tujuan kita untuk membangun kehidupan sosial dengan sesama, ya.
0: Yeah.
1: Bagaimana bukan hanya kita mengasihi akan diri kita, tetapi kita juga mau keluar. Kita juga mau melihat bagaimana keadaan kehidupan sekitar supaya nyambung juga, ya, dengan ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Leo tadi untuk menuju kebahagiaan bersama.
0: Yeah.
1: Kebahagiaan untuk diri kita maupun kebahagiaan juga untuk orang lain.
0: Yeah.
1: Nah, selanjutnya pengajaran para bapak gereja dan para pujangga gereja, terutama Santo Agustinus melalui ada bukunya City of God yang mengatur pengajaran tentang manusia dan masyarakat, terus ada Santo Thomas Aquinas
0: yeah.
1: lewat bukunya juga, di mana bagian yang terbesar adalah tentang teologi moral, ya.
0: Yeah.
1: Jadi para santo-santa juga pada zaman dahulu dalam mereka berkarya juga sudah memikirkan tentang bagaimana kehidupan-kehidupan sosial, kehidupan yeah. moral, ya. Terus ada juga pengajaran dari Bapak Paus, yaitu dari surat-surat ensiklik, pengajaran lisan, homili, pidato, dan lain sebagainya. Nah, pengajaran dari Bapak Paus ini merangkum akan kitab suci dan pengajaran dari Bapak Gereja untuk mengajarkan ajaran sosial ini kepada dunia.
0: Yeah.
1: Karena merupakan tanda bahwa Kristus tidak meninggalkan umat manusia sebagai yatim piatu.
0: Yeah.
1: Namun terus menyertainya dengan ajaran-ajarannya yang ditujukan bagi semua orang demi kebaikan dan kebahagiaan bersama.
0: Yeah.
1: Ya. Jadi ada lagi juga ajaran para Bapak Paus, contohnya surat ensiklik Centesimus Annus dari Paus Yohanes Paulus II ditulis berdasarkan ensiklik yang dikeluarkan Paus Leo tadi, ya.
0: Yeah.
1: Dan tentunya kalau itu ada beberapa, tetapi di sini memang ada banyak, tapi mungkin agak
0: yeah.
1: Waktunya ya juga untuk kita coba melihat akan semua yang dituliskan. Jadi pada kesimpulannya, untuk bagian dari ajaran sosial gereja yang berkaitan dengan kitab suci maupun ensiklik yang dikeluarkan, pada kesimpulannya adalah ajaran sosial gereja ini tidak terbatas pada mendirikan rumah sakit atau keterlibatan politik, teologi, sosial politik seperti yang kita sering dengar, ya. Tetapi bagaimana pada intinya untuk membangun kehidupan bersama antar umat, membangun kehidupan sosial supaya memperoleh kebahagiaan bersama, ya. Jadi itulah pada, dan sekali lagi saya menggarisbawahi dasar kita untuk kita melihat akan ajaran sosial gereja ini adalah 10 perintah Allah, terutama yeah. perintah yang kedua tentang Tuhan Allah memerintahkan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, ya. Jadi kira-kira seperti itu Pak Rian, yeah. untuk dasar kita dalam kita membahas tentang ajaran sosial gereja ini.
0: Iya. Tapi memang kalau kita lihat seperti Bapak Billy sudah sampaikan tadi, memang Bapak Paus selalu menyampaikan tentang kedamaian, mempunyai jiwa sosial, menolong sesama dan lain sebagainya. Makanya kita bahkan lalu waktu tahun lalu itu ada penyampaian tentang LGBT.
1: Iya.
0: Kadang orang salah mengerti tentang kira Bapak Paus ini mendukung ya.
1: Iya.
0: Padahal yang maksud dari Bapak Paus adalah bagaimana kita menghormati kemanusiaannya, bukan dia punya yang apa yang dia punya
1: sisi istilahnya negatifnya.
0: Sisi negatifnya itu maksudnya. Jadi memang Bapak Paus selalu menyampaikan hal-hal yang baik. Tadi Bapak Billy juga sudah menyampaikan tentang selain 10 perintah Allah yang mendukung, tadi Bapak Billy juga sempat menyampaikan tentang ayat-ayat Alkitab yang mendukung hal itu. Ah, ayat Alkitab mana yang mendukung hal itu, Pak Billy?
1: Ya, jadi kalau untuk ayat-ayat Alkitab tidak terlalu digambarkan secara jelas tentang ajaran sosial gereja ini, tetapi pada dasarnya kita bisa mungkin melihat akan kitab-kitab Musa ya, di situ kan juga telah tertulis tentang 10 perintah Allah, di mana apa namanya itu juga bisa menjadi dasar kita untuk melihat dasar kitab suci, dasar kitab suci untuk kita memahami akan ajaran sosial gereja. Nah, kita juga bisa melihat di kitab-kitab Musa tentunya. Dan tentunya ada beberapa mungkin kitab lain yang bisa kita lihat, yaitu di sini saya coba menggambarkan ada 3 ayat ya. Jadi yang pertama adalah Matius 25 ayatnya yang ke-40, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ini menekankan keberpihakan kepada kaum miskin dan rentan ya. Jadi sekali lagi Pak Rian, jadi ada 3 ayat ya yang bisa kita lihat. Tadi yang pertama adalah Matius 25 ayat 40. Terus yang kedua, Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Aku memberikan kepadamu suatu perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, dasar dari bacaan ini yaitu prinsip solidaritas ya. Bagaimana kita solidar dengan sesama dan juga berbuat kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus di sini ada kitab Yakobus ya, 2 ayat 15-16. Jika ada saudara-saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Nah, lewat kitab Yakobus ini mau menggambarkan tentang aksi nyata dalam keadilan sosial ya. Jadi bagaimana kita memberikan tumpangan, memberikan bantuan seperti yang di awal tadi ya, kita juga sudah coba sampaikan kata dasar dari sosial, bagaimana kita coba memberikan bantuan kepada sesama. Nah, ada ayatnya itu dalam kitab Yakobus ini sudah
0: tertera jelas,
1: sudah tertera, sudah jelas disampaikan. Jadi kira-kira selain dari kitab Musa, nah dari ketiga kitab ini juga sudah menggambarkan, sudah memberikan penjelasan ya. Oh, ini ajaran memberikan sosial gereja, apakah ini hanya
0: dibuat-buat
1: atau dokumen-dokumen itu hanya asal saja dikeluarkan. Tetapi dalam kitab suci pun itu sudah tertera ya, sudah tertulis, tinggal kita bagaimana memahami akan maksud dari bacaan kitab suci ini. Jadi yang pertama adalah 10 perintah Allah dalam kitab Musa, terus yang berikut adalah Injil Matius, Yohanes, dan juga dari kitab Yakobus. Mungkin para pendengar setia RRI mungkin ada yang mungkin mau menambahkan, ya silakan. Tetapi pada umumnya ayat-ayat inilah yang mendukung kita untuk bagaimana kita coba melihat tentang ajaran sosial gereja, apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya kita berrelasi dengan sesama, dan bagaimana kita memberikan bantuan sosial kepada sesama untuk memperoleh kebahagiaan bersama. Kira-kira seperti itu, Pak Rian.
0: Tadi Bapak Billy juga sudah menyinggung tentang prinsipnya, prinsip untuk ajaran sosial Katolik ini. Apakah prinsipnya ini hanya sekedar hanya menolong atau ada prinsip-prinsip lain mungkin Pak Billy mau tekankan dalam hal ini?
1: Oke, baik Pak Rian. Jadi prinsip utama kita untuk bagaimana kita menjalankan akan kehidupan menggereja, salah satunya yang sedang kita bahas pada hari ini tentang membangun kehidupan sosial. Tentunya ajaran Katolik ini memang dibangun atas dasar martabat manusia, keadilan sosial, dan pengelolaan ciptaan. Itu pada dasarnya, pada prinsip dasarnya adalah tentang martabat manusia, keadilan sosial, dan bagaimana pengelolaan ciptaan. Mari kita lihat bersama di sini ada, saya menggambarkan ada 7 prinsip yang mewakili akan ketiga prinsip dasar tadi tentang martabat manusia, keadilan sosial, dan pengelolaan ciptaan. Yang pertama adalah kehidupan dan martabat manusia. Jadi kita tahu sendiri bersama adalah setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah

0: nolong.
1: Iya. Ya. Memang diajarkan untuk bersosial ya. Iya. Mungkin cuma sendiri ya, bicara sendiri.
0: Betul, jadi betul. Yang perlu kita garis bawahi, saya lupa akan ayatnya, tetapi ada ayat yang menyebutkan bahwa ketika Allah telah menyelesaikan akan penciptaannya, Dia melihat akan manusia itu hanya sendiri, makanya Dia menciptakan penolong ya.
1: Penolong.
0: Jadi kita harus kata balik menolong. Jadi ada istilahnya tolong menolong di situ. Makanya Dia menciptakan seorang perempuan yang bisa menemani Dia. Nah, jadi Allah menciptakan ini serupa segambar dengannya supaya memperoleh penghormatan perlindungan, supaya bisa saling tolong menolong, saling melindungi ya. Jadi prinsip dasarnya adalah tentang penciptaan awal ya, dan kita sudah pahami bersama, umat Kristiani sudah pahami bersama bahwa memang seharusnya kita harus berjalan bersama ya, jangan hanya kehidupan sendiri dan tidak memperdulikan akan kehidupan luar. Yang kedua, seruan untuk keluarga, komunitas dan partisipasi. Kita melihat lagi ke dalam diri kita tentang kehidupan keluarga ya, karena keluarga adalah fondasi utama masyarakat dan semua orang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam komunitas mereka. Jadi di sini mau diajarkan kepada kita prinsip utama untuk ajaran sosial, bukan hanya kita hanya dalam lingkup keluarga ya. Jadi bagaimana kita belajar tumbuh bersama lewat keluarga, ya istilahnya peran penting juga ya dari orang tua.
1: Betul.
0: Bagaimana mau menanamkan akan ajaran-ajaran kehidupan-kehidupan sosial kepada anak-anaknya. Ya,
1: karena pendidikan dasar awalnya dari keluarga.
0: Pendidikan, ya, betul. Ya. Jadi intinya pendidikan dalam kehidupan keluarga itu adalah nomor satu.
1: Ya, itu sangat yang penting.
0: Iya. Yang ketiga adalah hak dan tanggung jawab. Jadi hak manusia harus dilindungi dan diiringi dengan tanggung jawab bersama terhadap sesama ya. Jadi kalau misalnya ini saya ambil contoh saja ya, misalnya kehidupan sosial dalam hal kita saling mengunjungi ya. Jadi kita misalnya sudah memperoleh hak kita ya, kita dikunjungi kalau misalnya kita sakit, kita diberikan bantuan misalnya ataupun dan lain sebagainya. Nah, kita pun juga mempunyai kewajiban yang sama untuk melakukan hal yang sama kepada sesama-sesama kita yang mungkin juga keadaannya mungkin lebih parah dari kita ya. Perlu juga dibantu ya. Jadi ada hak dan kewajiban. Prinsip dasar sosial. Bagaimana kita coba melihat jangan hanya kita menerima, tetapi kita tidak bisa keluar untuk bagaimana memberi kepada sesama dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik untuk poin yang keempat. Prinsip dasarnya adalah pilihan prioritas untuk kaum miskin dan rentan ya. Karena kebutuhan kaum miskin dan terpinggirkan harus diprioritaskan ya. Jadi bagaimana lewat ajaran sosial gereja ini, prinsip dasar yang keempat ini, cobalah kita walaupun mungkin agak sulit, agak susah kita lakukan seperti yang Pak Rian sampaikan tadi ya di awal juga. Kita juga sudah menyampaikan bahwa harus ada dalam diri kita kehidupan sosial. Jiwa
1: betul,
0: sosial
1: betul.
0: Itu harus ada. Ya, jadi bagaimana kita harus memprioritaskan ya. Mungkin misalnya ini sebuah contoh kecil saja ya, misalnya ini contoh. Jadi mungkin kita dalam perjalanan kehidupan kita, misalnya pagi kita sudah ya saya sudah sarapan di rumah, tetapi kita ada bawa lebih mungkin kita mau makan mungkin di tempat kerja atau di mana atau tapi dalam perjalanan kita melihat ada keluarga ataupun anak-anak kecil yang biasa di pinggir-pinggir jalan, entah mereka kehidupannya mungkin ya kita tidak tahu lah ya, istilahnya kita melihatlah prioritas loh. Nah, sepertinya yang saya bawa ini saya bagikan saja kepada mereka karena kan saya juga sudah makan cukup sebelumnya
1: lah.
0: Sudah cukuplah untuk saya, jadi saya membagi kepada mereka. Jadi ada prioritas-prioritas tertentu, jangan kita hanya menerima-menerima saja tetapi bagaimana diajarkan juga lewat materi pada hari ini untuk bagaimana kita keluar ya supaya sama seperti yang disampaikan lewat ensiklik Paus tadi, memperoleh kebahagiaan bersama. Saya juga tenang menjalani kehidupan, orang yang di sekitar yang membutuhkan juga lewat hal kecil yang kita kasih kepada mereka, mungkin itu sudah menjadi kebahagiaan besar buat mereka ya.
1: Betul.
0: Terus yang kelima adalah martabat kerja dan hak-hak pekerja ya. Kerja adalah bentuk partisipasi dalam ciptaan Tuhan dan harus diberi kompensasi yang adil, aman dan bermartabat. Kalau untuk yang kelima ini, bagaimana kehidupan sosial dalam dunia pekerjaan ya. Jadi dalam dunia pekerjaan, terutama

0: memberikan reward mungkin ya kepada mereka yang telah bekerja ekstra, memberikan, membaktikan dirinya untuk sebuah perusahaan, institusi ya. Jadi harus diberikan kompensasi yang adil, aman, dan bermartabat. Terus yang berikut adalah solidaritas. Kita adalah satu keluarga manusia yang dipanggil untuk berempati dan peduli satu sama lain. Dan ini sudah jelas ya, yang sudah dijelaskan juga dari awal bagaimana kita dituntut untuk bersolidar dengan sesama, memberikan sedikit bantuan kepada kita, walaupun hanya mungkin sepotong roti atau segelas air. Tapi
1: biasa uang lah, biasa
0: aja. Uang ya, walaupun hanya berapa kita kasihkan, tetapi itu sudah menjadi suatu kebahagiaan besar bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan ya. Betul. Ya, jadi solidaritas prinsip yang keenam yang perlu kita tanamkan untuk ajaran sosial. Nah, dan yang terakhir adalah kepedulian terhadap ciptaan Tuhan ya. Pengelolaan bumi mencerminkan akan kecintaan kita kepada Sang Pencipta dan komitmen kita kepada generasi mendatang ya. Ini lebih kepada bagaimana kita mencoba merawat bumi kita ya. Halaman sekitar ataupun mungkin kita bisa tahu bersama ya bagaimana kita coba. Ya mungkin ini berkaitan dengan penebangan liar dan lain sebagainya ya. Jadi
1: itu yang lebih maksudnya terlalu luas lah.
0: Okay. Terlalu luas.
1: Jadi yang seperti coba buang sampah lah di tempat sampah ya, itu ya, contohnya tuh yang
0: contoh-contoh kecil ya seperti itu. Jadi inilah 7 prinsip dasar utama ya bagaimana kita coba membangun ajaran sosial Gereja Katolik ini yang menjadi prinsip utamanya yaitu tentang bagaimana kita memuliakan martabat manusia, keadilan sosial, dan bagaimana kita mengelola ciptaan. Ya. Jadi tiga dasar utama ini, prinsip prinsip utama yang dijabarkan ke dalam 7 prinsip lainnya. Ya. Jadi kira-kira seperti itu Pak Rian untuk prinsip utama kita dalam kita membangun akan ajaran sosial gereja. Iya.
1: Kadang kalau di media sosial yang biasa kita lihat itu, Pak Billy, saya kadang kagum sama orang-orang yang senang berbagi kepada sesama, senang melihat orang senang. Itu yang itu apakah memang salah satu
0: wujudkan kebahagiaan bersama?
1: Nah, Pak Billy, dari hal-hal tadi, kira-kira apakah ajaran sosial Katolik ini yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari?
0: Oke, baik Pak Rian. Pertanyaan yang baik sekali, bagaimana kita mengintegrasikan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari awal hingga pertengahan dialog kita pada pagi hari ini kita sudah membahas secara luas ya. Mulai dari apa itu ajaran sosial gereja, terus dasar-dasar kitab sucinya, terus bagaimana kita melihat akan dokumen-dokumen gereja, ensiklik-ensiklik dari Bapak Paus, dan yang tadi juga kita sudah mengetahui tentang prinsip dasar utama dalam kita membangun akan kehidupan sosial. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini menarik sekali. Yang pertama, perlakukan semua orang dengan bermartabat. Itu yang pertama. Karena dalam setiap kita berinteraksi, berusahalah untuk menghormati martabat yang melekat pada orang-orang yang kita temui. Karena tindakan sederhana seperti mendengarkan dengan tulus, menunjukkan rasa hormat, memberikan dorongan dapat memberikan dampak yang besar. Misalnya di tempat kerja, di rumah, ataupun di mana saja yang kita berada, kenalilah citra Allah dalam setiap orang yang Anda temui. Ini menarik sekali ya. Citra Allah setiap orang yang Anda temui. Berarti itu adalah keluarganya saya.
1: Dia adalah saya.
0: Dia, ya. Walaupun kita berbeda, oh dia dari keluarga ini, dari suku ini, agama ini, golongan ini, dan lain sebagainya, tetapi kita harus kembali ke kisah penciptaan awal ya. Kita semua adalah satu manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan citra Allah ya. Jadi sudah sempatasnya begini ya, Allah sudah mengajarkan sejak awal bagaimana kita bersosialisasi, saling membantu. Nah, itulah yang harus kita jalankan dalam kehidupan sekarang. Perlakukan semua orang dengan bermartabat, dengan penuh kasih sayang, penuh kasih, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mendukung komunitas ya. Berpartisipasilah dalam komunitas lokal ya. Baik itu, terutama untuk kita yang agama Katolik ya, baik itu kita berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan paroki, kegiatan-kegiatan dari wilayah rohani, yeah, kegiatan di gereja, apalagi di gereja kita ya, gereja Katolik Santa Maria, itu ada beberapa kali ada kegiatan-kegiatan sosial, yeah, yang betul, dilakukan ya. Terakhir kalau tidak salah ada bantuan ke Palolo. Mm. Nah, jadi lewat hal-hal seperti ini kita diajak untuk coba kita berpartisipasi. Ya, sekecil apapun yang bisa kita berikan itu bisa memberikan dampak yang besar, yeah, kepada mereka yang menerima, yang membutuhkannya. Makanya kita harus saling mendukung dalam komunitas kita, dalam lingkup wilayah rohani. Nah, ini yang menarik juga ya, ada beberapa wilayah rohani yang saya lihat kalau dalam kegiatan kebersamaan, kegiatan ya, ini sosial, agak keras ya, agak sosial, keras ya, saya sampaikan juga ya, mungkin ini bisa jadi refleksi juga. Ya, dalam kegiatan-kegiatan senang, kegiatan-kegiatan pesta di wilayah dan lain sebagainya, wih, tanpa diundang semua hadir. Karena memang itu betul adalah acaranya kita. Apalagi kalau acara perayaan-perayaan pesta pelindung dan lain sebagainya, pasti semua umat itu pasti hadir karena kita adalah satu komunitas. Tetapi bagaimana jika dalam satu komunitas kita itu dalam wilayah rohani ada yang meninggal, sakit, tertimpa bencana dan lain sebagainya. Kadang yang datang ya hanya seberapa,
1: itu saja.
0: Terus giliran kita mengunjungi, di komunitas kita ada yang perlu dibantu, bisa untuk memberikan bantuan mungkin segini atau apa, mungkin dia misalnya punya usaha misalnya, bisa bantu ini ya, jawabannya kita mungkin aduh saya belum bisa ini dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya ini mau merefresh lagi kepada kehidupan kita, dukunglah komunitas kita ya, karena kita sudah mengetahui akan ajaran sosial gereja. Harusnya kita harus saling mendukung, saling membantu dalam kehidupan komunitas, baik kehidupan suka maupun kehidupan duka ya.
1: Apalagi banyak komunitas di gereja kita ya Pak Billy ya.
0: Iya.
1: Seperti KBK,
0: KIK, Lindu Maria dan lain sebagainya,
1: PPA, dan segala macam lah.
0: Banyak. Ya.
1: Ikutlah salah satunya di situ ya, supaya Anda belajar untuk bersosial.
0: Bersosial. Ya. Jadi karena kehidupan kita yang berikutnya bukan hanya dalam kehidupan keluarga, dalam komunitas keluarga, tetapi kita juga komunitas gereja juga di itu perlu ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari di rumah itu bisa disempurnakan lagi dengan praktek-praktek sosial seperti ini ya, dalam sebuah kegiatan komunitas. Ternyata yang diajarkan papa dan mama saya seperti ini, saya harus buat seperti ini ya. Jadi kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga, berdiri tegak untuk keadilan. Nah, ini yang penting. Ajaran sosial Katolik mengajak kita untuk menjadi pembela bagi mereka yang haknya dilanggar atau diabaikan. Bersuaralah ketika Anda menyaksikan ketidakadilan, didiklah diri Anda sendiri tentang isu-isu sosial dan politik, serta seruan gereja untuk bertindak dalam hal ini ya. Berdiri tegak. Kita harus menjadi netral dalam kehidupan bermasyarakat misalnya ya. Jika ada konflik dan lain sebagainya, kita coba untuk bagaimana kita menjadi pembawa damai dalam kehidupan yang konflik. Apalagi Pak Dian, kita tahu sendiri bersama untuk profesi kita sekarang ini ya adalah penyuluh agama Katolik. Nah, kita diharapkan untuk hadir di poin yang ketiga ini. Bagaimana kita coba memberikan keadilan untuk kehidupan-kehidupan sosial yang kita temui dalam objek-objek penyuluhan dan lain sebagainya ya. Dan kembali poin yang keempat, prioritas pelayanan kepada kaum miskin ataupun mereka yang berada di penjara misalnya, yang kalau kita penyuluh Katolik ya hampir setiap minggu mengunjungi orang-orang yang ada di penjara ya.
1: ODGJ ya,
0: itu sudah
1: banyak hal lah.
0: Ya. Banyak hal lah.
1: Memang betul-betul orang yang membutuhkan apa ya, dukungan.
0: Dukungan ya. Ini lebih kepada dukungan moral ya. Bagaimana kita berempati kepada mereka, memberikan dukungan, memberikan peneguhan, doa dan lain sebagainya. Itu yang mau diharapkan dalam poin yang keempat, memprioritaskan pelayanan kepada mereka. Terus yang kelima adalah praktikan konsumsi yang etis ya. Katolik menantang kita untuk mengelola keciptaan Tuhan dengan bijak, membuat pilihan yang selaras dengan kepedulian terhadap lingkungan. Seperti yang Paus Fransiskus mengingatkan kepada kita dalam suatu ensiklik mungkin ya, Laudato Si yang cukup terkenal, menjalani panggilan kita untuk menjadi pelindung karya tangan Tuhan adalah hal yang penting bagi kehidupan yang berbudi luhur. Itu bukanlah pilihan atau aspek sekunder dari pengalaman Kristen kita. Jadi kita coba memperhatikan akan konsumsi etis ya. Nah, yang keenam, Atau yang terakhir, dengan kita mengintegrasikan untuk ajaran sosial, luangkan waktu untuk refleksi ya. Menjalani pendidikan Katolik membutuhkan kesungguhan. Luangkan waktu untuk berdoa, merenung guna menilai bagaimana tindakan kita, apakah sudah selaras dengan ajaran gereja. Mintalah hikmat kepada Tuhan dalam menentukan bagaimana Anda secara pribadi dapat membuat perbedaan dan menanggapi kehidupan atau kebutuhan di sekitar Anda. Nah, poin yang keenam ini penting ya untuk kita jalani ya. Jadi selain kita dituntut untuk kehidupan bersosial kepada sesama yang membutuhkan dan lain sebagainya, tetapi kita juga harus berdiam diri sejenak untuk bagaimana kita merefleksikan,
1: mengevaluasi
0: dalam diri kita. Dalam hari ini yang saya sudah lakukan apa? Hal-hal baik apa yang sudah saya lakukan? Hal-hal buruk apa yang saya sudah lakukan? Dan hal-hal apa yang perlu saya lakukan ke depan? Apakah selama ini saya sudah menjadi dalam tanda kutip penolong bagi sesama, atau malah
1: menalu
0: atau hanya menjadi beban bagi sesama? Apakah dalam komunitas, dalam kehidupan gereja, saya sudah membaktikan diri saya dengan baik, atau justru saya hanya menjadi pengacau dalam komunitas saya? Apakah saya sudah memberikan diri sepenuhnya ya dalam saya memahami akan ajaran sosial gereja ya. Jadi perlu kita merefleksikan akan diri kita ya. Itu penting juga supaya kita istilahnya seperti HP ya, tiap hari di charge. Begitu juga dengan diri kita. Diri kita harus juga di charge lewat doa, lewat
1: peneguhan,
0: renungan-renungan singkat, refleksi singkat dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan ya dalam kehidupan kita. Jadi itu kira-kira Pak Rian, bagaimana kita mengintegrasikan, kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ajaran sosial gereja ini berdasarkan pengertian di awal ataupun prinsip-prinsip utama dalam ajaran sosial gereja maupun bacaan-bacaan kitab suci yang selalu meneguhkan kita.
1: Kalau tadi kan mengintegrasikan tentang dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya harus ada prakteknya, Pak Billy ya. Kalau mengintegrasikan dalam praktek-praktek kecil, kira-kira apa, Pak Billy?
0: Ya, baik. Jadi itu kira-kira seperti yang tadi saya sampaikan, itu bersifat umum ya. Tetapi ini kalau untuk pertanyaan dari Pak Rian tadi, ini praktek kecil ya. Hal-hal kecil yang mungkin sering kita lakukan, tetapi kita lupa untuk melihatnya, merefleksikan apakah saya melakukan ini dengan jiwa sosial saya atau hanya ikut-ikutan atau hanya pamer
1: atau viral biasanya
0: supaya bisa viral tampil di medsos dan lain sebagainya, begini-begini dan sebagainya ya. Jadi saya coba merangkumnya di sini untuk hal-hal kecil ada 4 hal ya. Tentunya yang pertama di rumah kita masing-masing ya. Jadi pupuk budaya kebaikan dan pelayanan di antara anggota keluarga, diskusikan cara-cara untuk mendukung upaya amal bersama ya. Jadi semua hal yang kita bahas, semua hal yang kita bicarakan itu yang terutama dalam kehidupan keluarga ya. Seperti juga yang Pak Rian sampaikan tadi ya. Anak-anak butuh perhatian dari orang tua, tetapi orang tua sibuk dengan hal lain. Makanya perlu dibangun komunikasi, family time ya. Kalau saya menyampaikan family time, bagaimana 24 jam kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan satu hari ya. Dan ada kurang lebih 8 jam kita beraktivitas di luar, oleh 10 jam. 10 jam terus 10 jam masih ada tersisa 14 jam ya.
1: 14 jam.
0: Jadi dalam 14 jam itu bagaimana kita coba membangun waktu 1 atau 2 jam dengan keluarga kita. Setelah itu ada waktu istirahat ya. Waktu doa juga penting. Jadi memang agak sulit, tetapi itulah tantangan sekarang ya. Bagaimana bapak ibu sudah pulang kerja di rumah ya, karena capek. Sudah capek ya, sudah tidur. Padahal anak-anak butuh bimbingan dalam pelajaran ataupun pertanyaan-pertanyaan yang perlu mereka tanyakan. Ya, jadi family time itu perlu ya untuk bagaimana kita coba menanamkan hal-hal baik kepada anak-anak, terutama untuk bagaimana kehidupan sosial dengan sesama dan lain sebagainya. Terus yang berikut di tempat kerja ya. Di tempat kerja kita sebagai orang tua ataupun lain sebagainya, kita coba perjuangkan kondisi kerja yang adil, kolaborasi dengan teman secara adil, tunjukkan integritas dalam kehidupan profesional ya. Jadi selain di rumah, kita juga harus membangun kehidupan yang baik di tempat kerja kita ya. Jadi jangan kita dalam satu ruangan ada 10 orang tetapi sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, urusannya masing-masing. Satu teman kebingungan bertanya, dia cuma jawab, ah kau ini sudah disampaikan juga tadi, tidak ada mau mengerti-mengerti, kerjakan sendiri saja.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi biasanya seperti itu ya.
1: Harus tapi, peduli memang.
0: Iya, harus peduli. Jadi sesama. Kalau mereka bertanya, misalnya Pak Rian, ini kita mau buatnya ini seperti apa? Oh, ini seperti ini dibuat ini. Oh, seperti itu. Iya, kan tadi sudah ada penjelasannya kita buatnya. Jadi kehidupan seperti itu kan simple saja, betul. Ya. Kita membangun komunikasi kehidupan sosial dengan dengan teman di tempat kerja. Iya. Karena nanti entah kapan pun itu kita pasti akan membutuhkan bantuan dari teman-teman kita di tempat kerja.
1: Iya.
0: Saat ini kita belum membutuhkan mereka, tetapi suatu saat pasti kita akan membutuhkan mereka.
1: Betul, betul.
0: Untuk itulah bagaimana kita coba membangun kehidupan sosial, kehidupan peduli kita dengan sesama kita di tempat kerja.
1: Iya.
0: Nah, ini yang ketiga ini untuk ibu-ibu ya biasanya ya. Kebiasaan berbelanja ya.
1: Iya.
0: Belilah produk yang mendukung praktik kerja yang adil dan keberlanjutan lingkungan. Pilih untuk berbelanja di toko lokal atau mendukung bisnis yang memberdayakan komunitas-komunitas yang rentan ya. Jadi tidak di sini kalau melihat dari penjelasannya bukan mau membatasi untuk berbelanja ya. Oh, jangan beli ini, itu mahal. Jangan mau beli ini, jangan. Ini hanya menguntungkan orang yang sudah untung dan diuntungkan terus.
1: Yeah.
0: Ya, jadi cobalah beli yang mungkin di pinggir-pinggir jalan yang ini ya. Jadi tinggal dari kita menempatkan diri kita ya. Jadi mungkin kalau kita bisa melihat ya, mungkin situasi berbelanja. Jadi istilahnya berbelanja bukan hanya untuk konsumen dari kita saja, tapi bagaimana kita juga membantu mereka yang menjual itu supaya mereka bisa berkembang ya. Jadi mungkin itu yang
1: memang dasarnya adalah peduli sebenarnya.
0: Ya, karena pada dasarnya memang sistem transaksi jual beli, tetapi yang mau melandasi itu adalah kehidupan kepedulian ya, sosial ya. Jadi bukan hanya kita membeli akan dagangannya, tetapi bagaimana dengan kita membeli itu kita juga membantu akan kehidupannya ya. Kan kita tidak tahu, mungkin dia menjual itu untuk keluarganya, anaknya, atau mungkin yang sakit berjuang dengan kehidupan dan lain sebagainya, kan kita tidak tahu. Jadi jika kita ditawarkan, oh gini, oh kita belilah misalnya tuh, atau misalnya ada yang spontan menyampaikan, Pak, ini saya ada jual air minum misalnya. Kalau kita beli di luar misalnya 5.000, Pak, ini ada air minum saya jual 10.000. Pasti kita kaget. Bu, Pak, kenapa jualnya 10.000? Iya, Pak, karena saya lagi butuh uang untuk ini, untuk bantu mungkin berobat dan lain sebagainya. Wih. Nah, jadi oh ya sudah, tidak apa-apa, mungkin kita bisa beli 2 atau apa. Oh ya, sekalian kita, jadi selain kita memberi, melepaskan dahaga kita, air minum yang kita beli, tapi kita juga uang 10.000, 20.000 yang kita lebihkan itu
1: berguna,
0: bernampak besar untuk mereka yang sangat-sangat membutuhkan ya.
1: Iya, betul.
0: Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita membangun interaksi sehari-hari ya. Menyapa orang asing dengan ramah, mengulurkan tangan membantu, atau menawarkan pengampunan ketika Anda diperlakukan tidak adil ya. Tapi untuk orang asing kita juga harus lihat ya.
1: Iya, betul.
0: Jangan, kita kan juga sudah bisa jangan kita sembar orang asing kita ini ya, ternyata ada niat jahatnya ya. Tapi di sini mau melihat tentang bagaimana lebih praktisnya ada orang yang datang, misalnya, Pak, boleh dibantu, saya mau ketemu dengan keluarga saya di perumahan ini.
1: Yeah.
0: Tapi saya lupa bloknya di mana. Oh, bloknya apa? Bloknya ini. Oh iya, nah, kita antar mungkin atau apa. Jadi ya komunikasi
1: sekali lagi jiwa sosial.
0: Jiwa sosial. Pada dasarnya adalah membangun jiwa sosial dalam kehidupan kita seperti yang Pak Rian sampaikan dalam kehidupan tadi ya, dalam awal tadi ya. Dan juga ini yang berat, berat namun harus coba dilakukan. Dijalani, yaitu mengampuni orang yang memperlakukan tidak adil terhadap kita ya. Ya karena kita lihat saja yang sekarang ini ya, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita ya, sedangkan mau tegur saja mungkin so tidak, apalagi memberikan pengampunan ya. Tapi lewat perenungan dialog kita pada hari ini, cobalah kita membangun kehidupan sosial ya. Kita mengingat lagi bahwa kita ini citra Allah.
1: Betul.
0: Sama-sama ciptaan Tuhan. Walaupun dia berbuat salah kepada kita, tetapi cobalah kita mengampuninya. Karena itu juga bisa memberikan kelegaan dalam kehidupan kita ya. Tentang bagaimana kita memberikan bantuan ya, memberikan pengampunan walaupun berat, tetapi harus coba kita jalani. Kira-kira seperti itu ya Pak Rian, untuk hal-hal kecil yang di sekitar kita yang ya walaupun apa namanya sudah banyak kita bahas, tetapi kira-kira ini yang penting untuk kita ketahui bersama.
1: Iya, tadi kan memang yang poin kelima tadi itu tentang bagaimana kita mengampuni, sedangkan dalam doa Yesus kan diajarkan dalam Bapa kami, ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Mungkin dasarnya dari situ.
0: Iya.
1: Dan yang poin tadi yang keempat itu soal bagaimana memberi lebih pada orang yang mungkin betul-betul membutuhkan.
0: Iya.
1: Kita lupa Pak Billy bahwa di gereja itu biasanya ada bazar-bazar ya. Kadang kita berat, ih kenapa banyak sekali orang ambil untung. Berhubung hari ini kan Pak Billy ketua HUT paroki ya.
0: Parian sudah menyinggung lagi soal itu ya.
1: Jadi kalau ada bazar-bazar dari HUT paroki, bantulah ya, biar memberi untung mereka 5.000, 10.000, karena itu akan kembali ke kegiatan-kegiatan yang positif seperti lomba-lomba. Tentu kalau ada lebih pasti yang kemarin seperti di Palolo pasti itu ada efek dari panitia kemarin soal bagaimana membantu ke sana ya. Jadi kita jangan lupa. Jadi kalau ada warakauri, panitia apapun yang membutuhkan bantuan, tolong dibantu ya. Itu jangan kita lupa.
0: Ya, berkaitan dengan bahasa tadi Pak Rian sudah menyinggung ya.
1: Iya.
0: Jadi saya bukan mempromosikan ya, tetapi di sini saya cuma mengingatkan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan dalam contoh tadi di tempat kerja ya. Iya. Jadi misalnya temannya Pak Rian membutuhkan bantuan. Nah, jadi Pak Rian bilang, ah saya juga butuh ini, tidak usah juga saya bantu. Tapi pada suatu saat Pak Rian juga pasti akan membutuhkan bantuan dari teman tersebut. Jadi sistem bantu-membantu, tolong-menolong ya. Suatu saat ini mungkin yang lagi mengusahakan, lagi mencari dana untuk kegiatan paroki ya, mungkin dari kita. Tapi nanti berikut jika Anda yang menjadi panitianya, itu yang diharapkannya, saling membantu. Saat ini saya membantu Anda, berikut Anda akan membantu saya. Jadi itulah pada dasarnya, pada intinya yang mau apa namanya dilihat ya, bagaimana kehidupan sosial. Kehidupan bagaimana kembali lagi ke jiwa sosial ya. Kembali ke jiwa sosial. Dan kembali lagi kepada apa yang disampaikan Paulus tadi dalam ensiklik ya, memperoleh kebahagiaan bersama ya, kenyamanan bersama. Saya senang, Anda juga senang, saya membantu Anda, Anda juga merasa senang karena sudah dibantu. Jadi seperti itu ya kehidupan sosial yang mau di apa namanya ditanamkan dalam kehidupan kita.
1: Iya, karena orang mempunyai jiwa sosial seperti tadi Pak Billy bilang di poin-poin pertama, yaitu pasti orang yang didukung oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus.
0: Tuntunan
1: itu
0: Roh Kudus.
1: Intinya ya, dari orang yang senang melihat orang senang, jangan susah melihat orang susah ya Pak Billy. Nah Pak Billy, tadi kita kan bicara tentang bagaimana hidup sosial dan segala macam. Kita lupa kadang ada tantangannya. Kira-kira tantangannya untuk dalam ajaran Katolik tentang jiwa sosial itu apa?
0: Ya, jadi kalau untuk tantangannya itu saya coba bagi dalam dua penjelasan. Penjelasannya pertama, tantangan dalam krisis moral dan sosial modern ya. Di sini ada tiga hal. Yang pertama tentang individualisme. Budaya serba cepat membuat orang lebih mementingkan diri sendiri daripada kesejahteraan bersama. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan sekarang ya, seperti yang sudah dalam penjelasan-penjelasan tadi. Jadi kita lebih mengutamakan akan diri kita sendiri dibandingkan akan kehidupan orang lain. Dan yang berikut adalah ketimpangan ekonomi. Jurang pemisah antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin semakin lebar akibat sistem ekonomi modern yang tidak adil ya. Ini yang ketimpangan ekonomi ini berkaitan yang sekarang ini terjadi ya. Bagaimana orang yang kaya semakin kaya, orang yang miskin semakin miskin, karena kembali lagi ke tadi, jiwa sosial kita yang masih kurang. Kehidupan kita yang hanya mementingkan akan kehidupan pribadi tanpa memperhatikan akan kehidupan akan sesama. Terus krisis lingkungan, kerusakan alam menantang komitmen umat untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama. Nah, itu adalah tantangan kita dalam hal krisis moral dan sosial modern. Nah, sekarang kita akan melihat dalam tantangan teknologi dan budaya ya. Disrupsi digital, kehadiran dunia maya, kecerdasan buatan AI seringkali mengurangi interaksi tatap muka serta mengikis akan nilai-nilai kemanusiaan. Terus yang berikut adalah arus sekularisme, nilai iman dan moral Katolik sering dianggap tabu atau tidak relevan bagi relevan lagi di ruang publik yang modern. Nah, ini adalah tantangan-tantangan sekarang ini yang cukup menyita akan kehidupan kita, menjadi pemikiran dalam kehidupan kita untuk menerapkan ajaran sosial gereja dalam kehidupan bersama, karena masih banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang kehidupannya masih mempertingkan individual, merusak alam dan sekitarnya dengan semena-mena, terus memanfaatkan media sosial tidak pada tempatnya. Karena media sosial itu sebenarnya varian kalau kita lihat ya sekarang ini sebenarnya hal yang gampang untuk bagaimana kita coba membangun kehidupan komunikasi sosial ya dengan teman-teman di
1: yang lama maupun yang baru
0: ya, jadi saling berbagi.
2: Baik, pendengar, kita cukupkan untuk Mutiara Pagi Katolik di pagi hari ini, dan selanjutnya kita akan ikuti untuk Warta Berita Pagi dalam Lintas Sulawesi Tengah.

0: Rebasalea, Tinti Auno, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pemulana sampai subuh sararah, pemerintah Kota Palu mengevaluasi pelaksanaan sekolah khusus keluarga atau SKK tahap 2 di 4 kelurahan melalui rapat yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Palu. Irma Yanti di auditorium kantor Wali Kota Palu pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu itu bertujuan menilai efek aktivitas program dalam memperkuat ketahanan keluarga. Rapat diikuti Kepala DP3A Kota Palu, Dr. Royke Abraham, perwakilan Bapeda Kota Palu, para lurah, serta fasilitator dari Kelurahan Tavanjuka, Palupi, Nunu, dan Biroboli Utara. Evaluasi difokuskan pada pelaksanaan SKK tahap 2 yang telah berjalan di 4 kelurahan tersebut.

Karir Bakopuna sampai subuh sarara, program pembinaan kemandirian berbasis pertanian di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas 3 Palu kembali menunjukkan hasil positif. Warga binaan berhasil memanen sekitar 50 kg jagung pulut dari lahan seluas 1.200 meter persegi yang dikelola sebagai bagian dari program ketahanan pangan pada Jumat 31 Juli 2026. Panen yang berlangsung di lahan pertanian di luar tembok lapas tersebut diikuti langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas 3 Palu, Yosiana, didampingi Kepala Subseksi Pembinaan Ria Patricia, jajaran petugas, serta 4 warga binaan yang selama ini terlibat dalam pengelolaan lahan. Kepala Lapas Perempuan Kelas 3 Palu, Yosiana, mengatakan keberhasilan panen menjadi bukti bahwa program pembinaan tidak hanya memberikan aktivitas bagi warga binaan, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakatan. Sampai subuh sarara, Vesia Mokariba Saliatinti Auno Anteaku Lili Lestari.

0: Well, adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Bapak makan apa?
2: Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
5: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
4: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
5: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
6: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.
7: Wah, ka.

0: Seperti serius betul kau mau hilir, Wak.
1: Sahid, Ivana pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Di sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
4: Beragam informasi dari Kota Palu.
5: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan.
4: Serta beberapa kabupaten lainnya.
6: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete. Sangat cocok untuk atraksi trekking.
4: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Kariba Palu.
7: Nuapa Kariba Palu.
8: Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
4: Dan Nuapa Kariba Bongina.
9: Nuapa Kariba Bongina.
4: Pukul 18.30
9: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
8: Perbarui perkembangan informasi harian Kumiu
4: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
8: Suara Budaya Ta Pasanggani.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara. Saat ini kita berada di pukul 6:35 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai subuh Sararaku untuk Komio semuanya. Apa kabar Komio di Sabtu pagi yang penuh dengan semangat ini? Semoga pagi ini menjadi awal yang indah untuk menikmati akhir pekan dengan hati yang bahagia, tubuh yang sehat, dan tentunya semangat yang terus menyala. Dan tentunya matahari mulai menyinari kota Palu dan sekitarnya, dan juga udara pagi ini masih terasa segar. Kita mengajak Kumyu untuk mengawali hari ini dengan langkah yang penuh dengan optimisme. Dan buat Komio yang pagi ini sudah berolahraga, jalan santai atau lagi bersepeda atau mengikuti kerja bakti kah di lingkungan sekitarnya, semoga aktivitasnya membuat tubuh semakin sehat dan semangat semakin bertambah. Dan tentunya untuk Komio yang sedang bersiap untuk berjualan di pasar atau lagi membuka toko, mengelola usaha atau tetap masuk kerja di hari Sabtu, kami doakan semoga usaha dan pekerjaan hari ini berjalan dengan lancar, ramai pelanggannya, dan juga membawa rezeki yang berlimpah. Amin, amin.

Keluarga, semoga kebersamaan sederhana ini menjadi momen yang paling penuh dengan kebahagiaan dan juga rasa syukur. Dan kita awali Sabtu pagi ini dengan senyuman dan juga doa dan tentunya semangat untuk menjalani hari. Semoga setiap langkah yang kita lakukan membawa manfaat, setiap usaha membuahkan hasil, dan setiap pertemuan menghadirkan kebahagiaan.

Dari studio Pro 4 RRI Palu, kami hadir di 97,5 MHz, siap menemani di ruang dengar Komiu dengan lagu-lagu daerah pilihan yang tentunya memberikan semangat Komiu di pagi hari ini, dan juga berbagai informasi melalui acara Nuapa.

Baik, sampai sebut Sarara, kami awali informasi berita yang pertama. Sampai sebut Sarara, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah terus memperkuat perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif di daerah. Melalui bidang pelayanan kekayaan intelektual, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah melaksanakan kunjungan sekaligus edukasi perlindungan desain industri kepada pengrajin rotan lokal Kamardin di rumah usahanya di Kota Palu pada Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha kreatif, akan pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil karya melalui skema kekayaan intelektual, terutama desain industri. Sampai-sampai Sarara, Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah Rahmat Rinaldi mengatakan bahwa perlindungan desain industri merupakan langkah strategis untuk menjaga nilai ekonomi dan daya saing produk-produk kreatif lokal. Ia menegaskan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah berkomitmen memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha agar karya-karya memiliki nilai estetika dan kebaruan dapat memperoleh perlindungan desain industri secara optimal. Dalam kunjungan tersebut, tim bidang pelayanan kekayaan intelektual berdialog langsung dengan Kamarin yang telah menggeluti usaha kerajinan rotan selama lebih dari 2 dekade. Berbagai produk yang dihasilkannya antara lain kursi, meja, keranjang, hiasan, hingga beragam produk kerajinan lainnya yang seluruh proses pembuatannya masih dilakukan secara manual menggunakan rotan asli asal Sulawesi Tengah. Sebagai salah satu sentral penghasil rotan terbesar di Indonesia, Sulawesi Tengah memiliki sekitar 53 jenis rotan yang tumbuh secara alami. Dari jumlah tersebut terdapat 7 jenis rotan bernilai komersial tinggi, yakni rotan Tohiti, Batang, Lambang, Noko, Dato, Darmasin, dan Pulut. Kekayaan sumber daya alam tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan industri kerajinan rotan yang berdaya saing.

Sahabat-sahabat Sarara, informasi selanjutnya dari Banggai, angka kekerasan perempuan anak di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah mencapai 83 kasus. Seluruhnya terjadi sepanjang semester 1 tahun 2026 atau 6 bulan. Kanit PPA Satreskrim Polresta Banggai, Ibda Fendik Atmaja, mengungkapkan kasus penganiayaan, tindak pidana pencabulan, persetubuhan terhadap anak di bawah umur, kekerasan dalam rumah tangga, dan perzinaan tertinggi. Hal ini diungkapkan Ibda Fendik di Polresta Banggai di kawasan Halimun, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Ibda Fendik mengatakan sebagian besar korban anak di bawah umur, mirisnya pelaku sebagian besar adalah laki-laki. Motif pelaku, kata mereka, rata-rata karena hawa nafsunya dan kurangnya pendidikan. Dalam penanganan setiap perkara, Polresta Banggai bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai untuk memberikan pendampingan kepada korban. Pendampingan sejak proses pemeriksaan, pengambilan keterangan, sampai pelaksanaan visum sebagai bagian dari penyidikan. Selain penegakan hukum, kepolisian juga terus mengintensifkan langkah pencegahan melalui sosialisasi di sekolah-sekolah serta edukasi kepada masyarakat melalui media sosial.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
1: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Hei, kok anak baru, eh?
6: Iya, Kak.
5: Itu, apa yang kau bawa?
6: Ini bekal makan siangku, Kakak.
5: Taruh sini saja. Baru, besok, kau bawa dua tempat. Untuk saya satu, eh?
6: Iya, Kakak.
5: Eh, itu teman lu, toh?
6: Iya, Kak.
5: Besok, suruh bawa coklat 5 dia.
6: Iya, Kakak.
5: Ingat, 5, eh? Jangan kurang.
6: Iya, Kakak.
5: Kasih lebih boleh.
7: Eh, Ucu, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
5: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
7: Oh, iya, eh.
5: Seperti kita lalu, Dan. Dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
7: Eh, tapi saya takut kalau dilapor.
5: Tidak usah takut.
8: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
9: Hei, Ucup.
5: Iya.
9: Angkat itu sampah itu, eh?
5: Iya, Pak.
7: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
5: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru?

0: kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecak.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elu-elu gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, tahu dak. Banyak ame bakso daerah kau yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Rosalia, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pemelana sampai subuh sararah, jajaran lembaga pembinaan khusus anak kelas 2 Palu membagikan sayur bayam segar hasil panen kebun lembaga kepada warga sekitar pada Jumat 31 Juli 2026. Aksi kepedulian sosial yang berlangsung hangat ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang bermukim di lingkungan LPKA Palu. Sayuran hijau segar tersebut dipetik langsung dari lahan produktif yang dikelola mandiri oleh para anak binaan di dalam kawasan lembaga. Kegiatan ini diselenggarakan untuk membuktikan bahwa proses pembinaan anak mampu menghasilkan karya nyata yang bermanfaat bagi sesama.

Kere Bakapuna sampai Sebu Sarara, kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu memastikan seluruh layanan keimigrasian siap mendukung pengoperasian rute penerbangan internasional Palu Guangzhou akan dilayani Garuda Indonesia mulai 6 Agustus 2026. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal, usai mengikuti rapat koordinasi lintas instansi dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Menurut Akmal, rapat tersebut membahas kesiapan seluruh unsur pelayanan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, mulai dari imigrasi, bea cukai, karantina,

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi nyai mundu pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita, rapapa rosu soto sampai subuh. Tadi nyai dari kami pro ampa RRI Palu.

0: Celimata mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nasema bomo. Bahasa Boa mempake kanuka goa, ane kita topo unde.
1: Ne kita mau pakamate ta bahasa kita, tetap kita gak ano tempenjili bahasa kita tepo unde. Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
0: Onjo lau je si itu no make, si seimoi. Bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lau je. Nyangu no sili no make bahasanya itu Tamboto.
2: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam informasi dari Kota Palu.
2: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga
1: serta beberapa kabupaten lain.
3: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
1: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Karipapalu.
4: Nuapa Karipapalu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Nuapa Karipapungina.
4: Nuapa Karipapungina.
1: Pukul 18.30 sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
4: Perbarui perkembangan informasi harian Kumiu
1: di Perempat RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
4: Suara Budaya Ta Pasanggani.

Nah, sampai semua Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Nua Pakare Bapalu pada pagi hari ini. Dan saat ini kita berada di pukul 7 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, sampai semua Sarara, informasi dari Buol, seorang guru SMA Negeri 1 Karamat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah bernama Budiansa diduga menjadi korban penganiayaan dilakukan salah seorang siswanya berinisial R. Peristiwa tersebut diduga terjadi setelah korban menegur pelaku ribut saat pelaksanaan sholat Jumat di lingkungan sekolah pada Jumat 24 Juli 2026. Menurut keterangan Budiansa, saat itu kepala sekolah SMA Negeri 1 Karamat bertindak sebagai khatib, sementara dirinya bersama para siswa berada di sap belakang. Ketika khutbah berjalan, ia menegur sejumlah siswa yang berbicara. Teguran tersebut diduga membuat salah satu siswa berinisial R merasa tidak terima. Usai pelaksanaan sholat Jumat, saat dalam perjalanan pulang ke rumah, korban mengaku dihadang oleh R. Korban yang menyebut pelaku kemudian menendang dan memukulnya secara berulang hingga mengakibatkan sejumlah luka memar di tubuhnya. Nah, sampai sebut Sarara, aksi tersebut akhirnya berhasil dihentikan setelah warga sekitar datang melerai. Dan merasa menjadi korban tindak kekerasan, Budiansa kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Buol agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan ia mengakui sengaja menempuh jalur hukum sebagai bentuk pembelajaran agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

Nah, sahabat Sumbu Sarara, informasi selanjutnya dari Morowali, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah Syarifuddin Hafid menyoroti kembali terjadinya kecelakaan kerja menewaskan seorang pekerja di kawasan industri Indonesia Huabao Industrial Park di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali.

kesehatan demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Nah, sampai sebesar arah Sarifuddin meminta perusahaan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan K3, termasuk memastikan seluruh prosedur keselamatan dipatuhi oleh setiap pekerja dan juga manajemen di lapangan. Ia juga mendorong pemerintah serta instansi pengawas ketenaga kerjaan memperketat pengawasan terhadap perusahaan beroperasi di kawasan industri sehingga potensi kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Dan menurutnya pertumbuhan investasi dan industri di Morowali harus diimbangi dengan komitmen kuat dalam melindungi keselamatan pekerja. Dan ia berharap insiden tersebut menjadi evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak kembali terulang lagi.

0: Kak, duriannya satu ya.
1: Mau makan di sini, Adi?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok mau buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Ya apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau Kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dalam tempat.
1: Adi, ya ada juga orang yang peduli.

Baik, sampai sebuah Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Informasi selanjutnya dari Morowali. Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendorong jaringan retail modern untuk turut menyampaikan ciri khas daerah sebagai upaya memperkenalkan identitas lokal kepada masyarakat. Dorongan tersebut disampaikan Kepala Disperindag Morowali, Aminuddin, saat menggelar rapat bersama pihak Alfamidi pada Jumat 31 Juli 2026. Dalam pertemuan itu, Amir mendorong agar batik khas Morowali dapat dipajang dan dipromosikan di gerai-gerai Alfamidi beroperasi di Kabupaten Morowali. Menurutnya, Morowali merupakan salah satu daerah yang banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Oleh karena itu, keberadaan retail modern dinilai dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan budaya dan identitas daerah kepada para pengunjung. Dan sampai sebuah Sarara, ia mengatakan dengan penampilan batik khas Morowali di gerai retail modern, masyarakat maupun tamu yang datang ke Morowali akan lebih mudah mengenal salah satu produk budaya unggulan daerah. Selain itu, langkah tersebut juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah Kabupaten Morowali dengan pelaku usaha retail modern dalam mendukung promosi produk-produk lokal. Dan Amir menilai retail modern ini memiliki jangkauan yang luas dan dikunjungi banyak masyarakat setiap harinya, sehingga keberadaannya dapat dimanfaatkan sebagai media promosi yang efektif bagi produk unggulan daerah, khususnya batik khas Morowali. Nah, sama-sama Sarara, tak hanya memperkenalkan budaya lokal, inisiatif tersebut juga diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pelaku UMKM dan pengrajin batik di Morowali. Disperindag Morowali berharap kerjasama dengan retail modern dapat terus ditingkatkan sehingga tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, tetapi juga memberikan ruang yang lebih besar bagi produk-produk lokal untuk dikenal

35 tahun tewas di area persawahan miliknya pada Kamis malam 30 Juli 2026 malam. Sudarto diduga meregang nyawa karena sengatan listrik dari jebakan tikus. Kapolsek Toili Ibtu Iputu Pratama Yoga menginformasi korban merupakan warga desa Tohiti Sari, Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai. Nah, sampai sebuah sarara, insiden ini bermula ketika Sudarto pamit kepada keluarga untuk ke sawah miliknya sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saksi Riyadi 56 tahun melihat sepeda motor Sudarto terparkir di pinggir jalan dekat sawah. Kemudian saksi berusaha mencari dan memanggil korban, tapi tak ada respon. Sampai akhirnya Riyadi menemukan korban dalam posisi terlentang di pinggir pematang sawah milik korban. Mengetahui kejadian ini, warga segera melapor ke Polsek Toili dan bersama-sama mendatangi lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban. Sampai sebut sarara, Kapolsek mengatakan dari hasil pemeriksaan tenaga kesehatan terdapat bekas luka bakar di telapak tangan kanan korban. Dan saat ini jenazah korban telah disemayamkan di rumah duka dan akan disegera dimakamkan. Dan keluarga Sudarto menolak untuk dilakukan autopsi.

Kabupaten Donggala. Setelah meraih juara satu cabang tari kreasi pada Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N tingkat Provinsi Sulawesi Tengah 2026. Prestasi tersebut mengantarkan mereka menjadi wakil Provinsi Sulawesi Tengah pada ajang FLS 3N tingkat nasional. Ketiga siswa berhasil meraih prestasi tersebut adalah Rai Indra, Dwi Atmajaya, Rafasya Alfadito, dan Alfairus. Mereka tampil mewakili Kabupaten Donggala dan berhasil menjadi yang terbaik di cabang tari kreasi setelah menyisihkan peserta dari kabupaten dan kota lainnya di Sulawesi Tengah. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala Ansyar Sutiadi mengaku bangga atas capaian yang diraih para siswa tersebut. Menurutnya prestasi itu menjadi bukti bahwa siswa SDN 5 Banawa memiliki

dapil di tingkat nasional. Nah, sambil-sambil sarara terkait dukungan pemerintah Kabupaten Donggala, Ansyar mengatakan, Dinas Dikporah akan berkoordinasi dengan pihak sekolah

prestasi pelajar Kabupaten Donggala di bidang seni sekaligus menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lain untuk terus mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan akademik maupun non-akademik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.